0: pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merevitalisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Senada hal itu, secara terpisah Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Rating

0: kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
1: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
3: Laporan khusus.
4: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
5: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
4: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
5: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
6: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
5: Dari India?
6: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India, salah satunya untuk tempat wedding dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
5: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gulto.

0: mengatakan pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
1: Dan bersama-sama lah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai Bapak Ibu ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
0: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
3: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
4: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
5: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisata jangan terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
2: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional. Dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat, kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
7: This year holds particular significance for China and ASEAN.
8: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
9: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
8: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
10: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
8: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Q&A. Thank you. Thank you very much.
2: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
11: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda

0: Morgan Rose, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Merasuk ke jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan. Oh, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

kali ini. Messi angkat bang, kop, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, lepas dari Pro 3 Jakarta, tentu kita akan membuka sejumlah kabar. Berkaitan juga dengan nanti topik utama bahasan kita dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beberapa waktu yang lalu begitu ya, kita juga sempat membahas bagaimana sih untuk perjalanan Koperasi Merah Putih. Tentu ini juga menjadi salah satu program prioritas yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Jadi pemerintah menjadikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP sebagai salah satu program strategis untuk memperkuat ekonomi desa. Dan hingga bulan Mei 2026, Jawa Timur itu telah membentuk sekitar 8.494 Koperasi Merah Putih. Terdiri dari 7.721 Koperasi Desa dan 773 Koperasi Kelurahan. Dan jumlah ini menjadikan Provinsi Jawa Timur dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Dan pemerintah menegaskan koperasi tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam, tapi juga pusat distribusi pupuk, sembako, logistik, penyerapan hasil panen, hingga layanan pembiayaan UMKM. Ini yang kemudian memang lebih dekat ya, dirasakan oleh masyarakat, karena hasil panen dari para petani itu juga bisa nantinya ditampung di koperasi untuk diperjualbelikan, hasil peternakan pun begitu dan lain sebagainya begitu ya, sehingga ini ya dari dan untuk para anggota serta masyarakat Indonesia. Nah, ini yang menarik begitu ya, sering berjalannya waktu tentu harus ada upaya untuk terus mendekatkan kepada masyarakat. Apakah sudah sesuai dengan harapan? Mengingat banyak perbincangan mengenai keberadaan Koperasi Merah Putih yang disorot oleh masyarakat berkaitan dengan letak gerai yang disinyalir ini jauh begitu ya dari jangkauan masyarakat, bahkan letaknya pun dinilai tidak strategis, sehingga ini yang dipertanyakan. Sehingga kemarin juga ada pernyataan dari seorang guru besar UNER begitu ya, terkait audit untuk Kopdes begitu ya. Nah, ini yang kemudian diharapkan bahwa pelaksanaan Koperasi Merah Putih itu diharapkan memang benar-benar bisa mendatangkan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena mengingat juga anggaran cukup besar, sehingga ada kekhawatiran bahwa ini juga akan disalahgunakan seperti program-program yang lain, lepas dari MBG ataupun yang lainnya. Nah, ini perlu ada upaya. Jadi, Guru Besar Universitas Airlangga, Profesor Wasiatur Rahma, ini mendesak BPK dan juga KPK untuk segera melakukan audit program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP. Program yang dibangun masif hingga puluhan ribu unit itu dinilai syarat masalah, mulai dari sumber pembiayaannya, tata kelolanya, hingga kualitas pembangunan gerai di lapangan. Dan sejak awal, Wasiatur Rahma ini juga mengingatkan agar KDMP tidak dibangun sekaligus dalam jumlah yang besar, tapi secara bertahap gitu ya, untuk bisa melakukan pengecekan dengan mudah, kemudian juga melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Harus ada proyek percontohan terlebih dahulu atau pilot projectnya begitu kan ya, sehingga ini bisa begitu untuk ditularkan juga untuk wilayah-wilayah lainnya. Sebab model koperasi maksudnya itu berasal dari utang dan bukan prinsip gotong royong yang semestinya atau seharusnya itu menjadi ruh dari koperasi. Jadi ini yang kemudian dinyatakan oleh Profesor Wasiatur Rahma bahwa sudah harus ada upaya untuk melakukan audit. Kalau enggak, ya itu tadi, bisa saja ini program tidak berjalan dengan sebaik atau semestinya gitu ya, karena implementasinya dirasa kurang, tidak ada mekanisme yang jelas, manajemen yang baik, kemudian tadi tidak ada proyek percontohan, sehingga ya akan tumpang tindih misalnya dengan usaha-usaha lain yang sudah ada. Nah, ini yang menarik begitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya pemerintah untuk bisa melengkapi program yang sudah satu tahun lebih berjalan? Ya tentu ada upaya juga ya untuk mengawal begitu ya berkaitan dengan program ini. Dan memang banyak begitu ya hal-hal yang kemudian membuat masyarakat bertanya berkaitan dengan jumlah anggaran yang sangat besar. Ya tentu harus ada monitoring dan pengawasan agar program ini jelas. Belum lagi tadi dalam buletin warta pagi itu juga reporter Ayu Citra begitu ya, itu juga mengabarkan bahwa sebenarnya ini disambut baik oleh masyarakat di Kabupaten Kediri. Namun ya karena itu dia belum diimbangi dengan ketersediaan pasokan sembako dan lambatnya dropping barang, Nah, ini membuat masyarakat juga mulai berpikir nih ya untuk beralih juga. Nah, seperti apa? Nah, upaya-upaya seperti ini menjadi bahan evaluasi agar keberadaannya memang benar-benar semakin dekat dengan masyarakat. Karena kalau kita bicara tentang koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah pedesaan, ya tentu harus ada upaya juga untuk memastikan program-program tersebut menyasar kepada masyarakat. Menarik memang ini juga sejalan dengan target dari pemerintah begitu ya, bahwa hingga akhir 2026 nanti ini pemerintah mengharapkan ada sekitar 40 ribu kopdes yang beroperasi. Pemerintah menargetkan sebanyak 40 ribu koperasi Desa Merah Putih KDMP beroperasi secara penuh di akhir tahun 2026. Dan langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi di tingkat desa dan juga kelurahan di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Koperasi Farida Farihah ini menyatakan bahwa fokus pemerintah saat ini tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik infrastruktur koperasi. Pemerintah tengah menggencarkan penyiapan sumber daya manusianya atau SDM-nya agar pengelolaan KDMP dapat berjalan secara profesional sejak hari pertama beroperasi. Dan menurut Farida, keberhasilan program KDMP ya sangat bergantung pada kualitas pengelola, bukan sekedar ketersediaan bangunan. Oleh karena itu, calon manajer nantinya juga akan dibekali berkaitan dengan pemahaman mendalam mengenai tata kelola koperasi, manajemen usaha, hingga standar pelayanan kepada anggota dan masyarakat desa. Jadi ini ya, karena kemarin juga sudah banyak seleksi berkaitan dengan manajer koperasi, dan mereka juga sudah menjalani pelatihan demi pelatihan, dan terakhir nanti akan tuntas pada tanggal 31 Juli 2026. Dan program-program yang sudah dijalankan diharapkan mampu mencetak tenaga profesional yang menjadikan KDMP sebagai pusat kegiatan ekonomi desa sekaligus motor penggerak kesejahteraan masyarakat setempat. Banyak sorotannya begitu berkaitan hal-hal tersebut gitu ya, karena itu tadi gerai yang tidak sesuai dan tidak bisa diakses, kemudian pertumbuhan KDMP yang begitu cepat. Bagaimana dengan evaluasinya, pengontrolannya, monitoring dan pengawasannya, itu juga perlu. Belum lagi tadi kalau misalnya ini dikatakan dekat dengan masyarakat, apakah iya sudah dirasakan? Karena beberapa di antaranya memang sudah mulai merasakan dampak baiknya, namun saja kurang sempurna atau kurang optimal. Nah, ini juga menjadi proses begitu ya, untuk terus mengawal bahwa program strategis ini benar-benar lebih dekat dan menyasar kepada masyarakat, utamanya bagi mereka yang ada di desa. Dan kalau kita juga bicara dengan anggaran cukup besar, nah ini yang perlu terus dikawal, mengingat program-program yang ada begitu ya, disalahgunakan berkaitan dengan program-program yang lainnya yang kemudian juga kita sudah lihat contohnya begitu ya. Belum lagi keberadaan koperasi Desa Merah Putih yang dianggap tumpang tindih gitu ya, dengan keberadaan teman-teman UMKM ataupun koperasi yang sudah ada atau KUD dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana untuk penyelarasannya? Bentuk-bentuk pelayanan, bentuk-bentuk barang yang disediakan, apakah juga sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Itu yang nanti kita akan perbincangkan dalam sesi diskusi kita bersama dengan Bapak Anang Zunaidi, praktisi dan konsultan koperasi UMKM Nasional, serta Bapak Profesor Zainuddin Maliki, penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dengan tema Koperasi Merah Putih, sudahkah menjawab harapan masyarakat? Itu yang nanti kita akan perbincangkan. Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 16 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Ali Uroidi bin Mansur, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Wetan 22 nomor 4 RT 20 RW 08 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1692/PDT.G/2026/PA.SBY antara Silvia Tun Nikmah binti Moh Sali sebagai penggugat dan Ali Uroidi bin Mansur sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
3: Jualan.
2: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
3: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
2: Emang laku?
3: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
2: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
3: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
2: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
3: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
2: Oke, kayaknya aku juga

0: pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 16 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Ujiati binti Paimin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Made Selatan nomor 16, RT 03 RW 01, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1632, garis miring PDT, titik G, garis miring 2026, garis miring PA, titik SBY, antara Nanang Sujianto Bindrai sebagai penggugat dan Pujianti binti Paimin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kalau kita bicara tentang Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, KDMP, KKMP, ini adalah wujud dari asa cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. KDMP, KKMP, ini menjadi salah satu program prioritas nasional ya yang dicanangkan oleh pemerintah mulai tahun 2025 yang lalu. Artinya memang sudah mulai berjalan selang satu tahun yang lalu. Dan program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa ataupun kelurahan dengan menumbuhkan kembali semangat gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu. Pembentukan KDMP itu bisa dilakukan melalui pengembangan koperasi yang sudah berjalan. Sekarang kan kalau kita lihat gitu ya, sebelum ada KDKMP, itu kita bisa lihat bahwa koperasi di Indonesia itu cukup banyak jumlahnya. Ya, meskipun ada yang tertati-tati begitu ya, ada yang bahkan sampai gulung tikar dan lain sebagainya. Karena ya kalau tidak mengikuti perkembangan dan hanya bersifat sebagai simpan pinjam atau tidak bisa mengelola usaha, ya tentunya akan hilang di telan zaman begitu kan ya. Karena tentu harus ada upaya-upaya penyesuaian. Nah, ini dengan keberadaan program dari Presiden Prabowo Subianto begitu berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih, bisa sebenarnya melalui pengembangan koperasi yang sudah berjalan. Artinya koperasi itu diubah begitu dengan mekanisme sistem kerja yang sudah ditentukan berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan KDKMP. Dan revitalisasi koperasi yang telah berjalan itu juga sangat dimungkinkan, dan pendirian koperasi baru itu juga banyak sekarang begitu kan ya. Jadi ini yang kemudian dikembangkan begitu ya. Tentunya berkolaborasi dengan ekosistem BUMN. Diharapkan Koperasi Desa Merah Putih itu akan dijalankan dengan pembangunan ekosistem di banyak bidang, diantaranya layanan perbankan, penyediaan gas LPG bersubsidi, penyediaan pupuk, penyediaan beras bulog, layanan logistik, ketersediaan sembako, dan ketersediaan obat-obatan kesehatan. Tergantung gitu ya, misalnya kalau di Kabupaten A, karena ini hasil panen padinya cukup banyak ya, bisa jadi berkaitan hal tersebut. Kalau di kota besar biasanya berkaitan dengan gas LPG, seperti halnya Surabaya, boleh. Itu yang kemudian menjadi skema-skema yang perlu difikirkan dan tentukan begitu ya, agar itu tadi untuk bisa dikembangkan dan lebih dekat hingga manfaatnya bisa dirasakan. Dan sebagai bentuk dukungan, pemerintah pusat itu menempatkan dana sekitar 83 triliun rupiah di bank-bank Himbara pada tahun 2026 ini untuk menyediakan fasilitas pinjaman berbiaya rendah bagi KDMP. Ya, dengan biaya yang cukup besar, tentu ada upaya juga untuk melakukan pengawasan dan monitoring agar anggaran cukup besar tersebut tepat sasaran, tidak disalahgunakan, dan program ini berjalan dengan baik, bahkan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan sebagai langkah antisipasi atas kemungkinan keterlambatan pembayaran kewajiban KDMP kepada Bank Himbara, dana desa itu juga bisa digunakan loh sebagai alternatif terakhir, tergantung bagaimana pengelolaan itu tadi gitu ya. Cukup banyak sebenarnya. Dan Jawa Timur memang menjadi salah satu provinsi yang dengan jumlah koperasi Merah Putih angkanya sekitar 8.400-an. Dan memang pemerintah pun sendiri akan menarget hingga 2026 yang akan beroperasi ada total sekitar 40.000. Tentu harus ada upaya untuk mengawal, untuk bisa juga terus mengawasi begitu ya, berkaitan dengan operasional dari KDKMP itu sendiri. Tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi begitu ya. Seperti keterbatasan sumber daya manusia, kemudian kurang memadainya infrastruktur dan akses jalan, serta kebijakan dan aturan. Ini yang masih terus digenjot. Kemarin juga ada pelatihan berkaitan dengan manajer koperasi Desa Merah Putih. Bukan hal yang mudah tentu, mungkin ada banyak hal yang harus benar-benar diajarkan dan dipahamkan begitu ya, agar mereka ketika memimpin koperasi ini bisa berjalan dengan baik. Belum lagi tadi letak gerai, banyak yang jadi sorotan masyarakat, bagaimana tadi bentuk pelayanannya, barang yang disediakan dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menarik untuk kita perbincangkan. Satu tahun berselang, bagaimana progresnya, apa yang masih harus dievaluasi, apa yang masih menjadi kendala besar, bahkan itu tadi, sudahkah dekat dengan masyarakat? Kita akan berbincang nanti sesaat lagi dalam sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam dialog aspirasi. Dan kami turut mengundang Anda begitu ya untuk bisa berinteraksi bersama kami via line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami.

0: menemani Anda para pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan sesi diskusi bertajuk Dialog Aspirasi dalam perjalanan Surabaya pagi ini di edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Tema kita juga cukup menarik berkaitan dengan salah satu program strategis dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan keberadaan Koperasi Merah Putih. Anda juga nanti kami undang berinteraksi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau WA 081331-4x992. Bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, ada kolom live chat yang bisa Anda gunakan, dan terlebih juga siaran kita pagi ini bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Dan bagi pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya, Anda juga bisa memanfaatkan kolom komentar untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat dan komentar Anda. Berkaitan dengan tema kita, Koperasi Merah Putih, sudahkah menjawab harapan masyarakat? Kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber, namun kita masih menunggu bergabungnya Profesor Zainuddin Maliki. Beliau adalah penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal. Namun yang saat ini sudah bisa kita ajak berbincang dan bergabung melalui Zoom meeting, ada Bapak Anang Sunaidi. Beliau adalah praktisi dan konsultan koperasi UMKM Nasional. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Salam sehat dan terima kasih untuk waktunya bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pak Anang, sembari menunggu Prof. Zainuddin bergabung begitu ya, kalau kita bicara berkaitan dengan keberadaan Koperasi Merah Putih selang satu tahun ini, karena 2025 ketika program ini di-launching, tentu setiap wilayah gitu ya, bersama-sama membangun keberadaan Koperasi Merah Putih, baik yang sudah ada, melakukan revitalisasi atau pengembangan yang baru. Nah ini tentu kita juga terus kawal bagaimana progresnya, karena ini adalah pembangunan ekonomi yang diharapkan dekat sekali dengan masyarakat begitu ya. Nah di awal saya juga ingin tanyakan terlebih dahulu begitu ya kepada Pak Anang, karena secara konsep gitu ya, Koperasi Merah Putih ini kan dirancang menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, dan dari pengalaman Pak Anang sendiri mendampingi koperasi, apakah memang model ini menjawab begitu kebutuhan masyarakat di era kekinian begitu Pak?
1: Iya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat perjalanan selama setahun ini ya, DKMP ini sudah melaksanakan rapat anggota tahunan satu kali. Kalau kita amati memang dari perjalanan ini, memang tidak semua KDKMP sudah melakukan uji coba operasional ya. Ada sekitar 1000 sekian yang sudah melakukan uji coba operasional bersama Agrinas ya. Sedangkan kalau kita petakan, soalnya memang Jawa Timur itu terbanyak nomor 2.
0: Iya, paling banyak ya Pak ya. Sekitar 8000 lebih ya kalau nggak salah.
1: Ya, nomor 1 di posisi Jawa Tengah.
0: Oh, ya. Oke, baik.
1: Dan untuk saat ini memang sedang disiapkan manajer yang merupakan SPPI calon manajer KDKMP. Jumlahnya 30.000. Itu sedang dilatih di satuan pendidikan, ada 61 sadik kalau tidak salah ya, 61 satuan pendidikan. Dan sebetulnya memang tantangan terbesarnya di sini justru bagaimana nanti para calon manajer ini setelah dilatih, baik itu di latihan pendidikan dasar kemiliteran maupun dilatih manajerial. Karena mereka nanti akan dilatih manajerial yang berbasis kompetensi. Kemudian begitu mereka nanti kembali ke KDKMP, ini yang justru menjadi tantangan tersendiri, bagaimana mereka bisa berkoordinasi dengan pengurus, bagaimana dia bisa menggerakkan potensi anggota di desa, dan bagaimana ekosistem ini nanti kondusif betul-betul mendukung keberadaan KDKMP ini sesungguhnya. Sebetulnya kalau kita petik dari pidato Bapak Presiden di hari ulang tahun koperasi beberapa hari yang lalu, itu RKOP yang ke-79, beliau berkomitmen bahwa komoditi subsidi itu dan program bantuan itu melalui KDKMP. Nah, kita tunggu komitmen dalam pelaksanaannya. Karena kalau memang itu betul-betul dilaksanakan, itu adalah hal yang paling tepat, strategis, untuk menguatkan ekonomi kerakyatan di desa. Sehingga penikmat-penikmat distribusi komoditi subsidi yang selama ini adalah individu-individu, yang sudah sekian puluh tahun diperkaya oleh komoditi subsidi, ini betul-betul bisa dialihkan ke KDKMP. Ini sebetulnya komitmen yang akan kita tunggu sesungguhnya. Bagaimana konsistensi dari Inpres 9 ini betul-betul mewujudkan kedaulatan ekonomi yang ada di desa. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Artinya memang selang satu tahun berlalu ketika ada begitu banyak koperasi Desa Merah Putih KDKMP yang kemudian dibentuk begitu ya, baik dari koperasi yang sudah ada ataupun yang dilakukan revitalisasi ataupun yang baru, agaknya memang selama satu tahun ini masih perlu upaya untuk pengoptimalan dalam operasional. Tadi Pak Anang mengatakan dari sekian banyak begitu ya, ini baru ada 1000 yang melakukan uji coba operasional begitu kan ya. Nah ini tentu akan juga berdampak begitu ya. Bagaimana sih ketika pemerintah ingin bahwa keberadaan koperasi ini benar-benar dekat dengan rakyat dan manfaatnya bisa dirasakan. Nah tantangannya tadi bahwa SDM dan juga tata kelola ini menjadi kunci penting. Sejauh ini berkaitan dengan keberadaan KDKMP sendiri, apa Pak yang masih menjadi sorotan? Utamanya sekarang banyak obrolan dari masyarakat terkait keberadaan gerai, kemudian penyaluran barang yang kemudian dirasa tidak cepat begitu ya, sehingga ketika dibutuhkan ini belum tersedia dan lain sebagainya. Kalau dari Pak Anang, apa ini sorotannya?
1: Iya, jadi kalau kita amati sebetulnya KDKMP ini ada yang mandiri. Jadi mandiri itu yang sudah operasional itu tidak sampai 10%.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu sudah jalan mandiri. Mereka dengan permodalan sendiri, kemudian

0: apa sudah memberikan manfaat maksimal belum, Mas Ian? Harapan kita memang kedepannya seperti itu. Jadi perjalanan ini memang memang butuh proses ya, butuh waktu ya. Apalagi dengan seketika jumlah yang sebesar itu, nah, ini tidak mudah untuk apa segera bagaimana KDKMB itu totalitas bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
1: Okay.
0: Ya, masih kontribusinya bisa dibilang ya masih dalam proses tahap untuk ke sana gitu.
1: Ya, karena juga kalau ini program baru 1 tahun berjalan, tentu harus ada upaya juga untuk memastikan begitu ya tercapainya goal dan tujuan. Karena waktu 1 tahun, ya dirasa dengan begitu banyak jumlah koperasi Merah Putih yang ada di seluruh Indonesia, agaknya susah juga untuk bisa memastikan bahwa ini sudah memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat begitu ya. Tapi kalau kita melihat keberadaan koperasi ini bukan hal yang baru begitu Pak Anang ya, karena Indonesia ini
0: Ya,
1: sudah
0: betul.
1: sejak lama. Namun agaknya memang ada yang kembang-kempis begitu ya, ada yang kemudian juga gulung tikar dengan kondisi ekonomi saat ini, bahkan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini bagaimana juga kalau keberadaan koperasi ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, utamanya bagi pelaku teman-teman UMKM ataupun juga bagi usaha-usaha lain yang jauh lebih dulu sudah ada misalnya. Nah, ini seperti apa juga Pak Anang melihatnya?
0: Ya, jadi kalau kita lihat memang dinamika di KDKMB ini luar biasa. Baik itu dinamika regulasi, kemudian improvisasinya ya. Sepertinya dari awal memang mencari bentuk yang terbaik. Kalau terkait dengan keberadaan KDKMB, sejak awal memang KDKMB ini diharapkan bukan menjadi kompetitor, apalagi menjadi predator ekonomi. Ya. Cuman fungsi yang sebenarnya itu belum tampak ya, belum tampak bagaimana KDKMP itu supaya tidak menjadi kompetitor bagi pelaku usaha. Misalnya di konsep yang sudah dilatihkan itu nanti apa? Adalah bahwa KDKMP menjadi agregator, menjadi hub. Jadi kalau produk subsidi itu bisa masuk ke KDKMP sebagai distribution, maka retail-retail lokal UMKM itu bisa mengambil produk ada di KDKMP. Kemudian UMKM-UMKM yang juga melakukan pelaku usaha yang membutuhkan bahan baku bisa belanja di KDKMP. Sehingga nanti di sini ada kerjasama di mana KDKMP bisa menjadi penguat apa rantai distribusi ya, supaya di sini nanti didapat harga yang lebih murah, kemudian kepastian pasokan dan kontinuitasnya itu. Harapannya seperti itu memang. Jadi menjadi hub, bukan menjadi kompetitor langsung. Saya tangkap dari yang uji coba ini, yang dengan Agrinas, itu apa yang tampak justru seperti retail pada umumnya. Seharusnya dimunculkan retail yang memang rasa koperasi, jadi koperasi bukan seperti retail A atau I ataupun retail lokal-lokal itu. Ini yang memang harus di apa diperkuat lagi di tata kelolanya, terutama 2 tahun ke depan Agrinas selaku mitra bisnis dari KDKMB ini.
1: Baik. Menarik kalau tadi sempat disinggung begitu ya, berkaitan dengan retail A ataupun I ataupun yang lainnya begitu Pak Anang. Bukankah masyarakat Indonesia ini juga menginginkan adanya bentuk pelayanan seperti yang retail-retail tersebut lakukan? Nah, bagaimana nanti konsepnya dengan Koperasi Merah Putih sendiri gitu ya? Karena kan kalau di retail-retail tersebut itu pasti pelayanannya dengan senyum, ramah, penampilan baik dan lain sebagainya. Nah, apakah ini juga sangat dimungkinkan? Kalau tadi dikatakan bahwa ini bisa seiring berjalan bersama-sama begitu kan ya, bukan sebagai kompetitor. Nah, bagaimana juga ketika keberadaan koperasi ini dituntut seperti retail-retail tersebut? Bagaimana, Pak?
0: Ya, berangkatnya KDKMP sebetulnya adalah dengan potensi desa. Potensi desa yang kemudian di sana dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi di desa. Namun tidak menutup kemungkinan pada KDKMP yang memang strategis dan memang dibutuhkan oleh masyarakat di tempat-tempat atau lokasi yang di situ kebutuhan pokok belum terdistribusi dengan baik, maka itu juga bisa jadi sangat dibutuhkan masyarakat dengan adanya produk consumer good gitu ya. Maka di sini juga dipersiapkan ketika SPP ini nanti setelah diklat Sarmil yang sudah mereka jalani selama 1 bulan, itu mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 31, itu mereka akan dilatih manajerialnya, sehingga di sana nanti akan diberikan apa pelatihan

0: latihan yang termasuk di dalamnya adalah terkait dengan pelayanan, kemudian itu terkait dengan tata kelola, kemudian inventory-nya dan lain sebagainya. Termasuk dengan strategi-strategi apa, bagaimana KDKMP kemudian bisa membangun kemitraan bisnis dengan pelaku usaha di desa. Dan kemudian ini nanti mereka juga akan diuji kompetensi itu BNSP, kemudian baru ditempatkan.
1: Oke.
0: Itu
1: Artinya
0: saya
1: memang
0: lebih menyoroti bagaimana nanti para calon manajer ini ditempatkan. Ini jujur saya lebih menyoroti ke sana, bagaimana hubungan dengan pengurus, hubungan dengan agrinas, karena lembaganya beda itu,
1: Oke,
0: Mbak.
1: ya.
0: Antara
1: Karena
0: yang apa, yang menyiapkan SDM ini Kementerian Koperasi, tetapi nanti usernya, penggunanya, mitra bisnisnya ini adalah agrinas ini.
1: Ya. Khawatir ada tumpang tindih juga sehingga harus selaras ya antara pemikiran-pemikiran dan juga mindset agar
0: Betul.
1: program ini berjalan dengan baik begitu kan ya. Ya
0: Betul.
1: agaknya memang 1 tahun masih ada begitu banyak tantangan dan kendala begitu Pak ya. Tapi
0: Ya.
1: selain Pak Anang kita coba geser dulu ya. Ada Profesor Zainuddin Maliki, Penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang juga sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Baik. Saya minta
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar baik juga sehat ya, Prof.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, terima kasih waktunya untuk Persatu RRI Surabaya. Kesekian kalinya kita bertemu begitu ya untuk sesi diskusi di pagi hari
0: Siap.
1: ini. Tentu kita berharap begitu ada progres yang luar biasa bahwa program strategis dari pemerintah ini diharapkan bisa menyasar utamanya bagi penggerak roda perekonomian masyarakat Indonesia. Nah, kalau tadi gitu ya kita sudah berbincang bersama Pak Anang sekilas bahwa masih ada upaya untuk mengoptimalkan lagi berkaitan dengan operasional Koperasi Merah Putih. Nah, kalau Prof melihat begitu ya karena pemerintah menempatkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu instrumen pembangunan desa begitu ya, tentu ada hal baik dan juga manfaat baik. Sejauh ini bagaimana progresnya menurut Profesor Zainuddin?
0: Baik, ini saya di kendaraan ini, perjalanan
1: Oh baik,
0: ke
1: gimana?
0: Taman Mini Indonesia Indah. Pagi ini ada pertemuan asosiasi-asosiasi kepala desa se-Indonesia.
1: Indonesia, oh baik.
0: Di Taman Mini antara lain juga ingin membicarakan masalah program prioritasnya Pak Prabowo, di dalamnya adalah koperasi desa dan kelurahan Merah Putih itu.
1: Baik, ya. Tetap hati-hati Prof di jalan. Baik.
0: Ya, tadi malam asosiasi-asosiasi yang hadir, ada 10 asosiasi kepala desa dan perangkat desa melakukan konferensi pers kemarin sore, maksud saya sore, konferensi pers yang pada intinya mereka menilai program prioritas ini sesuatu banget gitu loh, sesuatu yang sungguhnya dari arah kebijakan itu suatu yang bagus. Hanya kemudian ini tahap awal eksekusi, tentu ada beberapa sisi yang perlu dilakukan evaluasi itu. Mereka melihatnya seperti itu. Kalau saya yang melihat kebijakan Presiden Prabowo ini sedang berusaha untuk menggeser dari kebijakan yang ada selama ini, yang saya ingin menggunakan istilahnya Acemo Glue dan Robinson di bukunya Why Nation Fails, kenapa sebuah negara gagal, itu bukan karena faktor budaya, bukan karena faktor sumber daya alam, atau faktor-faktor iklim, tetapi faktor kebijakan apa yang dipilih oleh para pengambil keputusan di negara itu. Negara gagal adalah negara yang kebijakan yang dipilihnya itu kebijakan yang bersifat ekstraktif, melakukan kebijakan melindungi proses-proses ekstraksi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
2: dan itu dipayungi oleh berbagai macam regulasi dan investasi dialirkan ke pusat-pusat pertumbuhan itu, sehingga terjadilah pertumbuhan yang tinggi. Tetapi yang terjadi, yang memperoleh keuntungan dari proses ekstraksi itu hanya segelintir orang. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan sebuah negara tidak berhasil membawa kemajuan, meskipun negara itu punya sumber daya alam yang banyak gitu. Presiden Prabowo itu tidak mengatakannya, tetapi saya mengamati atau saya menilai kebijakan yang bersifat ekstraktif itu coba dijauhi. Kebijakan ekstraktif itu coba dirubah, diganti dengan kebijakan inklusif namanya. Kebijakan inklusif adalah kebijakan-kebijakan yang memberi kesempatan mereka yang tertinggal, mereka yang berada di desa, mereka yang berada di IKT, mereka yang selama ini belum diuntungkan, dicoba untuk diberi instrumen-instrumen ekonomi, diberi ruang, diberi kesempatan untuk bertumbuh seperti daerah-daerah lain. Itu tertuang di Asta Cipta Presiden Prabowo yang untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ini jelas kebijakan yang bercorak inklusif seperti yang dimaksud oleh Acemoglu dan Robinson itu. Dan kalau kebijakan ini dipilih dan kemudian bisa dikawal dengan baik, saya kira mereka yang berada di daerah tertinggal, di desa, kemudian di daerah-daerah yang selama ini tidak memperoleh aliran investasi, kebijakan dan regulasi yang memayungi, nah, mereka akan bertumbuh gitu. Ini saya kira perlu dicatat itu. Oleh karena itu, kalau tidak di lapangan ini banyak yang harus dievaluasi, maka evaluasinya itu jangan kemudian menyebabkan pola kebijakan yang sudah benar ini malah justru kembali ke kebijakan-kebijakan yang bercorak ekstraktif. Itu poin menurut iman saya itu. Dan kalau ada kata-kata yang mengatakan setiap awal memulai sesuatu itu adalah adalah bukan sesuatu yang mudah, tetapi tentu banyak kesulitan. Ini yang dialami oleh KDMP gitu. Kesulitannya itu tidak sedikit, cukup kompleks dan memerlukan kesungguhan, keseriusan dari pemerintah. Oleh karena itu termasuk Kementerian Desa dan daerah tertinggal, meskipun koperasi itu bukan ikunya Kementerian Desa, tetapi Kementerian Desa adalah kementerian yang turut ambil tanggung jawab agar KDMP ini bisa berjalan dengan baik. Karena ini salah satu instrumen yang digunakan untuk mewujudkan astacita yang keenam tadi, membangun dari desa. Bangun dari desa, kalau tidak jalan, yang dipanggil duluan bukan Menteri PU itu, Menteri Desa lah itu. Oleh karena itu, ini juga membuat Kementerian Desa, Pak Menteri Yandri Susanto itu ya serius untuk turut bagaimana koperasi desa Merah Putih ini bisa dilaksanakan. Apalagi kemudian dana yang digunakan untuk membangun KDMP itu dana desa, itu dana desa yang semula desa-desa memperoleh dana desa sekian 1 miliar lebih gitu, tetapi kemudian dialihkan, ada yang sempat mengalami terkejut lah gitu ya, dengan anggaran yang sebenarnya itu bukan diambil, tetapi cuma dialihkan fungsinya dalam hal ini untuk membangun koperasi desa merah putih.
1: Ya.
2: Kita berharap KDMP ini bisa dijadikan instrumen ekonomi lokal yang benar-benar efektif dan produktif itu. Kita sangat berharap, dan apabila ditangani secara profesional, saya termasuk orang yang optimis itu akan jalan, karena ada beberapa yang sudah jalan yang baik. Saya tahu. Itu ya. Itu Mbak.
1: Oke, artinya memang
2: di Tuban. Di Tuban itu saya di Rengel misalnya, di Rengel saya melihat beberapa unit koperasinya itu. Waktu itu malah saya belum saya datang itu gedungnya belum dibangun, tetapi mereka sudah punya unit-unit usaha KDMP itu. Karena memang gabungan dari sejumlah koperasi jadi satu, menjadi koperasi Desa Merah Putih. Mereka punya usaha dan usahanya itu jalan. Itu menjadi alternatif bagi masyarakat lokal untuk memiliki instrumen ekonomi yang bisa diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
1: Artinya memang, itu. Prof, ketika ya. Satu tahun sudah berjalan, tentu ya ini karena program yang memang menyasar pada kebutuhan masyarakat Indonesia, harus ada upaya untuk terus mengawal, termasuk anggaran yang cukup besar, kemampuan dan juga kendala yang dihadapi, begitu ya. Nah ini tentu akan menimbulkan begitu banyak sorotan, begitu ya, dari masyarakat, mulai dari gerainya, mulai dari kemudian ketersediaan barang-barang di dalamnya, begitu ya, termasuk upaya monitoring dan pengawasan. Nah, kalau ditanya tadi ya bahwa ini masih berprogres begitu, apakah ini juga Prof sudah bisa melihat dampak yang dirasakan oleh masyarakat bahwa koperasi Desa Merah Putih itu sudah semakin dekat dengan masyarakat sebagai juga salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat baik di desa dan juga di kelurahan. Bagaimana Prof?
2: Yang sudah jalan seperti yang saya gambarkan tadi itu memberi optimisme bahwa KDMP itu menjadi alternatif itu koperasi Desa Merah Putih yang berjalan secara profesional itu bukan hanya berorientasi pada profit mereka itu, tetapi betul-betul dalam rangka ekonomi paguyuban. Koperasi itu kan ekonomi paguyuban. Bagaimana dari anggota oleh anggota kemudian kembali pada anggota gitu. Dan ini diharapkan fungsi sosialnya itu juga muncul di KDKMP ini. Misalnya mengambil produk-produk petani yang akan dimasukkan di retailnya KDKMP itu dengan harga-harga yang di atas pasar, itu bisa begitu bisa membantu akses pasar yang lebih luas. KMP itu nanti diharapkan seperti itu, Mbak.
1: Artinya memang dengan skema yang sudah dibuat oleh pemerintah bahwa ini dimunculkan memang dari desa dekat sekali dengan masyarakat, ya harapannya bisa dirasakan manfaatnya bahkan lebih dekat dengan masyarakat. Nah, ketika muncul berbagai tanggapan masyarakat begitu, Prof, mengenai pelaksanaan program ini, bagaimana sih pemerintah merespon kritik begitu ya? Ya tentu karena masyarakat Indonesia ingin bahwa Koperasi Merah Putih ini benar-benar menjadi gerakan ekonomi rakyat, bukan hanya program jangka pendek begitu. Bagaimana pandangan Prof Zainuddin?
2: Ya, kritik-kritik itu selalu ada karena memang dalam pelaksanaan itu memang ada yang harus dievaluasi gitu loh. Oleh karena itu kritik itu harus didengar. Dan pemerintah tentu dalam hal ini akan mencatat dan menindaklanjuti. Jangan sampai kemudian program yang akademis maupun filosofisnya, sosiologisnya itu sudah sangat mengena, satu langkah dieksekusi ini harus benar-benar bisa dilaksanakan. Dan investasinya juga investasi yang luar biasa besar. Oleh karena itu keseriusannya harus memadai gitu. Jadi benar evaluasi itu kritik dan sebagainya itu harus dicatat itu. Apakah gerainya, apakah kemudian suplai barangnya, kemudian apa namanya pengelolanya, manajerialnya dan seterusnya itu saya kira memang banyak yang harus dievaluasi, tapi semua itu ditata sebagai sebuah sistem, ekosistem ekonomi ditata dengan sungguh-sungguh, insya Allah jalan. Mudah-mudahan yang sudah ditata dan kemudian manajemennya juga diberi perhatian serius, tapi masih jalan, mudah-mudahan jumlahnya tidak signifikan gitu. Tapi kalau ditangani secara serius, sesuatu ditekuni dengan baik, insya Allah ini menurut saya sesuatu yang memang ditunggu oleh masyarakat di desa. Bagaimana Presiden Prabowo sebetulnya ingin masyarakat desa dan masyarakat yang berada di daerah tertinggal itu bertumbuh seperti yang lain, dan instrumen yang digunakan salah satunya adalah KDKMB itu. Kalau di Kementerian Desa itu sudah ada BUMDes, ya, sudah ada BUMDes. Nah itu BUMDes tetap jalan itu. Jadi mereka menjalin relasi yang bagus antara BUMDes dengan KDKMB. Kepala desanya menjadi orkestrator di desa itu, sehingga antara KDKMP dengan BUMDes itu berjalan seiring, saling menguatkan, bukan saling mematikan. Demikian juga dengan UMKM yang tadi disebut oleh Pak Anang itu juga dibangun supaya UMKM di tingkat lokal di desa itu tetap eksis, tetap jalan. Dalam hal ini menurut saya peran dari kepala desa itu sebagai orkestrator yang saya bilang tadi itu menata agar semua instrumen ekonomi yang ada di desa itu bergerak menjadi sebuah ekosistem yang produktif itu. Gitu, Mbak.
1: Ya, baik. Karena memang ini program yang ya luar biasa begitu ya. Kalau ini berkaitan dengan upaya menggerakkan ekonomi rakyat ya tentu tidak mudah. Ada upaya terus mengawal agar program ini tetap baik, mengingat anggarannya juga cukup besar, monitoring, pengawasan, dan juga mendekatkan kepada masyarakat. Waktu satu tahun dirasa masih sangat kurang begitu ya untuk terus bisa melakukan upaya-upaya, karena tadi dari begitu banyak koperasi yang ada, tidak saja di Jawa Timur tapi Indonesia, masih sedikit yang melakukan upaya uji coba operasional, dan bahkan masih banyak meraba. Ada yang mengingatkan bahwa perlu adanya pilot project, seperti apa? Ditahan dulu, nanti saya ke penelpon. Selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Sari.
1: Pak Joni, terima kasih sudah menunggu. Silahkan.
3: Pagi, Prof. Zainuddin, Pak Anang, salam sehat.
2: Salam sehat, terkait, Pak.
3: Iya, matur nuwun. Terkait operasi desa Kelurahan Merah Putih ya. Pemerintah ini kan menargetkan KDKMP ini mampu menciptakan perputaran uang sebesar 223 triliun setiap tahun. Kemudian juga ada peningkatan harapannya nih, pendapatan petani, peternak, dan nelayan sampai 202 triliun. Koperasi memang layaklah menjadi pondasi demokrasi ekonomi Indonesia. Namun di sini ada permasalahan yang sangat krusial ya. Cara negara membangun optimisme melalui angka-angka besar tanpa memperlihatkan dasar analisis yang memadai. Ini nih harus dipikirkan. Jadi kebijakan publik yang kredibel itu menuntut transparansi metodologi agar dapat diuji oleh publik maupun komunitas akademik. Karena sudah banyak stigma ya nun sewu. Program Pak Prabowo ini cukup bagus-bagus, cuman sepertinya tidak ada green design ya atau studi kelayakan yang mumpuni, sehingga timbul stigma macam-macam. Karena memang sudah nyata di MBG sudah ada kasus korupsi seperti itu, menggelembur-gelemburkan duit begitu besar. Ini koperasi juga begitu, belum sudah mendatangkan pickup 105 ribu unit, luar biasa loh ini. Belum motornya, kendaraan roda 2. Lantas kipas angin lagi, 2 juta unit. Wah, ini gila-gilaan sudah. Jadi harapan kita itu tadi, harus ada transparansi ya, metodologi agar dapat diujilah oleh publik maupun komunitas akademik. Mm-hmm. Saya rasa itu, ya. Matur nuwun, selamat baik. Pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Banyak juga yang menanyakan tadi, ini program baru yang kemudian tergesa-gesa untuk seluruhnya mendirikan begitu ya, sehingga ada sorotan, wah ini jangan-jangan ya sama begitu ya dengan program-program yang lainnya. Memang tujuannya baik, programnya pun diakui sangat baik. Implementasinya yang kemudian dikhawatirkan begitu ya, seperti program-program yang sudah, karena ini uangnya juga cukup besar begitu ya. Nah, banyak sorotan ya, yang sudah ada saja dijalankan dulu, kemudian diaudit begitu ya. Kalau bila perlu pemerintah ini membuat petunjuk teknis yang jelas atau membuat satu koperasi yang menjadi pilot project sehingga tahu begitu ya arahnya kemana dan bagaimana. Termasuk juga upaya tadi memberikan informasi secara transparan berkaitan juga dengan keuangan begitu ya. Saya ke Pak Anang terlebih dahulu, mengomentari Pak Joni apa, nanti saya baru geser ke Prof. Zainuddin. Bagaimana Pak Anang?
0: Iya, memang kalau kita menyimak KDKMP ini sebagai hasil produk Inpres ya, kita jadi ingat dulu ada Inpres pendidikan. Mm-mm. SD Inpres, bangun SD Inpres dari Sabang sampai Merauke.
1: Yeah.
0: Ini mirip juga ini. Mm-mm. Inpres nomor 9 2025, KDKMP bangun dari Sabang sampai Merauke. Sehingga memang di awal-awal pun kita gerakan koperasi itu melihat KDKMP ini sebagai koperasi yang istimewa. Nah, ada koperasi plat merah ya, bahasanya seperti itu. Mm-hmm. Tapi memang ini luar biasa. Seperti tadi kami sampaikan bahwa jumlah ini harus diikuti dengan memang diikuti dengan kualitas ya, tidak hanya kuantitasnya saja. Makanya kita tetap dukung karena sebagai amanah undang-undang.
1: Okay.
0: Namun dukungan kita tetap diikuti dengan kritis. Hal yang belum tepat ya harus dikembalikan kepada jalur yang sebenarnya.
1: Okay.
0: Supaya betul-betul memang tujuan baik dari pendirian KDKMP ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi ekosistem ekonomi di desa. Memang betul yang disampaikan tadi, jumlah yang banyak otomatis akan diikuti dengan investasi yang besar.
1: Yeah.
0: Pasti ini investasinya harus dihitung, return of investment-nya kapan kembalinya ini. Makanya di KDKMP ini ada percepatan pembangunan, Inpres 17, kemudian melibatkan Agrinas. Sehingga memang ada KDKMP yang sudah jalan mandiri, kemudian nanti yang berikutnya, ini 2 tahun ke depan dikawal oleh Agrinas. Nah, semoga aja memang dalam pelaksanaannya, implementasi itu, pemerintah juga harus terus konsisten, kemudian juga punya komitmen terhadap tujuan awal KDKMP tadi. Saya yakin kalau komoditi subsidi betul-betul diserahkan ke KDKMP, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa.
1: Ya. Okay.
0: Jadi KDKMP tidak menjadi head-to-head kompetitor dengan pelaku usaha lokal.
1: Ya,
0: itu seperti
1: ya.
0: Itu.
1: Seiring berjalan saya bilang tadi ya, bahwa ini harus berdampingan, saling melengkapi untuk satu tujuan, yakni pertumbuhan ekonomi bangsa yang tentunya dampaknya akan sangat dirasakan. Artinya kita juga mengaminkan apa yang disampaikan oleh Prof. Zainuddin, bahwa kritikan, masukan dari masyarakat ini menjadi catatan penting juga gitu ya, untuk bahan evaluasi dan perbaikan. Karena ya bagaimanapun masyarakat pun punya rasa kekhawatiran begitu ya, berkaitan dengan program-program yang sudah baik, melibatkan begitu banyak anggaran yang ada, tapi dalam implementasinya, nah ini justru mengecewakan. Prof, sebelum Prof. Zainuddin menjawab, saya tampung dulu pertanyaan yang lain ya, untuk bisa nanti kita jawab sama-sama. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Sari.
1: Ya, Bu Selvi, silahkan.
4: Ya, selamat pagi Prof. Aduh, kalau saya mendukung, tapi kok sudah setahun, kok tidak serentak seluruh Indonesia. Tolong Pak Prabowo bulan depan diserentakkan dari Sabang sampai Merauke. Maksudnya operasionalnya okay. Segera diserentakkan. Karena saya setuju, kenapa? Daripada produk-produk, semua produk-produk ini, pertanian maupun industri, kena, terutama produk pertanian, kena spekulan nakal, ya, kena pengepul-pengepul nakal, ya itu yang membuat harga tidak stabil.
1: Yeah.
4: Jadi saya setuju ini Kopdes, tapi namanya Kopdes kok kenapa? Di tengah-tengah kota Surabaya ada, di tengah-tengah kota Jakarta ada, kan katanya Kopdes. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, saya setuju kalau memang di desa, bener-beneran desa, itu merekrut, mengepul hasil-hasil pertanian untuk masuk Kopdes, agar supaya tidak kena spekulan-spekulan yang tadi saya katakan. Nah, dan juga yang dibutuhkan di koperasi itu kan simpan pinjem untuk anggota. Tapi ya harus fungsi kontrolnya loh, quality kontrolnya juga. Jadi segera serentak, kok sudah setahun kok masih begitu-begitu saja sih.
1: Baik.
4: Ya, terima kasih, selamat pagi.
1: Pagi Bu Selvi. Ini juga yang dipertanyakan oleh masyarakat tadi, programnya baik, tapi setahun kok belum ada progres yang dirasakan begitu, belum ada kontribusi yang bisa didapatkan begitu ya. Kalau menyoroti berkaitan dengan koperasi simpan pinjam ya tentu hanya anggota. Nah, ini sudah sangat meluas begitu ya, ada usaha yang kemudian dirasakan juga oleh masyarakat, utamanya bagi mereka yang ada di sebuah desa begitu ya. Mengajak para petani, mengajak para peternak dan yang lainnya juga berkolaborasi tadi ya, agar benar-benar dari dan untuk agar tadi tidak ada kecurangan-kecurangan dalamnya dan mereka bisa tersejahterakan dari sana. Ini tujuan mulia sebenarnya dari program strategis ini begitu ya. Tapi tadi dikatakan Pak Joni bahwa harus ada grand design yang mengatur proyek ini begitu ya, program ini, agar itu tadi semuanya menyeluruh, semuanya berkesinambungan dan semuanya bisa merasakan manfaatnya. Karena kalau tidak ada grand design, nah ini bisa amburadul nanti di lapangan. Prof Zainuddin, apa komentarnya menanggapi dua pertanyaan dari pendengar? Baik, Prof. Zainuddin, bisa mendengar suara saya kah? Masih di mute ini agaknya. Prof. Zainuddin Maliki tadi memang mengatakan kepada kami bahwa beliaunya sedang dalam posisi perjalanan, sehingga mungkin ya masih akan ada sedikit kendala. Prof, sudah bisa mendengar suara kami?
2: Ya
1: baik, silakan Prof.
2: Ya, kalau saya melihat ini membangun sebuah instrumen ekonomi, bukan instrumen pemberdayaan masyarakat dari sisi sosial. Lalu sisi kegiatan-kegiatan sosial kita ini bisa bersatu, bisa berserikat, bisa bersama-sama dengan baik gitu. Kalau aspek sosial, kalau kita melakukan gerakan kerja bakti itu kita bisa sama-sama tanpa harus menghitung saya dapat apa, Anda dapat apa, saya punya apa, Anda punya apa. Bukan begitu. Tapi kalau ekonomi ini, kalau masalah ekonomi ini orang berpikir siapa mendapat apa, begitu. Oleh karena itu, pendekatan kegotong royongan itu tidak semudah membangun kalau kita menggalang kegiatan sosial. Ini soal ekonomi. Tetapi karena kita punya konsep ekonomi kooperasi di mana kemudian kebersamaan itu salah satu kunci dari pembangunan kooperasi, saya kira ini nanti dari segi kajian akademis saya kira sangat mendukung, sudah ada dukungan-dukungan kajian akademis, saya kira begitu. Tapi yang penting ialah nanti koperasi ini ditangani secara profesional. Secara profesional ada akuntabilitas dan benar-benar bisa menjadi bisa menggantikan rantai pasok yang selama ini dikendalikan oleh agen-agen swasta yang mereka mencari untung gitu. Kalau koperasi kan tidak mencari untung, terutama yang tadi disebut oleh Pak Anang, yang sifatnya subsidi atau barang-barang yang merupakan kepentingan publik, itu memang betul-betul diberi privilege KDMP KMP ini, misalnya pupuk gitu ya. Pupuk itu selama saya tahu ya, beberapa tahun terakhir saya juga turun ke desa-desa, mereka pada saat membutuhkan barangnya tidak ada, kalau ada harganya sangat tinggi. Padahal dari prinsipal produksi pupuknya itu sebetulnya tiap tahun
5: malah meningkat, tetapi di lapangan kok nggak ada barangnya gitu loh. Itu yang kami saksikan di desa. Waktu saya pernah jadi anggota DPR RI gitu, turun ke lapangan di dapil saya itu, yang saya jumpai keluhan masyarakat di situ. Jadi pada saat tani membutuhkan pupuk, barangnya nggak ada, kalau ada harganya sangat mahal. Nah ini nanti KDKMP ini akan diberi akses ke prinsipal, sehingga kemudian pupuk itu akan tersedia pada saat dibutuhkan dengan harga yang sudah ditetapkan itu. Jadi begitu Mbak, manfaat dari KDKMP ini konsepnya. Oleh karena itu memang yang kita butuhkan adalah yang kita butuhkan ialah ini kapasitas, peningkatan kapasitas pengelolanya. Nah kalau Bu Selvi tadi pengennya sekarang itu langsung segera bisa dirasakan. Ya itu tadi problemnya itu seperti yang saya katakan tadi, kalau ditangani dengan baik dan pengelolanya sudah punya pengalaman, tidak lagi dididik mulai awal. Saya menjumpai di Tuban itu, yaitu tadi koperasi Desa Merah Putih, gabungan dari ada 3 koperasi waktu itu, sehingga pengurus yang ada di dalamnya sudah siap untuk action gitu dengan pengalaman yang ada. Jalan itu koperasi itu gitu, itu. Nah seperti ini, jadi ada best practice lah Mbak, sudah ada best practice. Kalau jalan seperti apa, yang tidak jalan juga seperti apa, kita juga tahu gitu. Jadi gedungnya sudah bangun, isinya masih kosong, dan kalau tahu isi tidak ada bedanya dengan unit-unit ekonomi yang lain, itu memang ada. Makanya kita sepakat kalau dalam pelaksanaannya masih harus ada evaluasi dan monitoring terus harus dilaksanakan, saya kira itu.
1: Baik. Yang menarik juga adalah ketika program ini adalah program yang sangat baik menyasar pada upaya pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dari masyarakat. Nah ini butuh keterlibatan aktif juga bagi mereka, katakanlah teman-teman petani, nelayan, pelaku usaha dalam hal ini UMKM dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana juga untuk mereka mau terlibat aktif dan memiliki rasa optimisme begitu ya berkaitan dengan keberadaan KDKMP. Ini menjadi modal yang penting juga begitu ya, karena kalau mereka di awal saja mengatakan bahwa apakah memang mungkin begitu ya ini menjadi jalan kami untuk bisa meningkatkan tadi hasil atau pendapatan dan juga kesejahteraan. Nah ini yang agaknya perlu disampaikan juga, upaya sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat secara umum, bahkan tadi laporan secara transparan yang disampaikan, ini agaknya menjadi sebuah tantangan besar begitu Pak, selain tentunya tadi kemampuan SDM-nya, kemudian infrastrukturnya, tata kelola dan lain sebagainya. Ini tantangan yang besar, meskipun kita optimis bahwa di kemudian hari ini akan membawa dampak, karena tentu di daerah-daerah tadi yang sudah disebutkan, katakanlah Tuban, katakanlah Kediri dan lain sebagainya, mengingat Jawa Timur pun juga cukup banyak begitu ya, koperasi-koperasi Desa Merah Putih yang sudah didirikan begitu ya. Ini masih terus harus disampaikan kepada masyarakat. Sejauh ini bagaimana tentang sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat, utamanya bagi mereka pelaku dalam hal ini petani, nelayan, pelaku usaha dan lain sebagainya begitu ya. Apa sih indikator keberhasilan Koperasi Merah Putih itu sendiri begitu? Saya ke Pak Anang, nanti baru ke Prof. Zainuddin.
0: Iya, terima kasih. Jadi saya tadi sepakat dengan yang disampaikan oleh Profesor Zainuddin bahwa memang KDKMP ini menjadi orkestrator ekonomi di desa. Sehingga memang yang digali adalah potensi desa dulu. Kadang-kadang pandangan masyarakat itu retail, padahalnya gerai retail. Karena di sana nanti yang utama adalah melihat potensi apakah pertanian atau perikanan, peternakan, mana yang mau diangkat. Kemudian retail ini hanya sebagai pendukung. Apalagi kalau di kawasan luar Jawa, distribusi produk consumer good atau sehari-hari itu akan menjadi pengendali adanya inflasi ya. Makanya keberadaan retail KDKMP di luar pulau itu akan sangat mendukung untuk distribusi produk kebutuhan sehari-hari, terutama sembako. Sedangkan KDKMP ini sebetulnya pemahamannya bukan hanya koperasi desa, tapi ada koperasi kelurahan Merah Putih. Kemudian ada koperasi nelayan Merah Putih. Jadi ada KNMP, ada KKMP, ada KDMP.
1: KDMP, ya. Ya.
0: Kemudian terkait dengan operasionalisasi, memang ini kan tetap harus bertahap. Tapi mudah-mudahan ketika SPPI calon manajer ini sudah selesai dengan pendidikannya, mereka diterjunkan, semoga di Agustus ini bisa segera 30.000 bisa bisa terlaksana dari 80.000 lebih KDKMP yang memang ini membutuhkan effort yang sangat tinggi ya, karena menggerakkan sumber daya sebegitu besar ya. Kemudian tadi terkait dengan apa itu tadi Mbak Julia?
1: Indikator keberhasilan KDMP sendiri apa nih Pak?
0: Kalau indikator keberhasilan koperasi itu tentu koperasi itu kan harus bisa memberikan manfaat kepada anggota. Terutama apa itu? Satu, pelayanan ya. Karena fungsi anggota di sini dalam koperasi adalah dia pemilik, pengguna layanan, pengendali. Kemudian yang kedua tentu adalah SHU atau sisa hasil usaha atau keuntungan bersih yang itu bisa didistribusikan kepada anggota. Sehingga di mana anggota mendapatkan pelayanan, anggota bertransaksi, maka keuntungan itu akan terdistribusi lagi kepada anggota. Dan yang ketiga, koperasi desa hadir itu menjadi penggerak ekonomi lokal, seperti yang disampaikan Prof tadi. Ya, sebagai orkestrator ya ini. Ini memang perlu dukungan ekosistem yang kondusif gitu, termasuk bagaimana regulasi ke depannya. Jangan sampai pergantian secara politis pemerintahan kemudian berdampak kepada investasi KDKMP yang sudah cukup besar ini ya.
1: Ya, baik. Jadi ada tiga indikator tadi ya. Jika KDMP dinyatakan berhasil, nah ini yang harus memang. Ya meskipun sekarang masih berprogres begitu kan ya, secara bertahap, tapi kita optimis karena tentu baru satu tahun evaluasinya ini juga masih terus dilakukan agar nanti optimal dan bisa dirasakan manfaatnya bahkan dekat dengan masyarakat begitu kan ya. Prof Zainuddin, apa ini? Kalau misalnya juga menyoroti berkaitan dengan indikator begitu ya, karena tentu banyak masyarakat yang kemudian mempertanyakan, lantas indikator keberhasilannya seperti apa? Begitu. Tadi dijelaskan juga bahwa masih ada begitu ya yang kurang di sana sini sehingga perlu optimalisasi. Bagaimana Prof? Oh, oke, okay, baik. Prof Zainuddin agaknya lepas ya. Oke, okay, baik. Mungkin karena di jalan ya, posisi juga dalam perjalanan menuju Taman Mini bertemu dengan kepala desa seluruh Indonesia juga satu di antaranya memperbincangkan keberlangsungan koperasi Desa Merah Putih. Tapi kalau tadi Prof Zainuddin kita juga rangkum bahwa ini ada optimisme. Ini program yang sangat baik begitu ya. Program yang menyasar dan dekat dengan masyarakat sebagai pelakunya meskipun memang masih ada tantangan ya, tentu ini yang harus kita telaah bersama, cermati bersama, dan termasuk tadi melakukan monitoring dan pengawasan. Saya ke Pak Anang, Pak, waktu kita juga terbatas begitu, tapi bagaimana juga melibatkan masyarakat ya, agar masyarakat itu juga memiliki rasa apa ya optimisme, termasuk mau sama-sama mengembangkan gitu ya. Kalau tadi banyak yang positif bahwa ini program yang baik, tapi bagaimana sih agar masyarakat itu juga ikut memiliki dan mau mengembangkan koperasi, bukan hanya sekedar menjadi pelanggan. Ini harus ditumbuhkan juga begitu Pak, bagaimana?
0: Ya, memang di dalam kepengurusan KDKMP itu sebetulnya ada struktur yang berbeda dengan koperasi pada umumnya. Ada wakil ketua bidang usaha, ada wakil ketua bidang keanggotaan. Fungsinya di sini untuk menggerakkan partisipasi anggota tadi. Tapi kalau kita melihat social culture dari masyarakat kita, itu rata-rata adalah follower ya. Masyarakat kita itu follower, jadi memang harus ditunjukkan sesuatu dulu yang itu jadi dan mereka akan tertarik. Nah, itu social culture dari masyarakat kita gitu.
1: Oke, baik.
0: Inilah nanti yang menjadi bagaimana kehadiran KDKMP manfaatnya harus terasa. Maka yang lain itu nggak usah diajak, biasanya jadi follower masyarakat kita seperti ya, ikut aja.
1: Iya. Baik. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Anang berkaitan dengan pemerintah yang berencana salurkan bansos BNPT dan juga PKH lewat Kopdes Merah Putih, agaknya ini juga ditunggu begitu ya. Apakah ini juga membuat satu di antaranya masyarakat akan semakin dekat dan merasakan manfaatnya begitu Pak Anang?
0: Iya betul. Selain ada program pemerintah bansos maupun produk komoditi yang disalurkan lewat KDKMP itu menjadi daya tarik tersendiri, termasuk bagaimana UMKM bisa mengakses simpan pinjam, ya, simpan pinjam yang jasanya bisa lebih rendah daripada perbankan komersial selama ini. Cuman memang yang juga menjadi perhatian kita untuk KDKMP yang memang menjadikan usaha retail itu sebagai usaha penopang utama, karena memang potensi desain bisa berbeda-beda.
1: Betul, betul.
0: Untuk yang mereka retail consumer good ini menjadi penopang utama karena memang dibutuhkan oleh masyarakat, ini harus dipikirkan sebetulnya oleh pendesain dari konsep KDKMP harus tepat. Karena kebetulan saya background-nya dari retail ya dulu ya. Ini yang pertama itu rantai pasok.
1: Okay.
0: Jadi kita perlu melihat bagaimana rantai pasok ini dibentuk. Karena misalnya dengan 80 ribu lebih nantinya, ini harus ada rantai pasok yang bisa menjamin ketersediaan, kemudian kepastian dan keberlangsungannya.
1: Yeah.
0: Karena nanti kalau terhenti, ini akan menjadi permasalahan di inventory. Kalau kita lihat dari pemain retail nasional kayak Econ, itu dia pasti punya distribution center. Nah, mekanisme distribution center ini nanti di KDKMP juga harus diciptakan.
1: Yeah,
0: kemudian masuk. Bagaimana bisa mengangkat produk lokal sendiri? Berarti KDKMP itu harus membuat desain private label dari produk desainnya masing-masing. Ini menjadi private label produk koperasi merah putih gitu.
1: Ya.
0: Ini mestinya harus ada semacam itu apa untuk konsep bisnis desainnya sejak awal gitu.
1: Berarti kita juga mengamini bahwa perlu ada grand design ya Pak ya, seperti yang disampaikan oleh Pak ya, Joni tadi, betul. Bahwa itu tadi ketika ini sudah terbentuk begitu ya mata rantainya, kemudian ada keterkaitan dan sebagainya, akan sangat memudahkan begitu ya untuk supply dari satu wilayah ke wilayah yang lain, untuk keterpenuhan barang dan sebagainya, itu akan sangat dimudahkan begitu ya. Nah, ini yang kemudian betul. Masih tetap dibangun ya. Namun kita optimislah bahwa ini yang kemudian dekat dengan masyarakat akan bisa dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai penutup closing statement, apa ini Pak Anang yang bisa disampaikan, karena teman-teman Gatekeeper berusaha menghubungi Prof. Zainuddin Maliki, agaknya memang sudah tidak bisa bergabung karena ada aktivitas dan juga gangguan jaringan begitu ya. Kita fokus untuk closing statement berkaitan dengan hal ini, kalau dikaitkan juga dengan topik kita, apakah sudah mulai dekat atau sudah menjawab harapan masyarakatkah? Agaknya ya yang merasakan manfaatnya menjawabnya iya begitu ya Pak, tapi yang belum ya tadi bertanya sampai kapan dan bagaimana gitu ya. Tapi apa closing statementnya nih Pak Anang?
0: Ya, kooperasi sebagai amanah undang-undang tentu kita sangat dukung, apalagi tujuannya mulia. Namun dukungan ini tetap harus diikuti dengan sikap kritis namun konstruktif, bagaimana kooperasi KDKMP yang sudah menelan investasi besar ini tetap bisa berjalan berkelanjutan, kemudian bisa betul-betul membawa manfaat.
1: Ya.
0: Jumlah yang besar memang bukan tolok ukur keberhasilan. Tetapi mari kita kawal bersama, dan kemudian kita juga dukung, dan bagaimana kita juga berpartisipasi menjadi anggota KDKMP di wilayah masing-masing. Sehingga kita bisa ikut menjadi bagian memiliki, menggunakan layanan, dan mengendalikan KDKMP.
1: Baik, kita tentu berharap begitu ya. Mungkin satu tahun ke depan kita jumpa lagi. Wah, ini sudah ada progres ya Pak. Kita melihat dampak dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, kita tumbuhkan itu tadi optimisme, termasuk upaya untuk terus mengawal dan memonitor begitu ya. Kalau terjadi hal-hal yang menyimpang, nah masyarakat pun juga turut andil di dalamnya. Ikut merasa memiliki, ini poin penting, agar benar-benar program yang sudah baik tadi bisa dijalankan dengan baik dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Anang untuk waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita akan bertemu dan kesempatan untuk pembahasan yang lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan bantuan sosial senilai Rp1.500.000 dari Kementerian Sosial. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang dicantumkan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial. Pada laman tersebut, pengguna diminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram untuk mengecek status penerima bansos. Melalui akun Instagram resmi @kemensosri, saat ini marak beredar modus penipuan penyaluran bansos yang mengatasnamakan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, Kementerian Sosial menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun atau pihak tertentu yang mengatasnamakan Kementerian Sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Di kesempatan hari Kamis 16 Juli 2026, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur dalam program Jatim hari ini berjaringan. Hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda tentunya. Selain dengan informasi, kami akan juga hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda. Satu lagu terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita dengarkan kabar dari rekan reporter dari Krisya, Kala Cinta Menggoda.

0: Kabar pertama yang pagi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, datang dari reporter William Nathan berkaitan dengan BBTN-BTS, sinergi lintas sektor hadang pendakian ilegal Semeru via Ampel Gading. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor untuk menangani aktivitas pendakian ilegal ke Gunung Semeru yang melalui jalur Ampel Gading atau Poncokusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul rentetan insiden pendaki yang tersesat dan bahkan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni lalu. Lintas tanpa izin ini sempat memicu situasi darurat yang terjadi tepatnya pada 5 dan 16 Juni. Setelah itu sejumlah pendaki dilaporkan tersesat dan mengalami cedera di area jurang tanpa ada logistik dan jalur evakuasi yang memadai. Karakteristik medan yang dipenuhi vegetasi lebat dinilai sangat menyulitkan tim penyelamat tersebut sehingga penutupan akses fisik di titik-titik rawan menuju area pendakian ilegal itu menjadi sangat krusial. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTN-BTS, Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen semua pihak. Untuk itu, BBTN-BTS menggelar koordinasi di kantor Kecamatan Ampel Gading untuk merumuskan langkah pencegahan secara kolektif. Dalam rakor tersebut, instansi terkait dan elemen masyarakat diskusi dan memberikan sejumlah masukan konkret, mulai dari peningkatan sosialisasi, intensifikasi patroli hingga pemasangan dan pengumuman larangan di titik-titik rawan. Seluruh peserta yang hadir dalam rakor tersebut sepakat bahwa penanggulangan pendakian ilegal penanya tugas BBTN-BTS selaku pengelola, melainkan tanggung jawab bersama seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, khususnya yang berada di desa-desa penyangga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sulistyo berharap rakor ini bisa menjadi tonggak atau dasar penanganan pendakian ilegal secara terintegrasi. Kedepan diharapkan kesadaran masyarakat juga terus meningkat bahwa pendakian melalui jalur tidak resmi sangat dilarang keselamatan para pendaki itu sendiri. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Harga beragam jenis cabai di pasar Induk Pare Kediri terpantau semakin fluktuatif. Ayu Citra, silakan.
2: Iya, dengan saat ini harga aneka jenis cabai di pasar Induk Pare Kabupaten Kediri terpantau semakin fluktuatif. Dan hal itu benar-benar dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Pancabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono hari ini. Ia mengatakan bahwa pada saat ini pendengar pasokan cabai di wilayah semakin berkurang, misal untuk pada cabai merah keriting atau CMK yang saat ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal sebanyak 10 ton. Akibatnya pendengar, kini harga cabai merah keriting jenis sibat atau varietas sibat naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Itu pernyataan dari Suyono.
3: Itu kan itu bukan main-main. Di sini itu nanti ada norm dalam arti standar itu ya disaring 40-45.
2: Ya, pendengar, namun kondisi berbeda tampak pada cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah ini justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM pendengar terhadap 13 ton atau turun 62,9% dari normal 35 ton. Dan terpisah pendengar, Indah seorang pedagang eceran cabai di Kabupaten Kediri mengatakan pula memang pergerakan harga cabai ini pendengar mengalami naik turun. Apalagi memang kondisi ini hampir berubah dalam periode harian. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: Memasuki pertengahan musim kemarau, ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Sampang. BPBD setempat telah menetapkan status siaga darurat dan memetakan puluhan desa yang terdampak sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak kemarau pada Agustus mendatang. Khairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang mencatat sebanyak 94 desa kini terdampak kekeringan dan telah dipetakan berdasarkan tingkat kerawanannya. BPBD membagi wilayah terdampak ke dalam 3 kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Husin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis, yakni Banyuates, Camplong, Kecamatan Cerengik, Karangbenang, Gedungdung, Ompen, Robatal, Sampang, Sukobana, Srese, Tampulangan, dan Torjun. Wilayah tersebut menjadi prioritas apabila dilakukan distribusi bantuan air bersih. Menurut Husin, pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Penetapan status ini menjadi dasar bagi BPBD untuk mempercepat langkah penanganan apabila dampak kekeringan semakin meluas, terutama saat puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Sementara itu, 3 kecamatan lainnya masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pangarengan, dan Kecamatan Cerengik. Sedangkan kategori kering terbatas meliputi Pangarengan, Sampang, dan Ketapang. Pada wilayah tersebut, sumber air masih tersedia, namun debitnya mulai menurun akibat minimnya curah hujan. Hingga pertengahan Juli ini, BPBD Sampang mengaku belum menerima permohonan resmi bantuan air bersih dari desa-desa terdampak. Meski demikian, anggaran untuk kegiatan dropping air bersih telah disiapkan sehingga dapat segera digunakan apabila kebutuhan masyarakat meningkat. Demikian dari Kabupaten Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Ninda Alivia yang mengabarkan kuota paspor imigrasi Blitar naik 75%. Layanan makin optimal. Ninda, silakan. Ninda?
2: Iya, baik pendengar. Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar layanan permohonan paspor harian menjadi 210 pemohon. Penambahan kuota sebesar 75% tersebut mulai diberlakukan sejak 1 Juli kemarin sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, kuota pelayanan paspor di kantor imigrasi Blitar hanya mencapai 120 permohonan setiap hari. Dengan kebijakan baru ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan lebih cepat sekaligus mengurangi kepadatan antrean. Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal ke Imigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar Nur Satyo Adi Wicakso mengatakan penambahan kuota merupakan tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi yang diterapkan secara nasional. Namun besaran kuota di setiap kantor imigrasi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing baik dari sisi sumber daya manusia ataupun fasilitas pendukung. Ia menjelaskan, kebutuhan masyarakat terhadap layanan paspor terus meningkat. Saat ini rata-rata jumlah pemohon di kantor imigrasi Blitar mencapai sekitar 150 orang setiap hari. Karena itu penambahan kapasitas dinilai penting agar pelayanan tetap berjalan optimal dan waktu tunggu pemohon semakin singkat. Meski kuota bertambah signifikan, jam operasional pelayanan tidak mengalami perubahan, layanan paspor tetap dibuka pada hari kerja mulai pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Selain meningkatkan kapasitas pelayanan di kantor imigrasi Blitar juga memperluas akses layanan melalui program jemput bola. Petugas secara berkala membuka pelayanan keimigrasian di berbagai lokasi seperti kegiatan Car Free Day ataupun layanan paspor kolektif sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen keimigrasian dengan lebih mudah. Ia berharap penambahan kuota pelayanan yang dibarengi dengan perluasan layanan jemput bola mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Kali ini ada Hanum Oktavia. Penerimaan APBN wilayah kerja KPPN Malang tumbuh 8,29%. Sinyal positif pemulihan ekonomi. Hanum, silakan laporan Anda.
3: Ya, saudara pendengar, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Malang hingga akhir Juni menunjukkan tren positif. Setelah sebelumnya sempat mengalami perlambatan, penerimaan negara kini kembali tumbuh seiring meningkatnya penerimaan pajak, cukai, dan juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Wilayah kerja KPPN Malang sendiri meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna kepada RRI mengatakan, capaian tersebut menjadi kejutan yang menggembirakan, mengingat pada periode sebelumnya penerimaan perpajakan dan belanja negara sempat mengalami penurunan. Dia mengakui untuk belanja ini menurun karena alokasi transfer ke daerah atau TKD juga menurun. Tetapi secara umum ini menunjukkan ekonomi tidak seburuk yang selama ini dipersepsikan. Berdasarkan data KPPN Malang, realisasi pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai 59,88 triliun atau tumbuh 8,29% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu atau year on year. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh PPH yang meningkat 26% lebih, kemudian PPN tumbuh 17,45%. Penerimaan cukai tetap menjadi penyumbang terbesar di wilayah Malang Raya dan Pasuruan dengan nilainya 45,56 triliun atau meningkat 2,84% secara tahunan atau year on year. Pada kesempatan yang sama, Rusna juga mengungkapkan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah atau KKP di wilayah Malang Raya dan Pasuruan juga terus meningkat. Hingga 30 Juni 2026, nilai transaksi KKP mencapai 5,70 miliar rupiah melalui 2.200 lebih transaksi. Meski demikian, dia mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama perubahan pemegang KKP di satuan kerja yang belum segera dilaporkan sehingga pihak bank merasa adanya ini bisa menghambat proses administrasi. Dengan meningkatnya penerimaan negara dan juga terjaganya realisasi belanja, Rusna menilai kondisi fiskal di Malang Raya dan Pasuruan menunjukkan ke arah yang semakin positif. Tren ini diharapkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memperkuat optimisme terhadap kinerja APBN sepanjang tahun 2026 ini. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam program Jatim, hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Dan Anda bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ima Fadila mengabarkan, pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 berlangsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cerengik, Kabupaten Sampang. Pemilihan lokasi ini dinilai sangat strategis karena mengingat Desa Panyepen merupakan kawasan langganan banjir sekaligus jalur penghubung penting yang melintasi akses dua kabupaten Sampang dan Bangkalan. Dan Satgas TMMD ke-129 Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar menyampaikan pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung hingga 13 Agustus dan memprioritaskan 4 sasaran fisik utama serta sejumlah kegiatan non-fisik untuk mempercepat pembangunan daerah. Sasaran fisik mencakup pengecoran jalan rabat beton guna memperlancar konektivitas antar kabupaten, penyediaan sarana air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, perbaikan 2 unit rumah tidak layak huni atau rutilahu. Sekaligus juga bagian yang paling penting adalah melakukan rehabilitasi pusat kesehatan pembantu yang mengalami kerusakan bangunan hingga 70%.
2: Penting tentang di wilayah Kabupaten Sampang ini terpusat di Desa Panyepen, Kecamatan Serengit. Kenapa? Karena memang itu merupakan suatu motor desa yang berbatasan langsung dengan Bangkalan. Terutama nanti kita akan membuat suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup di wilayah Desa Panyepen.
1: Selain pembangunan infrastruktur fisik, TMMD ke-129 juga diisi dengan program non-fisik berupa edukasi dan pemberdayaan masyarakat, layanan kesehatan gratis, penyuluhan wawasan kebangsaan, sosialisasi pencegahan narkoba, serta layanan perpustakaan keliling hingga aksi donor darah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas sinergi nyata dalam membantu membenahi infrastruktur desa, terutama di wilayah Desa Penyepen yang sering terdampak banjir. Perbaikan rabat beton jalan dinilai sesuai dengan kebutuhan warga karena kondisi jalan Desa Penyepen adalah ruas jalan yang sering rusak berulang akibat banjir. Dengan rabat beton ini diharapkan kondisi jalan desa menuju akses dua kabupaten, Bangkalan dan Sampang menjadi lebih kokoh dan aman dari kerusakan akibat banjir, serta mempermudah akses pertanian dari desa Penyepen yang merupakan desa penghasil padi terbesar di Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.

0: Untuk komposisi dari Noah seperti kemarin, saya putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini sembari terus mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini di ujung telepon sudah siap Miftahul Umar yang mengabarkan berkaitan dengan penerimaan siswa baru tahun 2026 di SMP Negeri Kabupaten Bangkalan menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan. Berbagai strategi dijalankan untuk memastikan pagu terpenuhi, mulai dari sistem online utama hingga pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Miftah, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan komitmennya dalam memastikan pemenuhan pagu siswa di SMP Negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026 ini. Strategi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni sistem online utama dan pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Muhaimin, menjelaskan pemerataan dilakukan dengan mempertimbangkan sarana-prasarana, kondisi fisik sekolah, serta ketersediaan pagu, dan ia menjelaskan meski sebagian sekolah pinggiran masih belum mencapai target ideal, Dinas Pendidikan memberikan kesempatan perpanjangan hingga akhir Agustus 2026 sebelum cut-off Dapodik. Langkah ini diharapkan mampu menutup kekurangan jumlah siswa dan menjaga kualitas pembelajaran sesuai standar Rombel.
2: Ya, dari kami memastikan bahwa semua anak berkesempatan menempuh pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, pemenuhan pagu online itu di beberapa SMP negeri yang tidak terpenuhi di SPG online utama itu kami kondisikan.
1: Selain itu, menurut Muhaimin, sistem zonasi berbasis domisili tetap menjadi jalur utama penerimaan siswa baru. Verifikasi titik koordinat dilakukan secara ketat oleh tim sekolah untuk memastikan keadilan dan transparansi. Dengan langkah ini, Dinas Pendidikan Bangkalan optimis pemerataan kesempatan belajar dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Dari Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan.
0: Terima kasih Miftah, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ulfa Larasati. 200 calon siswa sekolah rakyat Kabupaten Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persiapan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ulfa, silakan.
3: Baik, terima kasih dari Kabupaten Madiun melaporkan sebanyak 200 calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Madiun mengikuti pemeriksaan kesehatan di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Madiun. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 mendatang. Dalam pemeriksaan tersebut, calon siswa sekolah rakyat menjalani screening kesehatan, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, serta pengukuran tinggi badan dan berat badan. Direktur Rehabilitasi Sosial, Tunas Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rahmat Kusnadi menjelaskan, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kesiapan calon siswa, mengingat mereka nantinya akan mengikuti berbagai kegiatan yang cukup padat selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Menurut Rahmat, terdapat jeda sekitar 2 pekan mulai dari tanggal 14 hingga 31 Juli 2026 yang bisa dimanfaatkan sebagai masa perawatan bagi calon siswa yang membutuhkan penanganan medis sebelum sekolah dimulai. Calon siswa yang membutuhkan penanganan akan dirujuk ke puskesmas atau RSUD di Kabupaten Madiun. Selain pemeriksaan kesehatan, Rahmat mengatakan fasilitas penunjang seperti ruang klinik dan obat-obatan di sekolah rakyat telah tersedia. Sementara itu, layanan kesehatan pada tahap awal akan didukung oleh tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat sebelum nantinya tersedia tenaga dokter dan perawat tetap. Rahmat menambahkan, selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat, para siswa tidak hanya mendapatkan pendampingan dari kepala sekolah dan guru, tetapi juga wali asuh serta wali asrama yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah siswa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Terima kasih Ulfa, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Aristika. Pemerintah Kota Pemkot Madiun melatih 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Aris, silakan.
4: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kota Madiun melatih sekitar 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Pelatihan yang berlangsung di Ballroom Diamond The Sun Hotel Madiun tersebut, pendengar, menjadi bagian dari upaya pemerintah setempat untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo. Laksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan para relawan akan memiliki 4 tugas utama. Mereka diantaranya akan membantu Ketua RT dalam pengelolaan sampah, kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat, lalu menghidupkan program Kampung Iklim atau Proklim, serta mengaktifkan kembali bank sampah di masing-masing wilayah. Bagus juga menyebutkan saat ini terdapat sekitar 1.030 pendekar hijau yang tersebar di berbagai kelurahan. Para relawan berasal dari kelompok Proklim dan pengelola bank sampah yang selama ini telah aktif di lingkungan masing-masing. Menurut dia, pendengar, pendekar hijau merupakan relawan yang bekerja mendampingi Ketua RT. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp10 juta bagi setiap RT untuk pengelolaan sampah. Karena itu, peran Ketua RT tetap menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan. Bagus juga menilai, pendengar, persoalan sampah menjadi isu mendesak di Kota Madiun karena berdasarkan perhitungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat, kapasitas TPA Winongo diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 1 tahun lagi apabila tidak ada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Karena itu, sekarang ini upaya penambahan lahan terus dilakukan oleh pemerintah setempat. Meski demikian, Bagus mengatakan jika solusi utama bukan hanya memperluas TPA, melainkan mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Upaya tersebut, pendengar, menjadi semakin penting karena pembangunan fasilitas insinerator atau alat pembakar sampah masih menunggu standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. Demikian Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih ada sejumlah kabar dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda merapat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bergeser ke reporter Muhammad Ali. Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan perkembangan. Hingga akhir Juni 2026, puluhan gerai telah rampung dibangun, sementara ratusan lainnya masih dalam proses penyelesaian. Ali, silakan laporan Anda.
5: Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus mengalami kemajuan. Berdasarkan data hingga 30 Juni 2026, sebanyak 48 gerai telah selesai dibangun. Sedangkan 201 gerai lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Data tersebut mengacu pada laporan Kodim 0827 Sumenep sebagai pelaksana pembangunan gerai KDKMP. Dan Kepala Bidang Perizinan Kelembagaan Pengawas dan Pemeriksaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Hairil Iskandar, menjelaskan bahwa gerai yang masih berproses telah memasuki tahapan pengerjaan fisik, mulai dari penggantian fondasi hingga konstruksi bangunan. Bahkan sebagian di antaranya telah mendekati tahap penyelesaian. Meski demikian, gerai yang telah rampung belum dapat beroperasi karena masih menunggu pengadaan sarana dan prasarana pendukung. Dan menurut Hairil juga, sejumlah koperasi memang telah menerima fasilitas seperti truk, mobil pick up dan etalase. Namun distribusi belum merata hingga aktivitas usaha belum dapat dimulai. Sementara itu, 4 gerai yang sebelumnya diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya telah dipersiapkan untuk beroperasi. Namun personalnya masih menunggu ketersediaan barang agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
0: Kita bergeser ke kabar lainnya. Kali ini ada reporter Familia. Universitas Ankoya Sumenep mulai susun WMTS untuk 4 program studi baru. Familia, silakan.
6: Ya baik, terima kasih pendengar. Universitas Ankoya Kabupaten Sumenep ini sudah mulai menyusun visi, misi, tujuan, dan strategi atau VMTS untuk 4 program studi baru sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi dan menjawab tantangan zaman. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kiai Haji Abdul Basit Universitas Anukoya yang digelar mulai kemarin 15 Juli hingga hari ini 16 Juli 2026. 4 program studi baru yang menjadi fokus penyusunan tersebut meliputi sains lingkungan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan hukum bisnis serta sastra Indonesia. Langkah strategis ini diambil guna merespon dinamika kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah. Sementara untuk penyusunan ini juga turut melibatkan sekolah mitra hingga organisasi profesi seperti perwakilan dari SMA 1 Anukoya, SMA 1 Anukoya Putri, dan PWRI Kabupaten Sumenep. Keterlibatan unsur internal ini diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif agar kurikulum yang dirancang relevan dengan kondisi lapangan. Rektor Universitas Anukoya, Dr. Kiai Haji Muhammad Hosnan MPD menegaskan bahwa pentingnya setiap prodi memiliki sasaran yang terukur agar lulusan yang dihasilkan tidak hanya unggul secara akademik, akan tetapi juga adaptif. Untuk itu, Rektor Anukoya ini juga menginginkan agar lulusan Universitas Anukoya ini tidak hanya sekedar memperoleh ijazah, akan tetapi nantinya juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kegiatan tersebut ini juga ditargetkan mampu melahirkan rumusan VMTS yang komprehensif, dan pijakan kuat ini juga diharapkan membawa 4 prodi baru tersebut menjadi program pendidikan yang inovatif dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Terima kasih, Familia. Informasi terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Awang Sukmawan berkaitan dengan Bakorwil 3 Dorong Malang Raya menjadi megapolitan. Awang, silakan laporan Anda.
7: Provinsi Jawa Timur mulai menyusun langkah percepatan pembangunan kawasan selatan melalui orkestrasi strategic planning yang dikolaborasikan dengan konsep Rutu Malang Raya Megapolitan. Program tersebut digagas Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan 3 Jawa Timur, Bakorwil 3 di Malang, sebagai upaya memperkuat konektivitas wilayah selatan. Kepala Bakorwil 3, Asep Gusdinar, mengatakan bahwa konsep Malang Raya Megapolitan sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Nawabakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini diproyeksikan terhubung dengan jalur lintas selatan yang membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi. Menurut Asep, potensi wilayah selatan Jawa Timur sebenarnya sudah besar dan lengkap, baik dari sisi sumber daya manusia, kekayaan alam, maupun sektor ekonomi. Tantangan yang masih dihadapi adalah membangun sinergi dan konektivitas agar seluruh potensi tersebut saling terhubung dan berkembang bersama. Asep menambahkan setiap wilayah akan diarahkan mengembangkan keunggulan masing-masing. Kawasan Malang Selatan dan Blitar Selatan misalnya diproyeksikan menjadi pusat ekonomi kreatif dan inovasi dengan dukungan lembaga riset seperti BRIN dan BRIDA. Sementara untuk wilayah lain akan mengembangkan sektor wisata maupun potensi unggulan lainnya. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Bakorwil 3 akan mengundang 8 kepala daerah di kawasan selatan Jawa Timur guna membangun komitmen bersama. Sinergi lintas daerah dinilai menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, dalam acara Rutu Malang Raya Megapolitan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, melalui daring dan juga dihadiri narasumber lainnya, seperti Ketua BRRI, serta peserta dari berbagai macam organisasi profesi. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda di Surabaya.
0: Baik, terima kasih Awang. Selamat kembali bertugas dan pendengar. Informasi dari reporter Awang Sumawan menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sekaligus saya Sari Juli yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
8: Demikian Jatim hari ini.

merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar. Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya, Dio Pratama, bisa kembali hadir menemani Anda dalam edisi kita hari ini ya, hari Kamis 16 Juli 2026. Tentunya kami mengajak Anda untuk setia ya, menyimak semua program persembahan Pro 1 di rangkaian Surabaya siang ini ya. Yang saat ini pukul 10 ya, lebih 6 ya, waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Jaksa Menyapa ya. Selamat siang pendengar Pro 1 Surabaya, kembali program Jaksa Menyapa, menyapa Anda di siang hari ya. Program edukasi hukum interaktif hasil kerjasama RRI Surabaya dengan Korps Adiaksa yang berkomitmen membawa kesadaran hukum langsung ke ruang dengar Anda. Nah, hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026, kita akan membahas topik yang akan sangat menarik ya bagi para mahasiswa hukum dan juga pelajar ataupun siapa saja yang bermimpi mengenakan seragam Korps Adiaksa ya, dengan tema besar kita adalah kejaksaan, sekolah, dan karir. Di studio Pro 1 Surabaya telah hadir dua srigandi hebat ya, dari jaksa penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yaitu saya sapa ya, pertama ada Ibu Komarsari SHMH. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Mas Dio, selamat siang para pendengar Pro 1 Surabaya.
0: Boleh dideketin lagi mikrofonnya, maaf ya.
1: Selamat siang Mas Dio, selamat siang para pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih atas perkenannya untuk mengundang kami.
0: Ya, kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat dan semangat untuk pagi hari ini.
0: Alhamdulillah. Nah, bersama Bu Komal juga ada Ibu Nani Susilowati SHMH, sama selaku penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Nani.
2: Selamat siang Mas Dio. Selamat siang para pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih.
0: Kabarnya gimana Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin berkonsultasi ya atau bertanya seputar hukum sehari-hari atau mungkin sekedar berinteraksi dengan para narasumber ya, silakan Anda bergabung di line WhatsApp kami 081331414992. Nah, langsung ya Ibu ya. Kita ini kan saya lihat jabatannya ini selaku jaksa penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nah, boleh dijelasin secara sederhana aja apa saja ruang lingkup tugas sehari-hari seorang jaksa penyidik di tingkat Kejati, mungkin dari Ibu Komara mungkin, atau Bu Nani?
2: Ya mungkin ini berkaitan dengan tema mengenai kejaksaan, karir, dan studi ya. Ya sebenarnya jaksa itu tidak hanya sebagai jaksa penyidik juga. Mungkin saya akan menjelaskan terkait hal-hal yang umum dulu ya.
0: Boleh.
2: Ya, mengenai kejaksaan itu sendiri adalah lembaga pemerintah yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, jadi kewenangan kejaksaan itu hakikatnya penuntutan, namun bisa juga melakukan kewenangan lain seperti itu tadi sebagai jaksa penyidik ataupun sebagai jaksa pengacara negara. Jadi luas sekali di kejaksaan itu, seperti itu. Nah, terus kemudian kewenangan kejaksaan ini juga diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan sampai pasal 31 Undang-Undang Kejaksaan. Ada dalam bidang pidana, kejaksaan itu berwenang dalam hal melakukan penuntutan, melaksanakan penetap,

Kuasa khusus, jadi juga sebagai pengacara gitu, seperti itu. Berdasarkan surat kuasa khusus mewakili pemerintah dalam hal misalkan pemerintah memiliki permasalahan hukum terkait keperdataan maupun tata usaha negara gitu. Jadi jaksa berperannya bukan lagi sebagai penuntut umum, berperannya sebagai pengacara gitu. Jadi tapi mewakili pemerintah maupun BUMN atau BUMD gitu ya, seperti itu. Nah, terus kemudian juga jaksa dalam hal diatur dalam pasal 30 ini mengenai bidang ketertiban dan ketentraman umum. Ini biasanya ada di bidang intel gitu, seperti itu. Ini meningkatkan kesadaran hukum masyarakat seperti sekarang nih, jaksa menyapa atau mungkin jaksa masuk sekolah atau skupnya masuk desa gitu, pokoknya mengenai penerangan hukum lah, seperti itu, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Nah, kemudian juga untuk pengamanan kebijakan penegakan hukum, kemudian pengawasan barang cetakan, kemudian juga pengawasan terkait aliran kepercayaan yang mungkin dapat membahayakan atau menimbulkan keresahan di masyarakat, itu juga bisa peran jaksa di situ melakukan pengawasan. Nah, kemudian pengawasan orang asing juga bisa seperti itu. Nah, kemudian di bidang-bidang di kejaksaan itu ada beberapa bidang, ada bidang pidana umum yang ini melakukan penuntutan ya, tugasnya melakukan penuntutan dalam hal perkara konvensional maupun perkara terkait dengan keamanan negara. Yang ini biasanya kalau bahasa umumnya biasanya ini ada di KUHP gitu, seperti itu, misalkan pencurian, apa pembunuhan, penggelapan dan lain sebagainya gitu, yang umum ya, terkait dengan keamanan negara juga, misalkan makar dan lain sebagainya itu ya. Nah, kemudian juga pidana khusus, ini pidana khusus ini yang tadi disebut sebagai jaksa penyidik gitu ya. Nah, ini kan menyidik terkait perkara khusus tertentu, misalkan tindak pidana korupsi, pajak, cukai gitu, seperti itu. Nah, kemudian juga bidang perdata dan tata usaha negara yang ini berperan sebagai jaksa pengacara negara. Nah, bertindak sebagai pengacara, jadi mewakili pemerintah dalam hal perkara perdata maupun tata usaha negara. Nah, kemudian juga ada bidang intel seperti tadi terkait pengamanan dan penggalangan di masyarakat gitu ya, ketertiban dan ketentraman umum. Kemudian ada juga jaksa bidang ini pidana militer sekarang itu mungkin ya, yang baru-baru ini pidana militer terkait perkara koneksitas. Apa sih perkara koneksitas? Perkara yang ada hubungannya pelakunya antara sipil dan TNI, jadi ada melibatkan militer gitu ya, jadi perkara yang ada irisannya gitu ya, maksudnya antara yang pelakunya itu orang sipil dan militer, seperti itu. Nah, kemudian juga ada di bidang pembinaan, ini terkait dengan intern kejaksaan gitu ya, terkait dengan intern kejaksaan, bagaimana pembinaan di kejaksaan ini juga meliputi, yaitu ada kaitannya dengan materi kita sekarang ini terkait dengan studi. Jadi kan di kejaksaan ini juga di bidang pembinaan juga biasanya bisa mengupgrade kemampuan, kapasitas dan kapabilitas pegawai kejaksaan itu sendiri gitu ya. Terus juga bidang pengawasan ini terkait pengawasan internal kejaksaan gitu, bagaimana misalkan ketika melakukan kesalahan itu kan ada pengawasnya gitu ya, seperti itu. Nah, terus ini terkait dengan kejaksaan ini siapa saja sih yang ada di dalam kejaksaan. Biasanya orang taunya kejaksaan itu kan jaksa gitu ya, biasanya di kejaksaan ini kan ada dua sebenarnya, ada jaksa dan ASN non jaksa. Ini diatur dalam pasal 9 undang-undang kejaksaan itu ya. Nah, jaksa itu siapa sih, syarat-syarat menjadi jaksa itu seperti apa? Yang pertama itu dia warga negara Indonesia tentunya ya. Terus kemudian juga S1 hukum ya. Terus kemudian juga berusia minimal 23 tahun, maksimal 30 tahun. Maksudnya ini untuk syarat menjadi jaksa, masuk menjadi jaksanya gitu ya. Terus kemudian juga berintegritas gitu ya. Terus yang jelas jaksa ini kan harus mengikuti
pendidikan jaksa gitu, namanya PPPJ gitu ya.

0: Terus kemudian juga ada juga pegawai di kejaksaan, nah pegawai ASN non jaksa. Nah itu biasanya dia membantu dalam hal tupoksi jaksa gitu ya, dalam bidang administrasi ataupun dalam bidang misalkan dia kemampuan di apa teknologi IT misalkan itu juga ada keahlian IT di kejaksaan, juga ada tenaga medis juga bisa itu pegawai kejaksaan yang bukan jaksa gitu ya, non ASN non jaksa itu jadi juga jadi sangat luas sekali sebenarnya kejaksaan ini. Sangat luas sekali. Terus kemudian terkait dengan pembinaan dan peningkatan kualitas mutu pegawai kejaksaan ini juga kita biasanya ada apa namanya pendidikan dan pelatihan. Nah itu terpusat di Bandiklat, tapi juga tidak menutup kemungkinan Bandiklat juga bekerja sama dengan universitas-universitas negeri ataupun dengan yayasan-yayasan. Misalkan kami ini berdua ini kebetulan pernah menerima beasiswa dari yayasan Eka Cipta Foundation, gitu ya. Jadi kami alhamdulillah diberikan kesempatan melalui kejaksaan dan melalui yayasan Eka Cipta Foundation untuk bersekolah lagi di S2 dan S3, gitu ya. Jadi kemampuan dan kapabilitas kami sebagai insan adiaksa juga diperhatikan oleh instansi kami gitu, seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Oh iya, satu lagi ada kelupaan kelewatan, ada bidang pemulihan aset yang sekarang ini ya. Pemulihan aset ini terkait dengan pencarian, apa namanya? Penelusuran dan pengembalian aset. Jadi nanti itu misalkan aset-aset yang hasil dari tindak pidana ini apakah akan dikembalikan ke negara ataukah bisa juga dikembalikan kepada korban dalam bentuk restitusi. Misalkan restitusi itu adalah pembayaran ganti rugi atas tindak pidana dilakukan oleh seseorang. Misalkan orang ini melakukan kekerasan gitu ya terhadap orang lain gitu ya, terus orang lain ini misalkan kekerasan fisik lah, dia mengeluarkan biaya untuk berobat, untuk ini ke psikolog misalkan ya, karena terkait traumanya. Nah itu bisa memohon untuk mengajukan restitusi atau apa pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Nah ketika misalkan dia apa namanya ya pura-pura nggak mampu, nanti kita bisa menelusuri asetnya. Oh sebenarnya dia punya, ya bisa lah membayar ganti rugi seperti itu ya. Nah terus juga kepada orang yang berhak juga, selain sebagai korban, kepada orang yang berhak dan khususnya kepada negara. Nah kan kita sering lihat juga ya prestasi-prestasi kejaksaan ini untuk pengembalian keuangan negara khususnya seperti itu ya, sudah ya mungkin kalau di Indonesia itu udah triliunan gitu seperti itu yang kita biasa lihat di media sosial itu ya. Itu jadi ini terus terkait dengan studi gitu ya. Jadi kita juga perlu meningkatkan kapabilitas kita sebagai insan adiaksa, karena mengingat kita juga tadi bidang-bidang di kejaksaan ini banyak banget dan
1: banyak banget
0: dan tidak menutup kemungkinan karir kita pun ya mungkin saya ini pengalaman diri saya sendiri, biasanya saya jadi jaksa pidum misalnya pidana umum, biasanya nangani anak sama perempuan, tiba-tiba dapat amanah untuk menjadi jaksa penyidik gitu ya seperti itu. Nah kan mau tidak mau kita harus meningkatkan kapabilitas kita ya.
2: Curcol
0: ini sedikit curcol. Mau nggak mau kita harus meningkatkan kapabilitas kita mungkin di bidang penyidikan seperti itu. Nah alhamdulillah selama saya mungkin berapa belas tahun ya di kejaksaan dari mulai 2009. Alhamdulillah banyak sekali peluang-peluang sarana dan prasarana yang disediakan oleh kejaksaan ini untuk meningkatkan kapabilitas itu melalui S2, S3 maupun pelatihan-pelatihan teknis gitu, diklat-diklat baik daring maupun luring seperti itu. Ya mungkin untuk kalau ini penggiat studi ini memang Bu Komara ini. Bu Komara ini S2 S3-nya ini dibiayai kejaksaan semua ini.
1: Oh,
0: beasiswa semua ini. Dan kebetulan beliau juga dosen juga ini, jadi gak sia-sia ngasih beasiswanya. Ya mungkin dilanjutkan oleh Bu Komara ya terkait studi.
2: Oke, baik. Ternyata emang banyak banget ya Bu ya di dalam kejaksaan itu macam-macamnya. Saya kalau kalau saya sendiri ya paling cuma tahu, oh kalau di kejaksaan itu ya kalau nggak penuntut umum ya penyidik itu ya, dua hal itu. Ternyata lebih dari itu banyak yang di ya, dilakukan ya selain itu. Nah terkait mungkin kita fokus lagi ke pendidikannya ya Bu ya, tadi Bu Komara. Nah mungkin kalau banyak pelajar yang mungkin sekarang bercita-cita jadi jaksa nih, spesifik sekali jadi jaksa. Kalau boleh dijelaskan ini alur pendidikannya ini harus ditempuh misalnya sejak SMA itu nanti kemana gitu.
3: Baik, terima kasih Mas Dio. Ketika kami berdua ini diduetkan dalam satu sprint, kebetulan kami satu angkatan, kebetulan kami itu sama-sama perempuan penggiat sekolah, penggiat studi. Jadi kami merasa klop untuk kami bisa hadir pada pagi ini. Kebetulan tentang dunia pendidikan dan karir di kejaksaan bisa saya jelaskan. Saya akan memulai bagaimana peluang bagi para lulusan, tidak menutup kemungkinan bukan hanya lulusan Fakultas Hukum, fresh graduate Fakultas Hukum, tapi juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya pada adik-adik yang mempunyai cita-cita untuk menjadi bagian dari insan adiaksa, karena kejaksaan membuka kesempatan yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya, mulai dari lulusan SMK. Untuk lulusan SMA dan sederajat yang tentunya harus dibekali dengan keterampilan dan keahlian. Untuk lulusan SMA, kami membutuhkan tenaga untuk pengawalan tahanan. Itu dibuka selebar-lebarnya, bisa saya jelaskan di mana untuk rekrutmen kualifikasi calon pegawai negeri Kejaksaan Republik Indonesia itu bisa dari untuk kapasitas jaksa sendiri kita ketahui bersama, kami bisa merekrut sampai 1.000 sampai 2.000 per satu kali formasi perekrutan. Terus ada untuk analis untuk S1 hukum tidak hanya jaksa, tapi juga ada analisa ahli pratama, terus analisa pengelola keuangan, itu kami membutuhkan S1 akuntansi, terus analisa peraturan undang-undangan, itu juga S1 hukum, ada terus asesor sumber daya manusia, peratur ahli pertama itu dari S1 manajemen, S1 psikologi juga kami kejaksaan juga membutuhkan di D4 manajemen sumber daya manusia, S1 administrasi negara, terus pemeriksa, termasuk pemeriksa forensik digital. Sekarang lagi bagaimana kami menangani perkara itu, setiap alat bukti elektronik harus ada melalui pemeriksaan forensik digital. Itu kami sudah membutuhkan kualifikasi pendidikan untuk D4 teknologi rekayasa elektronika, D4 teknologi rekayasa komputer, teknologi rekayasa sistem elektronika, terus juga bisa diketahui untuk analisa sumber daya manusia aparatur ahli pertama, itu kami membutuhkan juga lulusan S1 sistem informasi, studi kebijakan publik, administrasi publik, manajemen dan kebijakan publik. Untuk auditor ahli pertama itu kami membutuhkan lulusan baik D4 maupun S1 akuntansi, manajemen pengelolaan barang dan jasa. Itu juga kami juga membutuhkan itu khususnya pada lulusan untuk S1 ekonomi, S1 akuntansi dan manajemen juga. Dan patut diketahui juga bahwa kejaksaan mempunyai rumah sakit adiaksa di Indonesia ada 3, di Banten, di Jakarta, di Jawa Timur, dan itu dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi para tenaga ahli medis, baik itu perawat, dokter umum, dan dokter gigi. Jadi sekiranya masyarakat memandang bahwa kejaksaan hanya sebagai penuntut umum, sebagai penyidik, penyelidik, dan sudah dijelaskan oleh Ibu Nani bahwa banyaknya berbagai bidang yang ada di kejaksaan, kami juga ada tenaga medis yang dibutuhkan untuk penempatan di 3 rumah sakit besar adiaksa di seluruh Indonesia dan beberapa poli yang ada di kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia. Terus mengenai ketika sudah bergabung di kejaksaan itu, kita, kami yang sudah bergabung di kejaksaan itu mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk bisa melanjutkan studi, untuk mengembangkan keahlian kami, karena mulai dari untuk bersekolah kembali, saya mempunyai kesempatan, punya rezeki bisa lolos dengan beasiswa dari yang disebutkan Ibu Nani tadi, Eka Cipta Foundation, mulai dari S2, begitu semangatnya sekolah, karena menurut saya kesempatan untuk bersekolah itu sangat-sangat rezeki yang luar biasa, apalagi dekat kantor, dekat rumah, itu saya lanjutkan dengan S3, dan alhamdulillah juga diapresiasi juga dengan program beasiswa kerjasama antara Kejaksaan dengan Eka Cipta Foundation. Kiranya bisa saya sampaikan bahwa beasiswa bagi seluruh pegawai kejaksaan ini tidak hanya untuk adalah untuk seluruh pegawai kejaksaan, yang dimana beasiswa ini tidak hanya bisa dinikmati hanya di dalam, tapi juga kesempatan kuliah di luar negeri. Ada beberapa yang bekerja sama dengan kejaksaan, salah satunya Eka Cipta Foundation yang juga memfasilitasi belajar di dalam maupun di luar negeri. Tujuannya dalam hal ini adalah tentunya pasti menciptakan kualitas sumber daya manusia di kejaksaan dengan melalui jalur pendidikan, yang hal ini adalah peran dari bidang pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Pembinaan kerap kali beserta jajaran menerima audiensi dari Eka Cipta Foundation dalam rangka untuk mempererat silaturahmi dan membahas penguatan kerjasama program beasiswa untuk S1, S2, dan S3. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa kesempatan yang seluas-luasnya ini tidak hanya kami untuk bersekolah, tapi juga mengembangkan jabatan-jabatan fungsional. Perlu kita ketahui tadi di formasi perekrutan kejaksaan ada formasi untuk dibutuhkan S1 manajemen ekonomi, S1 maupun D4, itu sekarang lagi dikembangkan tentang jabatan fungsional auditor di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Tujuannya itu dalam rangka untuk memperkuat peran strategis, penguatan internal yang perwujudannya itu sebagai wadah dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme auditor, terus mengoptimalkan peran-peran jabatan fungsional dalam mendukung tata kelola di kejaksaan secara baik, dan tentunya dapat menyelaraskan kebijakan dan arah pengembangan sumber daya manusia khususnya auditor. Dan saya bisa sampaikan informasi rekrutmen CPNS dan P3K untuk kejaksaan itu harap masyarakat pahami untuk tidak mudah langsung menyerap berita-berita hoax terkait perekrutan ke CPNS kejaksaan, karena kami akan menyiarkan secara resmi manakala kami membuka formasi baru di Kejaksaan Republik Indonesia. Itu pastinya ada di website resmi kejaksaan, khususnya di biropek.kejaksaan.go.id. Nah, itu sepatutnya kami untuk bahasan kali ini. Mungkin saya bisa tambahkan dari keterangan Bu Nani bahwa jaksa, boleh, penyidik, penyelidik, yang paling terpenting bahwa jaksa itu adalah dominus litis, Mas. Dominus litis adalah pengendali perkara. Bagaimana kelengkapan suatu berkas perkara, ya Mbak ya, bagaimana ketika berkas itu bisa kami nyatakan lengkap, bisa kami nyatakan tidak lengkap, itu berdasarkan ketika kami sudah melakukan checklist dan meneliti kelengkapan berkas perkara, akan dan itu ditambah dengan keyakinan kami untuk bisa membuktikan berkas perkara itu di depan persidangan. Bagaimana kami bisa yakin untuk bisa meyakinkan hakim atas perkara yang kami hadirkan di persidangan, dan nantinya, dan suatu kesuksesan, keberhasilan bagi seorang jaksa manakala hakim bisa konform dengan tuntutan jaksa. Karena dari awal, apalagi dengan KUHAP yang baru ya Mbak ya, memberikan yang kesempatan yang seluas-luasnya kepada kejaksaan, khususnya kesan kejaksaan negeri ya, untuk bisa menyikapi suatu berkas perkara, baik dikirim oleh penyidik, polisi, hasil penyidikan, penyelidikan kami sendiri untuk bisa disidangkan.
0: intinya sebagai pengendali perkara itu gitu. Apakah perkara itu memang layak untuk dinaikkan, maksudnya dibawa ke persidangan, dilimpahkan ke persidangan, ataukah memang kurang unsur gitu, dalam pembuktian tindak pidananya gitu. Jadi kita ya memang benar-benar sebagai pengendali perkara gitu dari awal.
2: Oke, menarik. Nah, tadi sesuai pemaparan dari Bu Komara, berarti formasinya itu nggak melulu untuk sarjana hukum ya Bu ya, udah apa, banyak di luar, bahkan tingkat SMA SMK juga masih ada, dan itu semua ASN ya Bu ya.
3: ASN.
2: Oke, nanti perekrutannya nanti di benar-benar tunggu official dari websitenya tadi mana?
3: biropek.kejaksaan.go.id. Oke. Itu juga ada melalui sosial media Instagram, TikTok secara resmi kami juga ada.
2: Oke. Nah, tadi juga sempat diceritakan kalau Bu Komara juga dan Bu Nani dapat itu ya beasiswa ya untuk S2 dan S3. Tapi kalau misalnya kita berbicara masalah lanjut studi ya, ini seberapa krusial sih kepemilikan gelar magister hukum dalam mendukung performa kerja ibu-ibu ya, dan mungkin ketajaman analisis hukum seorang jaksa di lapangan itu ngaruh nggak? Halo,
3: saya dulu.
0: Ya, Mbak Dulin.
3: Saya sampaikan dulu sebelum di luar bagaimana implikasinya di kejaksaan, tapi saya implikasi dulu ke diri pribadi dulu adalah bagian pengembangan diri, bagian potensi diri, bagaimana meningkatkan diri untuk bisa lebih menggapai pendidikan lebih tinggi ya Mas ya. Tapi pada dasarnya ketika saya implikasikan dengan ketika saya bekerja di kejaksaan, manakala ketika saya sudah menggapai pendidikan lebih tinggi, karena kalau di pendidikan hukum itu ada seratanya kan dari teori hukum, kalau S1 teori hukum ini ngomongnya, analisanya mengenai ke teori hukum, nanti yang kedua yang S2 itu analisanya sudah dogmatik hukum, yang ketiga untuk S3 itu sudah ngomong filsafat hukum. Diharapkan dengan semakin tinggi pendidikan kami, khususnya pendidikan saya, bagaimana saya bisa menganalisa perkara dari segi teori hukum, dogmatika hukum, maupun dari filsafatnya, secara filosofinya, betul. Sehingga dengan kami mempertajam, kami dengan mengenyam pendidikan lebih tinggi, maka kami bisa menganalisa yang lebih, menganalisa suatu perkara yang lebih dalam lagi, baik itu dari ketentuan unsur deliknya yang sudah diatur dengan undang-undang, tapi juga dengan bagaimana filosofi atas suatu proses posisi perkara, menganalisa suatu perkara bagaimana modus operandinya itu bisa terus menganalisa yuridisnya, baik dari tingkatan teori hukum, dogmatika hukum, dan ada filosofisnya, seperti itu. Okay. Mau nambahkan?
0: Yeah. Mungkin kalau bagi saya sendiri itu ya bisa bagi diri sendiri itu ya memang meningkatkan kemampuan dalam penelaahan suatu perkara gitu ya. Kemampuan yuridis lah khususnya gitu ya. Terus juga sangat bermanfaat, apalagi tujuan hukum itu kan ada tiga. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kan seperti itu. Jadi walaupun Indonesia ini menganut hukum positif gitu ya, memang hukum positif kan hukum yang tertulis ya, apa yang ada di undang-undang yaitu, tapi kan kita juga tidak boleh mengenyampingkan adanya sisi keadilan maupun kemanfaatan. Nah itu mungkin dengan adanya kita mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut, yaitu seperti yang disampaikan oleh Mbak Komara tadi, ya kita bisa menganalisa itu lebih dalam gitu. Tidak hanya di luarnya aja, oh ya benar dia gini, ini hukumnya gini. Tapi kan juga kita harus menganalisa lebih dalam mens reanya atau niat jahatnya itu seperti apa, modus operandinya seperti apa. Nah kemudian akibat hukumnya seperti apa gitu ya. Nah itu apalagi ini kan kejaksaan ini kan salah satu pelopor yang menggaungkan restoratif justice ya. Nah itulah yang maksudnya penyelesaian perkara di luar persidangan. Jadi tidak semua perkara itu naik gitu ya. Jadi karena kita kan mengedepankan adanya keadilan dan hati nurani khususnya seperti itu. Nah itu kan bisa didapatkan juga dengan karena kita mendapatkan apa, pengetahuan-pengetahuan dari studi kita gitu ya, dan juga hati nurani di masyarakat itu seperti apa sih gitu. Nah, ketika kita mengedepankan penegakan hukum yang berhati nurani, ya insya Allah, ya gini ya, kalau slogannya kejaksaan itu apa ya, tajam ke atas, humanis ke bawah ya. Nah, seperti itu. Jadi kita mempunyai apa namanya slogan yang humanis gitu ya, penegak hukum yang humanis gitu. Bukan berarti kita membenarkan suatu perbuatan pidana, tapi kan ada unsur berat ringannya. Nah, juga unsur kemanfaatan di masyarakat. Kira-kira ini kalau misalkan mungkin dari pengalaman gitu ya, misalkan ada tetangga nih saling jambak-jambakan atau gimana, saling lapor gitu ya. Nah, kemudian harus masuk ke persidangan. Nah, apakah nanti kemudian setelah masuk di persidangan dan kemudian divonis bersalah, tidak menimbulkan efek yang lain?
3: Apakah efektif?
0: Apakah juga efektif? Nah, kemudian juga biasanya kan akan timbul terus-terusan dendam dan sebagainya. Nah, makanya di kejaksaan ini kan ada juga restoratif justice yang tidak harus kita ke persidangan. Kalau bisa kita mendamaikan di kejaksaan gitu ya, antara dua belah pihak. Nah, kemudian tentunya juga dengan apa namanya, ya kedepannya jangan sampai terulang lagi, dan dengan kriteria-kriteria misalkan baru sekali melakukan tindak pidana dengan tindak pidana yang dianggap ringan gitu ya. Nah, itu bisa kita tidak usah ke sampai ke persidangan. Nah, itu analisa-analisa seperti itu ya, selain membutuhkan hati nurani juga membutuhkan penganalisaan dari sisi yuridis. Nah, itu kita dapatkan didukung dari itu sekolah gitu. Salah satunya gitu ya. Salah satunya gitu sekolah. Ya mungkin untuk jenjang karir yang struktural mungkin juga penting juga gitu. Tapi kebetulan kami di sini juga tidak struktural ya. Jadinya kebetulan ya, tapi memang sekolah itu penting walaupun kita bukan struktural gitu seperti itu.
2: Oke, menarik ya. Apalagi tadi yang jambak-jambakan tadi, menserianya apa itu?
0: Iya, menserianya niat jahatnya tuh apa sih gitu
2: kadang. Jambak-jambakan. Nah, tadi sempat disampaikan ya, kalau setelah lulus kuliah hukum itu ada langkah selanjutnya, kalau sebelum jadi jaksa itu ada PPPJ, Pendidikan Pembentukan Jaksa. Nah, atau sering disebut sekolah kejaksaan ya. Kira-kira apa, boleh di-spill lah sedikit yang umum, secara umum aja, apa saja yang dipelajari selama proses di PPPJ?
3: Baik. Tadi berbagai formasi yang sudah saya jelaskan, mulai dari SMA sampai lulusan Fakultas Hukum. Ini mungkin fokus ke lulusan Fakultas Hukum ya, yang terutama yang daftar untuk namanya untuk formasi calon jaksa. Manakala ketika seorang fresh graduate sarjana hukum berminat untuk daftar di kejaksaan dan dia mendaftar di formasi calon jaksa, ketika sudah melakukan berbagai seleksi, maka SK pertama yang dikantongin adalah SK CPNS. Ketika sudah menangani SK CPNS di sini, maka bersiap-siap untuk bisa ditempatkan dan berkenan ditempatkan seluruh Indonesia.
2: Okay.
3: Baik itu laki-laki maupun perempuan, siap ditempatkan di mana saja. Ketika menerima SK CPNS, sudah bertugas di daerah khususnya, maka akan melakukan atau aktivitas pekerjaan sehari-hari adalah mengikuti atau melaksanakan tugas administrasi, baik di bidang PIDUM, baik di bidang BITSUS, intelijen, semua akan mereka ikuti, mereka akan kerjakan setiap hari, dan secara pasti ada disposisi akan ditempatkan di bidang mana. Tujuannya adalah belajar, mengemban ilmu, mendapatkan ilmu yang sebesar-besarnya dari berbagai bidang ada di kejaksaan. Tentunya ini adalah bekal untuk mengikuti pendidikan jaksa. Ketika zaman saya, beda dengan sekarang. Saya kalau saya dulu memang secara SKCPN sudah menjadi calon jaksa, tapi begitu mau ikut pendidikan jaksa, saya harus mengikuti seleksi lagi yang notabene sama dengan seleksi waktu CPNS, yaitu tes tulis, tes wawancara, tes psikologi, semuanya ikut untuk ketika PPJ. Tapi sekarang ketika sudah di SK definitif adalah CPNS calon jaksa, maka untuk mengikuti pendidikan jaksa itu tinggal menunggu panggilan sesuai batas umur. Siapa yang paling karena ada batas usia di undang-undang kejaksaan itu, minimal waktu dilantik setelah pendidikan jaksa itu minimal 25. Tuh, itu akan bergilir, akan dipanggil sesuai urutan usia. Nah, itu bedanya waktu zaman saya dengan yang saat ini. Kalau saya dulu harus mengikuti tes berbagai tes lagi untuk mengikuti pendidikan jaksa, tapi sekarang para lulusan Fakultas Hukum ketika mendaftar di kejaksaan, khususnya di formasi calon jaksa, itu nanti pada akhirnya ketika mengikuti pendidikan jaksa itu tinggal menunggu panggilan sesuai batas kuota yang ada di Badan Diklat Kejaksaan untuk PPJ. Karena ada dalam setahun itu ada sekitar sampai 2 gelombang. Karena satu gelombangnya itu bisa sampai mengenyam waktu 5 bulan. Sampai harus dilantik menjadi seorang jaksa seperti itu. Di mana dalam ketika sudah terjun di Badan Diklat, ketika pelatihan jaksa itu nantinya akan diberikan materi pendidikan keilmuan yang dari para istilahnya Diaswara itu semua total, baik dari bidang pidana umum, pidana khusus, intelijen, itu akan semua akan dibekali, karena pada dasarnya itu adalah menjadi bekal ilmu ketika seorang sudah di pekerjaan tahan itu ya. Itu akan sudah siap ketika menjadi seorang kawah cantri buka untuk seorang calon jaksa, hingga terjun menjadi seorang jaksa ketika sudah dilantik menjadi seorang jaksa tentunya. Seperti itu ya.
0: Bisa nambahkan Bang? Ya, mungkin kurang dan lebihnya sama karena kita ya, satu angkatan. Ya.
3: Makanya itu untuk Fakultas Hukum itu kebanyakan kan Fakultas Hukum sekarang juga mengundang dosen-dosen praktisi, baik itu hakim, dari jaksa, dari advokat, lawyer, itu mengundang untuk bisa menjadi dosen tamu, khususnya untuk bisa membagikan ilmunya dalam dunia kerja pada Fakultas Hukum. Kebetulan saya juga menjadi dosen tamu di Fakultas Hukum UNER dan Universitas Pelita Harapan. Itu tentunya atas disposisi, izin, dan perintah pimpinan juga.
2: Oke, nah jadi apa nanti yang coba dibentuk di sekolah kejaksaan itu? Kalau selain kemampuan akademik itu, apa aja yang harus dibentuk? Apa wataknya, mentalitasnya, integritasnya juga pasti ya.
0: Pasti.
2: Kira-kira soft skill apa saja yang harus dibentuk waktu sekolah itu?
0: Ya, seperti pelatihan pada umumnya ya, tentunya sangat ketat sekali ya. Seperti kita ini mau makan aja tuh harus PBB dulu.
2: Oh, baris dulu. Iya, kopdes kemarin.
0: Iya, kayak kopdes ya. Jadi mau makan aja kita dilatih baris berbaris. Itu salah satunya mungkin membentuk kedisiplinan juga ya, mental juga. Kalau telat ya gimana?
3: Gak makan
0: dan siap kena ini ya. Apa dari Mat Gaklin ada ya, pengamat kedisiplinan gitu ya. Nah juga ya mungkin karena ini, apalagi sekarang nih banyak jaksa-jaksa mungkin yang baru ini juga ditempatkan di daerah-daerah yang mungkin agak jauh gitu ya. Mungkin itu kan juga dari pendidikannya juga harus, mentalnya harus kuat, karena memang kita dari awal ada kontrak ya, apa sih, perjanjian gitu ya, siap ditempatkan di mana saja.
2: Disumpah gitu.
0: Ini sih tanda tangan seperti kontrak, itu. Ya. Jadi ya mau nggak mau harus mau gitu kan, seperti itu, ditugaskan dimanapun. Jadi mental tentunya pasti ada. Pelatihan seperti itu, soft skill yang lain ya tentunya juga di samping yang apa, penanganan perkara dan lain sebagainya, juga skill-skill lang lain lah, gitu, yang dikembangkan gitu. Bisa itu dulu tuh ada menembak, menyelam bisa juga itu. Ada juga memanah, menembak, menyelam gitu. Jadi banyak sih sebenarnya.
2: Iya, nggak semi militer ya kemarin. Ya.
0: Semi militer mau makan.
2: Oke, kita bahas karir sedikit ya. Jadi kalau kita fokus ke kejaksaan aja, yang jaksa aja. Ini gimana pola kayak mutasi, promosi dan jenjang karir seorang jaksa spesifik ya, sejak pertama kali mungkin diangkat hingga mungkin memiliki jenjang jabatan yang mungkin lebih tinggi, itu gimana polanya?
0: Ya.
3: Hidup adalah pilihan.
0: Iya, hidup adalah pilihan. Kalau kami ini memilih untuk jadi fungsional ya, jaksa fungsional kebetulan ya. Jenjang karirnya itu kan ada eselon 5 misalnya asupsi, juga ada kasi itu eselon 4 ya. Terus juga ada kajari, kepala, ada kacap jari itu setara, itu eselon 4 juga setara dengan kasi gitu ya. Kepala cabang kejaksaan negeri itu biasanya itu kan ada di satu kejaksaan negeri ini, karena mungkin luas atau bagaimana, itu biasanya tidak hanya dipimpin oleh kajari, juga ada kacap jarinya, tapi dia setaranya dengan kasi gitu ya, kepala seksi gitu ya, juga kajari eselon 3, terus kemudian ada asisten ya, asisten di kejaksaan tinggi, dan kemudian juga ada kepala kejaksaan wakil Kajati, wakil kepala kejaksaan tinggi, ada Kajati, terus dan pimpinan-pimpinan di atasnya di Kejaksaan Agung ya, yang mungkin ada jam itu ya. Kalau Jaksa Agung ini kan jabatan politis ya, bukan dari karir gitu. Maksudnya bukan PNS ini kejaksaan, walaupun memang bisa dipilih dari awalnya dari jaksa gitu. Tapi kan itu kayak Kapolri gitu kan, jabatan politis seperti itu.
2: Nah, ini saya mau tanya ini spesifik ini, karena kan Anda berdua kan sebagai penegak hukum perempuan ya. Nah, apakah ada mungkin tantangan tersendiri ketika harus menangani kasus-kasus besar atau melakukan penyelidikan di lapangan yang dinamis gitu, terus juga menyeimbangkan kehidupan
0: keluarga.
2: Keluarga ya gitu. Gimana tantangannya?
0: Iya benar ya. Iya. Tantangan banget itu.
2: Boleh cerita dikit.
0: Iya. Kalau saya banyak sih tantangannya.
2: Boleh. Sedikit-sedikit aja.
3: Oh, boleh. Boleh spill ini ke pengalaman kita waktu merantau.
0: Iya,
3: betulan saya dulu setelah menerima SKCPNS, saya belum pernah naik pesawat pertama kali, justru dengan keberangkatan saya merantau dalam naik pesawat pertama kali. Saya CPNS itu, SKCPNS saya itu ditempatkan di Kejaksaan Negeri Sengkang, tapi sekarang menjadi Kejaksaan Negeri Kabupaten Wajo. Itu masih kalau kita mendarat di Pelabuhan Bandara Sultan Hasanuddin yang di Maros itu masih menempuh perjalanan darat lagi sekitar 5 jam harus perjalanan darat itu menggunakan mobil umum penumpang yang ya bercampur dengan penumpang yang lain, melewati lembah menuju bukit. Itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Saya sebagai CPNS di situ bertugas sebagai administrasi dulu, terus diklat sebelum PNS kami ada diklat prajabatan untuk menjadi seorang PNS, menerima SKPNS, dan ketika sudah menerima SKPNS itu maka saya, karena waktu zaman saya harus untuk mengikuti PPJ masih harus tes lagi, kami saya tes lulus, saya berangkat ke Jakarta. Saya setelah pendidikan jaksa disumpah, dilantik, saya mendapatkan SK lagi, yaitu namanya SK Jaksa. Dengan kala itu saya mengikuti pendidikan jaksa sudah pangkat 3B, sehingga pangkat saya ketika menjadi jaksa adalah Ajun Jaksa. Itu saya ditempatkan di kabupaten sebelahnya, kabupaten tetangga, ibarat sini Surabaya Sidoarjo itu namanya Kabupaten Sopeng. Di Sopeng itu juga kurang lebih 5 jam lah kalau dari Makassar atau Maros, seperti itu. Itu pengalaman yang luar biasa. Dari situ saya mempunyai bekal administrasi kejaksaan, meskipun sekarang sudah banyak pembaruan peningkatan administrasi kejaksaan, baik itu secara manual maupun secara digital. Terus saya mempunyai, karena mungkin background saya ini kebanyakan dari bidang tindak pidana khusus ya Mas ya. Hmm. Saya lebih banyak penanganan di perkara tindak pidana korupsi, juga tidak menutup kemungkinan mempunyai sprint juga melaksanakan tugas di bidang penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum. Dari situ, setelah menjadi seorang jaksa, saya di Sopeng itu kurang lebih hampir 3 tahun. Lebih banyak menangani perkara tindak pidana khusus. Alhamdulillah rezeki bisa pulang masuk Jawa. Seperti itu kan itu sudah suatu cita-cita yeah. seorang ASN yang merantau, yang mempunyai tugas di, khususnya kalau kami di luar Pulau Jawa yeah. ya Mbak ya. Saya pertama kali masuk Jawa itu di Kabupaten Malang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen. Itu hanya saya ngontrak rumah di situ hanya 2 tahun, tapi hanya terpakai 1 tahun 2 bulan karena begitu luar biasanya namanya juga berkah rezeki. Ternyata bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Dr. Didik Farhan bersurat ke kejari-kejari ke Satker Kejaksaan Negeri, siapa yang berminat untuk menjadi seorang satker. Saya daftar saat itu juga. Itu ada kesempatan yang luar biasa ya? Bisa pulang ke rumah.
2: Alhamdulillah.
3: Meskipun harus tes, saya jabanin. Itu namanya bagian dari peningkatan kualitas, penangkitan pengembangan diri. Begitu sampai rumah, sudah pulang Surabaya, bagaimana caranya saya bisa sekolah. Seperti itu, dan memantapkan pilihan untuk sebagai fungsional.
0: Ada sebagai pertambahan? Fungsional ya, iya sama juga sih. Kalau saya mungkin karena di kota ini baru 1 bulan ya. Di Surabaya kebetulan saya dari Kalimantan, ini bolak-balik Kalimantan terus kemudian Probolinggo. Nah, ini baru 1 bulan ini mendapatkan tugas di Surabaya ini di bidang Satgasus, yang memang ya sebenarnya background saya juga bukan pidsus ya. Background saya itu memang pidana umum ya. Kalau bisa disebut tuh jaksa restoratif justice. lebih banyak mendamaikan orang daripada ke persidangan gitu ya.
2: Yang jambak-jambakan tadi.
0: Iya, itu. Karena di Probolinggo tuh banyak juga seperti itu kan ya. Nah, itu jadi kalau tantangan juga mungkin kalau di lapangan tuh kadang-kadang juga kita juga tidak hanya ilmu yang fisik yang dikirimkan, juga ilmu yang non fisik juga kadang-kadang kita adalah seperti itu. Makanya benar juga di undang-undang kejaksaan ini kan ada apa namanya pengamanan untuk jaksa gitu ya. Karena memang jaksa itu resikonya sebenarnya berat banget. Karena dia sebagaimana dia dominus litis ya, pemegang perkara, memang pemegang perkara dari awal sampai akhir sampai eksekusi. Kadang-kadang eksekusi ini

0: ya. Ya. Gitu mungkin ya.
1: Oke, nah mungkin sebagai penutup ya diskusi kita di siang hari ini, Bu Komara dan Bu Nani nih, ada nggak pesan buat generasi muda yang mungkin ingin mengikuti jejak karir ibu berdua di kejaksaan, gimana?
2: Baik, terima kasih.
1: Singkat saja.
2: Satu menit. Oke, baik. Bekali para kalian seorang calon yuris masa depan dengan belajar dan semangat untuk beretika, semangat mental berjuang, semangat mental siap untuk bertempur di dunia kerja.
0: Ya, mungkin kalau saya khususnya mungkin untuk generasi berikutnya yang mungkin yang nanti atau berminat di kejaksaan seperti itu ya. Ya, di samping juga membekali diri sekarang, mulai dari sekarang juga nanti ketika ada kesempatan-kesempatan untuk membekali diri melalui ilmu atau adanya sarana dan prasarana, bisa mendapatkan beasiswa atau kesempatan untuk berkuliah, ambil. Seperti itu, karena bagaimanapun hukum itu dinamis, masyarakat itu dinamis, kadang-kadang hukum itu gak bisa mengikuti kedinamisan masyarakat. Nah, dari situlah kita dengan kemampuan kita bertambah dari sekolah, dari skill-skill yang lain, dari pelatihan-pelatihan yang lain, kita akan memandang suatu kasus atau penegakan hukum itu lebih apa? Lebih komprehensif gitu ya, tidak hanya memandang dari satu sisi gitu.
1: Oke, baik, luar biasa sekali dialog kita Jaksa Menyapa hari ini. Pendengar, selama satu jam penuh kita telah diajak ya mengintip perjalanan panjang luar biasa untuk menjadi seorang penegak hukum, mulai dari mematangkan fondasi akademiknya di mangku kuliah, beratnya perjuangan menempa diri di PPPJ tadi, hingga dedikasi harian Ibu Komara dan Ibu Nani ya sebagai jaksa penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nah, terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Komara dan juga Ibu Nani.
2: Terima kasih RRI.
1: Ya, terima kasih atas waktunya, energinya, ilmunya yang sangat menginspirasi bagi warga Surabaya dan terutama Jawa Timur sendiri ya. Sehat selalu ke depannya dan semangat dalam mengemban amanah menegakkan hukum di Indonesia.
2: Amin. Semangat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga Anda pendengar Pro 1 Surabaya yang terus setia menyimak Jaksa Menyapa dari awal hingga saat ini. Sampai jumpa di Jaksa Menyapa edisi selanjutnya. Terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 16 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Abdul Malik bin Tawi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mandor proyek, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sawah Polo DKA Gang 2 nomor 11 Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1640/PDT.G/2026/PA.SBY antara Siti Maimunah binti Haji Salikun alias Salikun sebagai penggugat dan Abdul Malik bin Tawi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 16 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Yudianto bin Slamet Madijono, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, dahulu bertempat tinggal di Asrama Zeni TNI AD Jalan Jepara RT 14 RW 02 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dan sekarang

tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1556/PDT.G/2026/PA.SBY antara Yuliani binti Yanis alias Janis sebagai penggugat dan Yudianto bin Slamet Mardijono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero ¿qué más tiene que hacer?
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos telah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here. It's poor for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
2: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer.

0: Dengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey. Pogacar berhasil menghindari insiden dan keunggulan menjelang etape pegunungan berikutnya.
2: Not an easy one, but at least was short.
3: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jarak pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-Sirlon dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ya, ada yang merasa membooking slot. Satu hal saya ingatkan, ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
1: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Taning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka ini, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau Musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Ano mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: Aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: terkini.
1: Tahukah Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari Anak Bersih Narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa. Orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Surabaya.
0: Laporan terkini.
2: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan Farida Husnia yang melaporkan Universitas PGRI Adibuana Surabaya gelar karya proyek mata kuliah pendidikan karakter hari ini. Silakan laporan rekan Farida Husnia.
3: Pendengar, saat ini saya berada di Universitas PGRI Adibuana UAB Surabaya, di mana hari ini terlaksana gelar karya proyek mata kuliah pendidikan karakter. Dan banyak mahasiswa yang menggelar bentuk karya mereka, baik itu dalam bentuk video maupun inovasi. Yang kali ini di depan saya juga cukup menarik, ada inovasi dari mahasiswa Fakultas Teknik dan Sains, di mana untuk salah satunya ada Ecobin Media Inovatif, merupakan media kampanye kebersihan interaktif berbasis audio responsif. Lebih lanjut, di sebelah kanan saya ada ketua tim sekaligus mahasiswa jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Sains UAB Surabaya, Feral Zaki Sanjaya. Selamat siang.
4: Selamat siang.
3: Ya, Feral, bisa disebutkan atau dijelaskan ya, Ecobin yang ditampilkan ini seperti apa?
4: Jadi karena kita mengangkat dari tema media inovatif ya, kita membuat Ecobin ini merupakan tempat sampah inovatif yang bisa mengeluarkan suara. Jadi ketika kita membuang sampah, itu akan memberikan feedback berupa suara. Jadi karena kita targetnya anak-anak usia dini, jadi bisa membuat lebih tertarik kepada anak-anak.
3: Bentuknya apa ini? Tidak sama seperti bentuk tong sampah lainnya ya?
4: Oh iya, kita ini mengangkat dari karakter tung-tung sahur yang sempat viral di media sosial, yang juga jelasnya anak-anak kecil banyak yang tertarik dengan karakter ini.
3: Apa sih yang dikeluarkan dari inovasi kamu ini? Suara seperti apa begitu?
4: Jadi dari sampah ini kita keluarkan berupa suara terima kasih karena telah membuang sampah. Jadi tujuan kita ini untuk mengedukasi kepada anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan.
3: Kalian mahasiswa semester berapa?
4: Semester 2 kita, Bu.
3: Semester 2 ya. Ini inovasinya terbentuk dari bulan apa?
4: Inovasinya ini terbentuk 2 bulan kemarin, Bu. Jadi kita dari menyusun judulnya dulu, mencari tujuannya kita ini untuk targetnya untuk siapa gitu. Jadi kita bertahap-bertahap dan akhirnya dikembangkan jadi seperti ini, Bu.
3: Iya. Apa akan mau dikembangkan untuk dijual di luar nantinya?
4: Mungkin kalau bisa kita akan kembangkan lagi untuk diperjualbelikan jika ada kesempatan untuk dijual.
3: Terima kasih, Dek.
4: Terima kasih, Ibu.
3: Iya, pendengar, dari Ecobin ini pendidikan karakter yang ingin di wujudkan mahasiswa Fakultas Teknik dan Sains UAB Surabaya ini dengan mengingatkan agar peduli lingkungan, membuang sampah dengan menyenangkan begitu lewat ekobin, dan tetap satu untuk motivasi membuang sampah pada tempatnya. Dari UAB Surabaya, Farida Usnia melaporkan.
2: Baik, terima kasih rekan Farida Usnia, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan reporter Farida Usnia perihal Universitas PGRI Adibuana Surabaya gelar karya proyek mata kuliah pendidikan karakter hari ini. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

0: Tahukah Anda bahwa ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah 17 Agustus 1945? Salah satunya, Bung Karno sebenarnya dalam keadaan sakit malaria ketika membacakan teks proklamasi. Bahkan 2 jam sebelum teks proklamasi dibacakan, Bung Karno yang sedang sakit masih tertidur lelap di rumahnya. Kemudian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bung Karno menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan lantang di halaman depan rumahnya yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini, Jakarta Pusat.
1: Pendengar, saat ini tepat pukul 11.37 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat duhur.
2: Allahu Akbar, Allah.

pendengar, kami informasikan isi rilas Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 atas nama Hanan Cahyo STMH selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Hadi Sutanto ST, dahulu bertempat tinggal di Jalan Ngagel, Wasana 9, nomor 15A, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno, nomor 16 hingga 18 Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 502/PDT-GD/2026/PN.SBY antara Idam Cholik Wahyudi sebagai penggugat dan Hadi Sutanto ST sebagai tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.

Pendengar, kalau satu menu kurang, empat menu bikin bingung milih. Karena di Front One Hotel Mesir Surabaya, waktu makan nggak cuma soal kenyang, tapi juga soal pilih tim favoritmu. Kenalin, ini dia Funfest Signature Bundle Experience. Bayangin aja, cuma dengan Rp50.000, Anda udah bisa menikmati paket makan lengkap plus minuman pilihan yang siap nemenin harimu jadi lebih seru. Kalau Anda tim makanan berkuah yang hangat dan bikin nyaman, ada soto ayam plus lemon tea yang siap jadi penyelamat hari Anda. Kalau Anda tipe yang nggak bisa nolak mie ayam char siu plus ice chocolate, wajib masuk daftar pesananmu. Anda tim nasi, tenang, kami nggak lupa. Ada nasi goreng Jawa plus very berry yang gurih, mengenyangkan dan siap bikin nagih. Atau mungkin Anda tim comfort food sejati karena bakso tetelan plus tea selalu punya tempat di hati dan di perut. Dan bagian terbaiknya, semua paket hanya Rp50.000. Iya, Anda nggak salah dengar. Makan enak, minum segar, suasana nyaman, semuanya bisa Anda nikmati cukup dengan Rp50.000 saja. Cocok buat makan siang bareng teman, quality time sama keluarga, meeting santai, atau sekedar jadi alasan untuk keluar sebentar dari rutinitas yang padat. Sekarang pertanyaannya cuma satu. Anda tim soto, tim mie, tim nasi goreng, atau tim bakso? Ajak partner makanmu dan tentukan pilihan kalian. Karena satu hal yang pasti, momen makan yang seru selalu dimulai dari menu yang tepat. Reservasi sekarang dan nikmati pengalaman makan yang lebih seru bersama Funfest. Front One Hotel Mesir Surabaya, Funfest, Signature Bundle Experience.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh kebersamaan.
3: Bu, Bu Sekdes.
4: Iya.
3: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
4: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
3: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
4: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
3: Belum.
4: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
3: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
4: Betul. Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
3: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
4: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Ermina Jen yang melaporkan. Wali Kota Eri Cahyadi minta jajaran Pemkot Surabaya percepat tuntaskan aduan masyarakat. Silakan laporan rekan Ermina.
2: Iya, Dio dan juga pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi hari ini mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di halaman Balai Kota. Apel yang dilaksanakan tersebut untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat. Dimana pengarahan ini diikuti oleh sekretaris daerah, kemudian para asisten, staf ahli, inspektur, kemudian kepala perangkat daerah, direktur rumah sakit umum daerah, camat, lurah, hingga kepala seksi kecamatan dan juga kelurahan di Kota Surabaya. Wali Kota Eri menegaskan bahwa birokrasi ini tidak boleh lagi bekerja dengan pola menunggu instruksi pimpinan, sehingga seluruh jajarannya diminta untuk bisa menyelesaikan persoalan di lapangan, mulai dari pelayanan publik, parkir liar, pungutan liar, pelayanan kesehatan, hingga percepatan perizinan sebagai implementasi program ASRI, Aman, Sehat, Bersih, dan Indah. Ia menjelaskan bahwa evaluasi melalui inspeksi lapangan yang selama ini sudah dilakukan lebih dari 2 pekan menunjukkan masih ada persoalan yang berulang di masyarakat meski telah dilakukan penertiban. Karena itu, hasil sidak dan juga tindak lanjut penanganan persoalan ini dipublikasikan melalui media sosial agar menjadi contoh bagi seluruh perangkat daerah. Dan untuk mempercepat pelayanan sendiri, Wali Kota Eri mewajibkan seluruh aduan yang masuk melalui hotline Lapor Cah Eri dan menjadi kewenangan pemerintah Kota Surabaya.

0: rahmat itu kepala dinas, setiap dinas punya hotelnya masing-masing. Jadi tidak ke wali kota, tapi ke dinasnya. Sambil saya lihat, mari enggak ini. Karena saya itu cuma 10 tahun maksimal loh, kalau nggak butuh 10. Birokrasi itu api. Lihat birokrasi ini api, saya tuh ya seneng. Tapi, lihat birokrasi ini nggak melakukan wali kotanya, dia percuma.
1: Ya, wali kota Eri juga meminta kepada Sekda dan para asistennya untuk bisa memberikan sanksi kepada para pejabat yang tidak menjalankan tugas sesuai kontrak kinerja dan fakta integritas. Ia berharap bahwa seluruh jajaran perangkat daerah di pemerintah kota Surabaya ini bisa mempercepat penyelesaian persoalan warga hingga menciptakan rasa aman. Demikian laporan Ermina, kembali ke Dio.
2: Baik, terima kasih rekan Ermina Jen, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan Ermina yang melaporkan. Wali Kota Eri Cahyadi diminta jajaran Pemkot Surabaya percepat tuntaskan aduan masyarakat. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi semua.
3: Ini, Pak. Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik Ring of Fire yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan reporter Anda Kusuma yang melaporkan saat ini terlaksana cek kesehatan gratis di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri. Silakan laporan rekan Anda Kusuma.
2: Ya, baik pendengar, sebanyak 248 siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri saat ini tengah mengikuti kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG yang dilaksanakan di gedung SD Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada Kamis yang hari ini. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan seluruh peserta didik yang berasal dari jenjang SD, SMP maupun SMA saat memulai tahun ajaran baru 2026-2027 ini kondisi kesehatannya terpantau dengan baik. Kemudian untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini juga berlangsung beriringan dengan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang saat ini juga tengah dijalani oleh para siswa. Dalam kegiatan tersebut, para siswa menjalani sejumlah tahapan secara menyeluruh, diantaranya di awal tadi pagi sudah dilaksanakan tes kebugaran tubuh yang meliputi tes lari, kemudian melakukan screening kesehatan seperti pemeriksaan tinggi dan juga berat badan, kemudian pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kesehatan mata, hingga pemeriksaan THT. Dan seluruh rangkaian pemeriksaan ini dilakukan oleh tenaga dari kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri untuk memperoleh gambaran awal mengenai bagaimana kondisi kesehatan dari masing-masing peserta didik sejak memasuki lingkungan di Sekolah Rakyat ini. Dari keterangan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro kepada RRI menjelaskan bahwa pelaksanaan cek kesehatan gratis ini sendiri bertujuan memastikan bahwa setiap anak ini berada dalam kondisi sehat, baik secara jasmani maupun juga rohaninya. Selain itu, hasil pemeriksaan ini juga nantinya akan menjadi dasar untuk memetakan kondisi kesehatan para siswa sehingga dapat diketahui siapa saja yang telah memiliki faktor risiko kesehatan dan siapa yang masih berada dalam kondisi sehat atau tidak memiliki faktor risiko kesehatan. Dengan pemetaan tersebut, tindak lanjutnya nanti berupa pemantauan maupun juga penanganan lanjutan yang dapat dilakukan sejak dini agar tentu proses belajar mengajar tidak terganggu oleh masalah kesehatan yang dialami oleh peserta didik. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro.
3: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat yang mereka masuk mulai hari Selasa kemarin. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan jumlah yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor risiko, mana yang tidak, gitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor risiko akan mendapatkan pemantauan, gitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan. Ini di jenjang anak mulai SD, SMP, SMA.
2: Ya, berdasar melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Kediri juga berharap bahwa seluruh siswa Sekolah Rakyat memperoleh layanan kesehatan sejak awal masa pendidikannya, sekaligus juga tetap membangun budaya hidup sehat atau PHPS di lingkungan sekolah. Dan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh ini juga diharapkan nantinya mampu untuk mendukung terciptanya generasi yang sehat, produktif, dan juga siap untuk mengikuti proses pembelajaran secara optimal di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri ini. Demikian dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Anu Kusuma. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan reporter Anu Kusuma perihal saat ini terlaksana cek kesehatan gratis di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri. Kita akan kembali di Surabaya siang ini.

Tradisi pacu jalur adalah perlombaan mendayung dengan perahu tradisional khas Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Disebut pacu jalur karena lomba mendayung ini dilakukan dengan menggunakan jalur, sebutan untuk perahu dari kayu gelondongan atau kayu utuh tanpa sambungan yang digunakan oleh masyarakat setempat. Tukang jalur akan berperan memilih kayu yang akan digunakan sebagai jalur. Pemilihan kayu untuk membuat jalur disesuaikan dengan jenis, diameter, dan panjang tertentu. Prosesi penebangan kayu tersebut memiliki ritual tersendiri yang secara filosofis dilakukan untuk menghormati dan meminta izin kepada hutan belantara ketika akan mengambil kayu yang cukup besar. Sementara masyarakat setempat mempercayai bahwa penentu kemenangan dalam perlombaan ini adalah olah batin dari setiap pawang perahu atau dukun.

0: Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Masih di Surabaya siang ini, setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini dokumenter audio dengan judul Semanggi Surabaya yang akan disampaikan oleh rekan Ermina Jen. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Sepenggal lirik lagu berjudul Semanggi Surabaya itu memamerkan salah satu makanan khas kota pahlawan, semanggi. Seperti namanya, makanan itu dibuat dari daun semanggi yang identik dengan keberuntungan. Semanggi menjadi makanan khas Surabaya karena pada zaman dulu, kota yang sekarang menjadi kedua terbesar setelah Jakarta itu dipenuhi rawa. Semak semanggi tumbuh di sekitarnya. Masyarakat kemudian menjadikannya makanan. Daun semanggi sendiri adalah sekelompok paku air Salviniales dari marga Marsilia yang ada di Indonesia dan mudah ditemukan di pematang sawah atau tepi saluran irigasi. Sulikah terlihat sibuk melayani pembeli semanggi dagangannya saat Car Free Day, Minggu pagi, di sekitar Masjid Agung Surabaya. Penjual semanggi Surabaya seperti Sulikah mudah dikenali karena menggunakan jarit dan selendang untuk memanggul semanggi. Setiap minggu pagi mereka biasa menggelar dagangan semanggi di kawasan Masjid Agung Surabaya. Sejak tahun 2010, Sulikah berjualan pecel semanggi. Semanggi Surabaya atau pecel semanggi adalah makanan khas Surabaya. Dibuat dari daun semanggi yang dikukus dan kemudian dinikmati dengan sambal pedas yang nikmat. Semanggi Surabaya dihidangkan dengan kembang turi, kecambah, kangkung, kerupuk puli yang terbuat dari beras, serta bumbu yang terbuat dari ketela rambat.
1: Niki semanggi, niki turi, niki cambah. Niki jarane namine semanggi, sayuran pakai pentel ada.
2: Pakai lontong juga Bu ya.
1: Iya, sama harganya 12. Bahannya dari semanggi, Mbak. Jadi jarane pecel semanggi. Iya, sekarang sulit, Mbak. Airnya enggak ada. Hujannya itu sekarang kan lambat, Mbak. Jadi ini ya sulit cari ini dari ladang. Ladang kan minta air, Mbak. Kalau airnya banyak enggak bagus, kalau kurang air ya jelek. Di daerah Minowo.
0: Dalam semanggi Surabaya, bumbunya yang khas terbuat dari perpaduan ketela rambat, kacang tanah dan gula merah serta dilengkapi kerupuk puli. Karena bahan utamanya ketela rambat, rasa sambal pecel ini pun didominasi manis ketela.
1: Bedanya ini nggak pakai kencur, Mbak. Nah, kalau pecel asli pakai kencur. Ini nggak pakai kencur, pakai bawang putih. Khas Surabaya ini, Mbak.
0: Untuk memasak semanggi, setelah dibersihkan dari kotoran, semanggi direndam air panas beberapa saat supaya tidak hancur. Saat menyajikan, pertama-tama sayuran ditempatkan dalam pincuk daun pisang, kemudian disiram bumbu yang sudah dicairkan.
1: Direbus bisa, digodok ya bisa. Direbus ini kalau bu, digobos, direbus. Kalau semangginya itu kering nggak dikukus, direbus bu, biar lemes. Bu, kalau minggu ini 100 kursi, malah lebih. Kalau Sabtu ya 60. Kalau Sabtu saya di bukannya itu masjid.
2: Masjid Agung
1: ya.
2: Kalau minggu di sini
1: tetap di depan Namira itu.
0: Semanggi tidak bisa ditemui secara sembarangan di kota Surabaya. Ia tidak dijual di pinggir-pinggir jalan, apalagi restoran pusat perbelanjaan. Biasanya penjual makanan tradisional itu keluar masuk kampung sembari menggendong bakul dagangannya dengan selembar kain selendang. Sugiyati, salah satu pedagang pecel semanggi, mengatakan ia hanya berjualan setiap hari Sabtu dan Minggu di sekitar Taman Bungkul, Surabaya. Sama seperti Sulikah, ia mendapatkan semanggi dari kawasan Benowo.
3: Dulu sepi, terus aku ya saya telateni aja di sini. Terus makin lama ada pengunjung banyak. Jadi tahu rame gitu. Terus saya mengajak anak saya tak suruh jualan di sini, tapi ini hari Minggu aja. Ya ini merluan gini aja, sayur semanggi, bumbunya ubi, kentang, cacang. Terus sayurnya kan sayur semanggi, bikin sendiri. Semanggi kan kulae mentahan aja, nah, jadi saya masak sendiri.
0: Meski semanggi semakin sulit dapat, Ia menegaskan akan terus berjualan pecel semanggi sebagai mata pencaharian yang sudah ditekuninya selama 17 tahun ini.
3: Iya, saya ya lanjut kerja apa lagi? Ya, semanggi aja terus, tetap semanggi aja, semangat aja.
0: Leni, warga Surabaya, mengaku menyukai pecel semanggi karena rasanya yang nikmat. Rasa khas semanggi memberikan sensasi berbeda saat disantap. Teksturnya pun lembut dan tidak pahit.
4: Seneng sih, soalnya emang dari pas hamil suka sama semanggi. Dari rasanya juga enak, sayurannya segar. Terus teksturnya itu emang kayak beda daripada kayak pecel gitu, beda.
0: Widodo, salah satu pencinta kuliner semanggi, mengaku makanan khas Surabaya itu memiliki cita rasa sendiri, meski hampir sama seperti pecel Madiun atau Kediri.
5: Semanggi Surabaya ini rasanya enak memang, karena ada campuran bumbu-bumbu seperti ketela ya, habis itu ada campuran bumbu kacangnya dan ada manis-manisnya. Selain itu bumbunya juga kental ya, nggak encer. Kalau kental kan rasanya tuh lebih merasuk gitu kan, kalau kental, kalau encer kurang. Semanggi ini kental bumbunya, jadi enak. Terus sayurnya juga macam-macam ya, ada cambahnya, ada daun turi. Daun turinya ini yang buat orang bisa jaga kesehatan ya, daun turi, dan ada daun singkongnya. Kalau dibandingkan pecel ini kan ada bumbunya dan ada kencurnya, ada rasa kencur, ada apa, lebih pedas lah kalau pecel itu. Kalau bumbunya semanggi ini dia manis dan lebih kental.
0: Sayangnya, lanjut Widodo, semanggi Surabaya hanya bisa dijumpai di tempat-tempat tertentu seperti Taman Bungkul dan sekitaran Masjid Agung. Mulai langkanya semanggi diharapkan menjadi perhatian bagi semua pihak agar kuliner khas Surabaya ini tidak punah.
5: Ya, kalau saya ini kan pecinta semanggi karena dia makanan khas Surabaya ya, tradisional, dan saya harap itu dilestarikan dari semua pasar-pasar, bisa juga di tempat stan dibuatkan khusus ya untuk jualan semanggi, supaya semanggi ini lebih awet ya, lebih terus ada, karena itu warisan budaya, tidak boleh hilang, sehingga pemerintah juga harus lebih memberikan perhatian serius agar makanan khas ini bisa membudaya terus-menerus dan awet.
0: Sebagian besar penjual makanan semanggi berasal dari desa Kendung Benowo, wilayah pinggiran kota Surabaya yang berbatasan dengan Gresik. Desa Kendung, Kecamatan Benowo, Surabaya, dikenal sebagai kampung semanggi. Seperti di RW 01, RW 03, dan RW 09, Kampung Kendung, Sememi, Benowo. Penamaan kampung semanggi bukan tanpa alasan, sebab hampir seluruh warganya bertani semanggi.
6: Jadi, sejarah terbentuknya kampung semanggi di Kendung Sememi ini sejak kira-kira tahun 1975 dari nenek moyang mereka, warga Kendung Sememi. Sampai dengan sekarang terbentuk dengan inovasi yang sangat besar sekali yang dilakukan warga dan pengrajin semanggi di Kelurahan Sememi. Sampai dengan terbentuknya Kampung Semanggi kira-kira tahun 2016, maka terpampanglah wajah Kampung Semanggi dengan nuansa pintu gerbang masuk di Kampung Semanggi.
0: Menurut Lurah Sememi, Kecamatan Benowo, Sabto Hadi, saat akan memasuki Kampung Semanggi, pelancong akan menemukan gapura cukup besar. Gapura tersebut tertulis Kampung Semanggi. Di samping gapura, terdapat petunjuk arah dengan tulisan yang sama, yaitu Kampung Semanggi Benowo. Di sepanjang jalan kampung itu ada pemandangan semanggi. Di wilayahnya terdapat 25 kelompok petani budidaya semanggi dan ada sekitar 250 pedagang semanggi. Perkampungan semanggi itu sudah ada sejak puluhan tahun silam. Tidak jarang ada saja akademisi yang datang melakukan penelitian di Kampung Semanggi Benowo.
6: Penanaman sekitar 25 petani yang setiap hari membudidayakan di wilayah Kelurahan Sememi yang tersebar di RW 3, RW 1, dan RW 9. Petak per petak dilakukan warga di Sememi sebagai petani semanggi telah dibudidayakan sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillah luar biasa hasilnya, karena bisa dilakukan 25 petani, kemudian pedagang sebanyak kurang lebih 200 sampai 250 pedagang setiap harinya berjualan hasil panen semanggi di Kelurahan Semanggi. Jadi ada 25 kelompok yang sebagai petani tulen untuk bercocok tanam semanggi di wilayah Kelurahan Semanggi serta pedagang sebanyak 200 sampai 250 yang tersebar setiap paginya di wilayah Surabaya, di wilayah Gresik pinggiran, kemudian Mojokerto pinggiran, Sidoarjo pinggiran, Madura pinggiran yang berdekatan dengan Surabaya. Mereka 200 sampai 250 orang ini tersebar di masing-masing wilayah tersebut.
0: Perjuangan para petani semanggi di Kampung Semanggi Benowo patut diacungi jempol. Sebab tanpa mereka, kuliner khas Surabaya itu mungkin sudah lenyap sejak dahulu. Bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Surabaya, pihak Kelurahan Sememi berupaya melestarikan semanggi dengan memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap para petani semanggi.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan dari penerbit Litera Mediatama. Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan menghadirkan kisah nyata perjuangan para istri dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Buku ini membuka mata pembaca bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan komitmen, tetapi juga tentang perjuangan dan keberanian. Lewat kisah-kisah yang menyentuh dan ditulis dengan bahasa yang jernih, buku ini mengangkat isu serius seperti kekerasan fisik, verbal, hingga manipulasi emosional. Salah satu bab yang mencolok menceritakan bagaimana seorang istri difitnah sakit jiwa oleh suaminya sendiri. Buku ini juga mengulas dampak psikologis dari kekerasan, termasuk trauma dan proses penyembuhannya. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini adalah bentuk advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran bahwa perempuan berhak hidup aman dan bermartabat. Sebuah bacaan penting bagi siapapun yang peduli pada isu keluarga dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok mas.
3: Wah sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda masih bersama kami di Surabaya siang ini menyampaikan informasi dari Banyuwangi, tim pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan melakukan operasi pencarian seorang pemancing yang dilaporkan terseret ombak di kawasan Pantai Pulau Merah, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Operasi SAR gabungan pencarian pemancing bernama Muhammad Jafar Sodik, 35 tahun, warga desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, dan yang dinyatakan tenggelam sejak Rabu 15 Juli, melibatkan unsur tim rescue Basarnas Banyuwangi, BPBD, Polsek Pesanggaran, Koramil Pesanggaran, Satpol Lairut, Lifeguard Pulau Merah, Damkar, Barak Rescue, Rapi, BSI, serta masyarakat setempat. Kepala Kantor SAR Banyuwangi Imade Oka Astawa di Banyuwangi mengatakan mereka bersama seluruh unsur SAR akan memaksimalkan pencarian pada hari kedua ini, namun dengan mengedepankan keselamatan personil di lapangan. Menurutnya, SAR gabungan melanjutkan operasi pencarian pada hari kedua. Korban yang dilaporkan terjatuh dan tenggelam saat memancing itu dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat, diawali dengan briefing seluruh unsur SAR guna menyusun strategi pencarian yang efektif sesuai kondisi lapangan. Oka Astawa menjelaskan pada operasi hari kedua ini, pencarian dibagi menjadi 3 search and rescue unit. Untuk SRU 1 melaksanakan pencarian visual di atas permukaan laut menggunakan 1 unit perahu karet Basarnas dengan pola paralel secara pattern pada area seluas sekitar 5,5 nautical mile. Sedangkan SRU 2 melakukan pencarian udara menggunakan drone thermal untuk menyisir area seluas 1,1 nautical mile. Sementara SRU 3 melakukan penyisiran secara visual di sepanjang pesisir Pantai Palu Merah, Pantai Pulau Merah, ke arah barat sejauh 5,52 km dengan pola visual track line. Oka menambahkan pada hari kedua operasi SAR mengoptimalkan pencarian melalui penyisiran di laut, udara, maupun sepanjang garis pantai. Peralatan utama yang dikerahkan diantaranya rescue car, perahu karet beserta mesin tempel, peralatan water rescue, peralatan medis, perangkat komunikasi, serta drone thermal untuk mendukung efektivitas pencarian.

tidur mulu, dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam, kirimu dapat rezeki.

Pendengar, tahukah Anda? Kacamata ternyata sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Catatan pertama tentang kacamata ditemukan di Italia pada abad ke-13. Awalnya, kacamata hanya dipakai untuk membantu membaca tulisan kecil. Menariknya, warna lensa juga punya fungsi yang berbeda. Lensa bening membantu penglihatan sehari-hari. Sementara, lensa gelap melindungi mata dari sinar matahari. Bahkan, saat ini ada lensa anti-radiasi yang dirancang untuk mengurangi paparan cahaya dari layar gadget. Dan satu fakta unik lainnya, kalau kacamata yang Anda pakai sering melorot, ternyata itu bukan hanya karena bingkainya longgar, tetapi bisa juga karena minyak alami di kulit wajah. Jadi, kacamata bukan cuma penunjang penglihatan, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan fashion bagi banyak orang. Jika Anda saat ini memakai kacamata, berarti Anda sedang memakai benda kecil dengan sejarah yang panjang.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Selanjutnya jangan lupa ya, pukul 13.30 nanti kita akan ikuti Musik Kita 100% Indonesia edisi hari ini. Nanti lagunya disiapin ya pendengar. Ya nanti saya bacakan nanti ya list lagunya atau komposisi lagunya hari ini apa aja. Nah jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia ya. Sekarang kita sudah masuk di Musik kita 100% Indonesia. Kita bacakan dulu komposisi today, hari ini ada apa saja. Hari ini ada Setia Band dengan Asmara, ada Rosa Tak Sanggup Lagi, ada Sheila on Seven Sepia, ada Cassandra Cinta Terbaik, ada Tulus Teh Hijau, ada Leto Ruang Rindu, ada Raisa Tak Berharap Lagi, ada Peter Pan Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi, ada Slang dengan Terlalu Manis, kemudian Tiara Andini Maafkan Aku Terlanjur Mencinta, kemudian Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, kemudian Yovie Enuno Dia Milikku, kemudian terakhir ada Tere Pencuri Hati. Itu dia ya komposisi lagu yang bisa Anda request di siang hari ini. Langsung saja 5345474 atau di 081-3314-992. Musik kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio pertama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat. Apa krosok-krosok tuh? Kropok kanu gontor dari atas paling kropok kropok.
1: Oke, Bu Siti, apa kabar?
2: Jangan ketawa.
1: Loh, mesti lah Bu Siti ketawa aku.
2: Pasti. Pernah metok kok orangnya.
1: Apa ini lagunya? Gak ada Liotra lho, sayang sekali.
2: Apa? Sing apa rindu-rindu tadi itu apa?
1: Rindu-rindu apa yuk? Rindu. Apa rindu-rindu?
2: Aku rindu.
1: Oh, gak ada kayaknya rindu-rindu.
2: Tadi ada nyebut no rindu.
1: Ruang rindu, Leto.
2: Bukan, enggak.
1: Iya, ya. Ruang rindu. Oh, jangan paksa rindu.
2: Iya, mari ngene, Bu. Ya.
1: Oh, nggih, Bu.
2: Iya.
1: Mari ngene, Bu. Ada apa? Jangan, jangan paksa rindu.
2: Iya, jangan paksa rindu.
1: Oh, tumben kok enggak milih cewek.
2: Oh, ada Tiara Andini ya.
1: Ada, mau yang mana?
2: Ya wis Tiara Andini, wis itu kan gandengane Liodra ya.
1: Tiara Andini aja.
2: Sampeyan makan no dhisik, salam-salam. Okay. 20 aja, enggak boleh banyak-banyak. Ya wis.
1: 20 nggih. Okay.
2: Ada Umi Yanti Queen, Umi Gustia Pondok Maritin, Pak Mariono, Pak Kennedy, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Wira, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati Wibowo, Bu Hartini, Teh Dinda, Bu Nunung, Bu Siti Ruminya, Mama Yu, Bu Nur Fadila, Sopone. Bu Mimi. Bu Nana. Iya, Mbak Rika Herlin. Iya. Semuanya aja. Saya panggil nanti tak lanjut. Nanti saya telepon lagi tak lanjut loh ya.
1: Oke? Okay? Oh, iya, boleh.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Siti. Terima kasih, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon sebelahnya, Musik kita. Halo, Musik kita, ramel bui suaranya. Halo, jika tidak ada suaranya, saya akan putus. Oh, sayang sekali terputus. Oke, saya sapa yang di line telepon lagi. Musik kita.
3: Musik kita, 100% Indonesia.
1: Iya, dengan ibu siapa?
3: Dengan ibu Utri di Merauke.
1: Oh, Merauke. Udah lama, apa kabar ibu Utri?
3: Alhamdulillah, saya kabarnya bersama keluarga sehat. Ini dengan Mas Dio ya?
1: Iya, benar ya, sekali.
3: Mas Dio sehat ya, Mas Dio sehat bersama keluarga.
1: Mau lagu apa, Putri?
3: Ada lagu apa, Mas Dio?
1: Ada Setiap Band dengan Asmara, Rosa dengan Tak Sanggup Lagi.
3: Tak Sanggup Lagi, Rosa saja.
1: Mantap, salam-salamnya.
3: Salam pertama untuk Mas Dio yang sedang bertugas. Semoga Mas Dio selalu sehat bersama keluarga di rumah, diberikan rezeki yang banyak. Amin. Dan selalu happy bersama keluarga.
1: Amin, terima kasih.
3: Dan juga untuk Oma Yanti Queen dan juga Ibu Titi Damianti ya, Ibu Titi semoga sehat. Dan Ibu siapa? Aduh, lupa lagi nih. Ibu Wira ya, Ibu Wira semuanya sehat. Dan juga untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Surabaya di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mas Dio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Utri, sehat selalu ya di Merauke sana sekeluarga ya. Kita sapa yang di line telepon. Kalau yang di WhatsApp ya, ada Pak Mariono. Musik kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu pop Jangan Paksa Rindu versinya Seventeen. Salamnya buat Bu Wira, Pak Mulyono, Bu Dian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titik, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya bersama Kak Dio Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya, sehat selalu. Oke, kita langsung saja putarkan lagu selanjutnya, tapi sebelum itu kita keplok-keplok dulu. Yeay. Lagu pertama dengan Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali di Musik Kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp dulu dari Bu Musdiati Wibowo. Selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio. Waalaikumsalam. Request lagu dari Sheila on 7, Sepia. Salamnya untuk Ibu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Dian, Oma Yanti, Bu Titi, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 Surabaya. Untuk Mas Dio, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mus, sehat selalu juga ya. Kita sapa yang di line telepon. Musik Kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ibu. Serak-serak sekali Ibu. Boleh minum dulu mungkin?
2: Batuk ini.
1: Oh, batuk. Dengan Ibu siapa?
2: Batuk Mas Alu Parek Gresik.
1: Boleh diulang Ibu, dengan siapa?
2: Dari Gresik, Ibu Dian.
1: Oh, Ibu Dian?
2: Iya.
1: Oh, Ibu Dian. Lagunya apa, Ibu Dian? Biar cepat deh.
2: Cassandra.
1: Cassandra. Oke.
2: Oke, salamnya buat semuanya aja.
1: Siap.
2: Buat abang Dionya sama tugas kalau pulang hati-hati.
1: Siap. Sama-sama, Bu Dian sehat selalu ya. Lekas sembuh ya, Bu Dian ya. Oke, kita sapa yang di line telepon HP. Musik Kita. Halo, Musik Kita. Halo.
3: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kok kecil sekali Bang De Pratama yang smart and humble. Saya kok jadi ikut serak gitu denger Mbak Dian. Cepat sembuh Mbak Dian ya. Aduh kasihan. Minum kencur jangan lupa, air hangat, campur itu apa namanya jahe kalau kuat, asam jawa ya digodok sama gula merah. Cepat sembuh ya sayangku, Masya Allah. Baik sehat Kak Bang De Pratama beserta.
1: Sehat Oma, sehat.
3: Halo. Sehat. Sama Kak Amel, aku sebut inisial ya, sama bidadari inisialnya M ya, belakangnya S.
1: Ya,
3: betul?
1: Iya benar.
3: Loh, mana untuk saya kok tidak ada applause-nya ya?
1: Oh, iya, bentar Ma. Ini saya.
3: Jangan. Saya mau tanya. Back sound apa? Update claps atau motivational clapping atau sharing atau dia applause dengan gratis atau berbayar ya, hati-hati loh.
1: Iya.
3: Karena saya waktu sedang mengiringin manten kita juga pakai applause back soundnya itu gitu loh biar rame. Oh ini nggak apa-apa, kemajuan baru ya, hebat, angkat tangan, lain dari yang lain, teruskan ya nak.
1: Siap Ma.
3: Laguku, aku minta tolong lirik dan judulnya yang kesukaan Kakak Amel, apa? Yang happy ya, gitu ya.
1: Oh ini apa namanya?
3: Apa? Kecil suaranya. Halo.
1: Dia milikku, Oma. Yovie and Uno.
3: Halo, apa?
1: Dia milikku, Yovie and Uno.
3: Kecil suaranya, Bang De.
1: Ini sudah mentok, Oma. Ini sudah mentok loh ini.
3: Judulnya apa, Bang De?
1: Dia milikku.
3: Oke, deal ya. Ya milikmu ya.
1: Ya.
3: Aduh, Masya Allah aku ikut serak gini loh suaranya. Juga bagus Kak itu Bang De bilang sama Kakak Amel, bawang putih lanang difermentasi setiap hari, jadi dicolokin ke Magicom itu 3 jam, dicolokin waps, bukan dijeklek ya, bukan dimasak. Itu selama 3 hari dia jadi black garlic ya, itu diisep. Nanti kayak permen gitu, dia mencair. Itu bagus buat tenggorokan. Semua keluarga yang di rumah saya sudah kena batuk, pilek. Auzubillah min dzalik, nggak minta ya. Nah, itu saya suka sama kencur. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih buat Bunda Siti Berlian dan juga tadi Bunda Utri ya.
1: Yeah.
3: Itu kecil suaranya loh. Terima kasih Bunda Utri. Salam sehat, salam balik. Dan bersama Bung Freddy ya. Lalu Bu Dian. Sama saya mau mengaturkan terima kasih ya. Buat kemarin saya disapa, cuma saya tidak on air. Yang jauh Pak Jono Tambrin, terima kasih Pak Toto, sampai jumpa. Dan Bunda Amin Wibowo di Jakarta, terima kasih, salam balik, salam sehat. Terus on air terus ya di Pro 1 RRI Surabaya, ditunggu. Lalu buat Teh Mia, Teh Kokom di Bandung, terima kasih sapaannya, salam sehat. Ayo dong main-main. Sama juga Bu Ina di Makassar, terima kasih, salam balik, salam sehat. Lalu buat Kang Haji Ali Wasik bersama Mbak Raranya, semoga bahagia. Dan Mbak Sri Kismawati, Mbak itu Nak Dio Sakti beserta Mama Desi, Nenek, Mbak Febi dan yang lainnya. Bunda Titi, Guru, Bunda Ati Sitruk, Om Agustina, Bunda Sofia Saat, Bunda Sri Suhartini dan Bu Musdiati Wibowo, lalu Bunda Mimi, terima kasih ya ngobrolnya. Bunda Wati, Bunda Isti, sama Bunda Haja Umi Kustia dan Abi Marioto di Pondok Maritim, sama Abi Wandi on air yo, ditunggu tuh. Dan itu Mulana ini yang terima kasih yang sudah miss call ya. Salam sehat. Aba Awi Naasa, Cucu Dafa, terima kasih. Pak Bambang, Pondok Jati, terima kasih. Bunda Nana, Bunda Yuni, Solo 3, terima kasih. Bu Yani Jaya, sebentar lagi Happy Milad. Dan Pak Haji Budi Sukisno di Kaltara, Mas Bandi, Simo Lawang, dan Mas Fikri, Mama Mas Fikri, terima kasih. Serta tadi Bunda Susilowati sudah belum ya di Sumatera Selatan sama Bu Istikharanya. Lalu Pak Dandi Damara, terima kasih. Sama Teh Dewi Long Cafe dan Mas Bro Idris. Sama Bu Nur Fadila tadi malam, terima kasih. Bunda Nunung, Bunda Siti Rumi Atuban, terima kasih. Mama Yu, terima kasih. Tak lupa juga Mas
1: Mas Hatit
3: dan Mas Li
1: Liga Kuku Ari Wibowo.
3: Waktu malam Senin malam itu kan saya bilang lagu Jepang, terus kata Bang D bilang itu lagu Korea. Konsultasi sama Mbak Li. Mbak Li, Mbak Lia tuh Mbak Celia bukan?
1: Bukan, Lia Perempat omong. Ning Lia.
3: Oh, Mbak Lia. Terima kasih ya atas informasinya. Salam kenal, salam sehat. Terima kasih Bang De Pratama. Sukses selalu. Tetap pakai back sound-nya upload supaya lain dari yang lain. Barokah sehat, barokah umur, rezeki melimpah. Serta putri tercintanya M dan S ini bisa di sekolah yang awal-awal ini bisa bermotivasi, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma. Kita hadirkan, sebelum hadirkan lagu selanjutnya ya, kita putarkan Cek Fakta edisi hari ini.
4: Cek Fakta. Cek Fakta.
5: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan bantuan sosial senilai Rp1.500.000 dari Kementerian Sosial. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang dicantumkan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial. Pada laman tersebut, pengguna diminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram untuk mengecek status penerima bansos. Melalui akun Instagram resmi @kemensosri, saat ini marak beredar modus penipuan penyaluran bansos yang mengatasnamakan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, Kementerian Sosial menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun atau pihak tertentu yang mengatasnamakan Kementerian Sosial.
4: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Oni Arianto yang melaporkan Rini Indriani menyarankan para driver ojol perempuan untuk menyiapkan alat perlindungan diri dari tindak kejahatan. Silakan laporan rekan Oni Arianto.
2: Ya, pendengar, tidak hanya penumpang perempuan yang memanfaatkan atau menggunakan moda transportasi ojek online yang harus bisa menjaga diri ketika menggunakan atau memanfaatkan ojek online pada malam hari, namun juga pengemudi perempuan juga harus mempersiapkan diri dengan kemampuan untuk melindungi diri saat bekerja pada malam hingga dini hari. Hal tersebut disampaikan Ketua PKK Kota Surabaya, Rini Indriani. Menurut Rini Indriani, bahwa ancaman kekerasan ketika bertugas menjalankan sebagai driver ojek online cukup beresiko ketika melaksanakan tugas tersebut pada malam hari. Untuk itu, Rini Indriani juga menyarankan kepada para pengemudi perempuan atau driver online, ojek online perempuan, untuk menyiapkan alat perlindungan diri yang diperbolehkan secara hukum seperti alat kejut listrik sebagai langkah antisipasi.
3: Kalau untuk driver, ya kita juga harus ini ya, memberikan edukasi kepada mereka cara defend. Semuanya pasti harus defend ya mas, mau driver mau penumpang, kita ajarkan mereka untuk bisa defend. Kalau ada kejadian-kejadian yang ini, mereka harus seperti apa gitu, harus berani. Bahkan mungkin kalau bisa menyediakan alat seperti apa tuh, setrum atau apa ya. Itu kan perlu ya, karena apalagi kalau dalam posisi malam ya.
2: Rini Indriani juga mengingatkan kepada penumpang perempuan untuk memastikan prosedur keamanan sebelum menggunakan layanan ojek online tersebut, dikarenakan anak-anak atau identitas pengemudi harus sesuai dengan data yang tertera di aplikasi, termasuk foto maupun informasi dari kendaraan, untuk menghindari potensi dari tindak kejahatan. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Oni Arianto, selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi laporan dari rekan reporter Oni perihal Rini Indriani menyarankan para driver ojol perempuan untuk menyiapkan alat perlindungan diri dari tindakan kejahatan. Dari laporan rekan Oni Arianto, kita bergeser ke rekan Faiz Putra yang melaporkan Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Silakan laporan rekan Faiz Putra.
4: Baik pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba untuk mendekati narkoba dalam bentuk apapun. Dan upaya ini dilakukan melalui sosialisasi yang diberikan BNNP Jawa Timur pada peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026 di SMA Negeri 1 Surabaya. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya membangun ketahanan diri generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini tidak dilakukan sendiri, BNNP Jatim juga bergerak bersama Lembaga Anti Narkotika atau LAN Surabaya yang melakukan sosialisasi ke peserta MPLS di SMA Negeri 1 Surabaya pada hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi. Kegiatan ini juga didukung oleh OSIS SMA Negeri 1 Surabaya dan juga bersama pihak guru sebagai langkah untuk memberikan edukasi kepada seluruh warga sekolah, khususnya kepada siswa baru di SMA Negeri 1 Surabaya untuk menjauhi bahaya narkoba. Salah satu pembicara yaitu Ardeta Surya yang juga selaku penelaah teknis kebijakan BNNP Jatim menjelaskan peredaran narkoba saat ini semakin berkembang, tidak hanya dalam bentuk ganja, sabu, atau ekstasi. Saat ini peredaran narkoba juga mulai berinovasi ke hal-hal baru seperti gas nitrous oxide atau gas ketawa, hingga liquid vape atau rokok elektrik yang dimana terdapat kandungan etomidate. Dari adanya perkembangan peredaran narkoba serupa, BNNP Jatim menekankan bahwa ketahanan diri menjadi benteng utama bagi pelajar agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan menggunakan narkoba. Berikut statement dari Ardeta selaku penelaah teknis kebijakan BNNP Jatim.
0: Kalau rokok kan kita sudah ketahui nikotin. Kalau vape ini ada zat yang etomidit, itu yang bahaya karena itu adalah zat obat bius. Tujuannya adalah supaya anak-anak itu kecanduan sehingga mereka lebih jarang lagi terjerat dalam narkotika.
4: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika atau LAN Surabaya Antonius Mardianto juga menjelaskan hal serupa, yaitu pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Berikut statement dari Antonius.
5: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkup lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
4: Tidak hanya itu pendengar, kami juga sempat berbincang dengan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Surabaya, Almira Eva Alexandra, yang dimana dirinya mengungkapkan apresiasi kepada pihak BNNP serta LAN Surabaya yang telah menggelar edukasi tentang bahaya narkoba kepada rekan-rekan sebayanya, yaitu siswa SMA Negeri 1 Surabaya.
6: Mereka kan baru kelas 10 ya, jadi baru masuk ke peralihan menuju dewasa, supaya mereka itu tidak ada yang terjerumus ke hal-hal buruk seperti itu.
4: Melalui kegiatan ini, SMA Negeri 1 Surabaya juga berkomitmen untuk memberikan paparan materi terkait bahaya narkoba yang ditandai dengan dilakukannya deklarasi anti rokok dan narkoba yang dilakukan para siswa untuk menolak penggunaan rokok konvensional, rokok elektrik atau vape, dan narkoba di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Itu saja yang bisa kami laporkan dari SMA Negeri 1 Surabaya. Faiz Putra kembali ke studio.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali di Musik Kita 100% Indonesia, kita baca WhatsApp lagi ya dari Pak Bambang. 100% Indonesia, selamat siang Mas Dio. Dari Pak Bambang PBI Benowo, bisa minta komposisi Tiara Andini. Oke, sudah keputer ya Pak Bambang ya. Salam buat pendengar setia Pro 1 Surabaya, di mana berada tetap semangat. Oke, dari Bu Hartini. Selamat siang Mas Dio Pratama, Musik Kita 100% Indonesia. Saya request lagunya Peter Pan. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Wati, Bu Titik, Bu Siti Rumia, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Is, Bu Mimi, Om Mayanti, buat Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini, sehat selalu sekeluarga ya. Kita sapa yang di line telepon. Musik Kita
2: 100% Indonesia.
1: Halo?
2: Halo?
1: Ya?
2: Oh iya, Musik Kita 100% Indonesia.
1: Oh ini Mas Irfan?
2: Iya.
1: Oh iya. Mas Irfan, lagunya apa?
2: Sisa apa aja Mas Dio?
1: Ini Asmara, Setia Band Asmara, Tulus Teh Hijau, Leto Ruang Rindu, Raisa Tak Berharap Lagi, Slang Terlalu Manis, Tere Pencuri Hati. Mau yang mana?
2: Lagunya Raisa aja Mas.
1: Raisa aja ya, Tak Berharap Lagi. Oke, salam-salamnya.
2: Ya, salamnya buat Mas Dio yang tadi udah gabung juga sebelumnya, sama buat semua jamas yang lagi dengerin Pro 1.
1: Siap.
2: Ya, kita cus Mas Dio, makasih.
1: Terima kasih Mas Irfan, sehat selalu, ditunggu lagunya. Oke, satu lagi penelpon sebelum saya putarkan lagu selanjutnya ya. Yang dari HP nggak ada kah? Yang mau ini, telepon HP. Kalau nggak ada saya ambil telepon biasa lagi ya. Halo, Musik Kita
3: 100% Indonesia.
1: Oke, Bawi.
3: Betul.
1: Kecil sekali ya Bawi, lagunya apa?
3: Emang terlalu manis Mas Dio buat saya.
1: Terlalu manis, siapa yang terlalu manis?
3: Mas Dio.
1: No, lanang kok terlalu manis ya.
3: Oh iya. Selain ya Mas ya.
1: Ya, salam, boleh-boleh salam-salamnya.
3: Untuk Pak Lukiawan, Pak Mayanti, Bu Iran, Bu Utri, Bu Isti, Mama Ayu, dan Buwati Rambi. Buat Mas Dio, matur nuwun.
1: Matur nuwun, Abawi. Sehat selalu. Itu gue lagunya. Kita langsung saja tembang lagu selanjutnya. Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi dari Peter Pan.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih di Musik Kita 100% Indonesia. Memang ya, ini lagunya itu tadi judulnya tulisannya itu terlalu manis ya, dari slang. Tapi diputer lagunya Mawar Merah dong. Ini apa sih Bapak MD? Lagunya ini nggak tepat ini. Ya mohon maaf ya tadi Bawi ya. Semoga Mawar Merahnya nggak apa-apa ya. Terputer, pokoknya sama-sama slang. Oke, kita sapa. Oh, yang di ini WhatsApp dulu ya. Ada siapa tadi? Ini ada banyak WA sebenarnya siang hari. Cuma requestnya itu pada nggak ada di komposisi, dikira bebas semua ya. Jadi untuk pendengar baru ya, ini rata-rata yang WA ini pendengar baru ya. Kalau Musik Kita 100% Indonesia selain weekend, selain Sabtu Minggu, itu ini ya lagunya dipilihin dari kita ya. Which is sebenarnya itu menurut saya aneh. Request lagu kok itu dipilihin gini ya. Tapi gak apa-apa, itu aturan dari sejak saya masuk sini ya, sudah diterima saja ya. Oke, kalau yang mau bebas itu hari Sabtu Minggu ya. Jadi lagu bebas cuma bisa di, itu pun di Indonesia. Kalau Musik Kita 100% Indonesia cuma bisa di request di hari di jam setengah dua sampai jam 3 sore itu lagu Indonesia aja. Tapi kalau bebas itu cuma ini ya, Sabtu Minggu. Kalau Ruang Rindu itu bisa Manca. Oke, kita bacain di WhatsApp, ada Bu Yani Jaya. Assalamualaikum Mas Dio, Mat siang. Waalaikumsalam. Lagunya Ruang Rindu ya. Salam buat Bu Ani Esther, Bu Siti, Umayanti, Bu Wati, Bu Dian, Bu Istikaro, Bu Hartini, Bu Tri di Merauke, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Mul, Bu Nana, Pak Tua. Makasih Mas Dio, semoga sehat selalu, sukses, rezeki banyak. Amin. Amin, terima kasih. Sehat selalu Bu Yani Jaya di rumah ya. Kita sapa yang di lantai telepon, Musik Kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Musik Kita 100% Indonesia. Tinggal apa Mas, lagunya Mas?
1: Tinggal Setia Band, Asmara, Tulus, Teh Hijau, sama Tere Pencuri Hati, Bu.
2: Tere aja.
1: Oke.
2: Aku mau ucek-ucek di dapur. Sambil dengerin enggak itu, enggak fokus lagunya apa. Salam ya Mas.
1: Boleh, Bu.
2: Salam buat Bu Mos, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunung, Bunda Nurfadilah, Mama Yu, Bunda Tini, Bunda Tian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Bang Kobar, terus Mas Fikri, Cak Idris, terus Bung Freddy di Merauke, Pak Mulyono, terus Mas Asa, Pak Awi, Bunda Esther, Bu Yane Jaya, Bu Wati Rameli, Bu Kostia, Bapak Kennedy di mana itu ya, di Sumatera apa di mana itu. Buat Mas Dio, kalau pulang hati-hati ya Mas.
1: Ya Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is, sehat selalu Bu Is ya. Oke, kita sapa yang di line telepon HP, Musik Kita.
3: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Titi.
3: Lagunya saya Setia Band.
1: Setia Band, Asmara, boleh. Salam-salamnya Ibu.
3: Belum keluar ya?
1: Belum.
3: Ya, belum. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga untuk Bu Nani di Manyar, Bu Wati Ramli, Bu Selvi, Bu Nana, Pak Wi, Pak Putra Jaya di Aceh, juga Mas Budi, Umi, Bu Ani Wibowo di Jakarta, juga Ibu Teh Dinda di Bogor, Bu Esther, Bu Dian, Mas Bandi, Pak Jono Tamrin, Bu Dewi, Pak Giman, Pak Tua, Pak Idris, Bu Kostia, Bu Nur Fadila, juga Mbak Tanti, Pak Bambang, Mama Yu. Terima kasih Mas Jo, paringi sehat selalu.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu ya. Oke, terakhir nih lagunya tinggal satu. Musik kita halo.
4: Enggak masalah, mau mawar merah, mau terlalu manis, oh. Yang penting slang.
1: Oke, terima kasih Mbak Wi.
4: Mas apa? Mas musik ya, kenapa? Mas Bagas ya.
1: Kenapa?
4: Musik MD-nya yang
1: Mas Indra, Mas Indra.
4: Alias Mas Bagas. Juga manusia, enggak luput dari salah dan keliru, Mas.
1: Iya. Cuma rodok akeh ae.
4: Ya. Masalah, Mas.
1: Ya.
4: Matur nuwun, Mas.
1: Sama-sama, Bawi. Terima kasih. Oke, kita hadirkan tembang lagu selanjutnya ya, Ruang Rindu dari Leto.

Sebelum kita putarkan lagu terakhir di musik kita 100% Indonesia, saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada semua pendengar Pro 1 Surabaya yang sudah berpartisipasi di musik kita edisi hari ini. Nanti di Surabaya sore ini Anda akan bersama rekan Celia Cahyani ya, yang akan menemani Anda dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Surabaya sore ini ya. Nanti kan nanti ada Beranda Asta Cita Nasional pukul 15 nanti ya. Ini ada dari RRI Denpasar dengan topik warisan budaya tak benda Tari Baris Bendega di Desa Cemagi Bandung Badung Bali. Kemudian dari RRI Nunukan dengan harmoni di perbatasan kisah NTT dan Tidung Nunukan. Kemudian dari RRI Merauke dengan melestarikan budaya dengan membaca. Dan terakhir ada dari RRI Tanjung Pinang dengan topik Kazana Melayu. Itu dia ya, 4 topik dari rekan-rekan RRI lain ya di Kota Denpasar, Nunukan dan juga Merauke dan Tanjung Pinang yang akan bisa Anda simak di Beranda Asta Cita edisi nasional. Oke, lagu terakhir di musik kita 100% Indonesia dengan Tulus berjudul Teh Hijau.

0: رفيعه وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Sebentar lagi kita akan mengikuti untuk program Surabaya Sore ini di Beranda Asa Cita Nasional. Pendengar, ada RRI Denpasar, RRI Nunukan, dan juga RRI Merauke, dan RRI Tanjung Pinang. Nanti akan dipandu host Binda. Pendengar, Anda bisa bergabung ya di Pro 1 RRI Surabaya. Kita mengikuti Beranda Asa Cita.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemaki, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Danan Jaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pulau Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pulau Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan sedaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan bambu guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Blimade melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menopang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena

0: ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi. Entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa beli harapannya?
1: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris nego di Desa Cemanggi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemanggi itu tahu, oh Desa Cemanggi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemanggi, oh di sana ada baris mendego, sudah. Saya hanya ingin itu aja, masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari benda seladat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas dan jati diri masyarakat Desa Cemanggi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemanggi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya. Dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja.

0: Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
1: 30-an. Ya.
0: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
1: beranak cucu ya.
0: Di sini
1: akhirnya ya. Campuran di sini ya.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
0: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Pak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini Mbak itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
1: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
0: Jadi Tidung Bulungan gitu.
1: Tidung
0: jadi
1: Bulungan,
0: memang
1: ya?
0: Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Mbak.
1: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
0: Iya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya ini acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, bagi kolaborasinya ada. Akan
1: seperti
0: menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
1: terima. Di situ langit dijunjung. Harus menghargai.
0: Ya, harus menghargai. Ya.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini
1: sampai
0: gesekan
1: hari ini ada, ya?
0: Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua sudah
0: kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Mm-hmm. Jadi memang saling berkolaborasi. Dia membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur, gitu. Mm-hmm. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit, apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada, kan, gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada, kegesekan, supaya tidak saling, Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
1: Sampai hari ini.
0: Ada.
1: Tetap aman semuanya.
0: Tetap aman, Mbak.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
1: Jepen.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai. Dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak saling menyinggung itu enggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih. NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu. Budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya limbah suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silakan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuahnya itu yang harus dipanggil, minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan. Waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung. Dan itu sangat kuat.
1: Luar biasa, saling menghargai
0: saling
1: pastinya.
0: Menghargai.
1: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
0: Ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman.
1: Iya,
0: tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Listran?
0: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Pak, dalam meningkatkan budaya, Pak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Pak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Pak. Bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Pak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus, karena yang tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan. Seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin setiap tahun. Yang kami lakukan terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang, karena lebih beda
0: sama scroll.
1: Iya. Dia cuma scroll ini, tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu
0: ya. Iya. Oke. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini, perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun. Sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita. Kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan, itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya, daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astaga.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya pada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itulah adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayu melalui pendidikan dari pembelajaran.
0: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama obcok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu. Dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di lab itu.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak KAPU sendiri melalui web ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri ini untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu datangnya asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, Kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui event seminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari Stain Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 16 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Ferry Indrayanto bin Suharno, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mulyasari Timur nomor 48 RT 12 RW 01 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1591/PDT.G/2026/PA.SBY. Antara Yagi Pratiwi Ardi binti Ardianto sebagai penggugat dan Ferry Indrayanto bin Suharno sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 16 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Besar bin Matrudi, umur 24 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jati Purwo 5, nomor 27, RT 5, RW 13, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1819/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Sulastri binti Marsup sebagai penggugat dan Besar bin Matrudi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mengungkap peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Socah, Bangkalan. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Inilah Info Prima selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNPB Jawa Timur mengungkapkan peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Socah, Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan.
2: Usai ditangkap. Dari Medan Merdeka Barat, berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta akan
3: pemberantasan BNNP Jawa Timur. Penyidik berdasar laporan masyarakat berhasil menangkap ST yang mengendarai sebuah mobil dengan membawa paket sabu seberat 5,40 kg. Sabu tersebut rencananya akan diantar kepada tersangka SM.
4: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, khususnya rumah dari SM. Namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya, sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
3: Dari hasil pendalaman, penyidik mendapat keterangan bahwa peredaran barang tersebut atas perintah dari seorang DPO berinisial RI alias A yang saat ini masih dalam pencarian. Atas tindakannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau penjara seumur hidup dan pidana mati. Faris Syerbo melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Faiz Putra melaporkan.
5: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Edukasi tersebut disampaikan kepada peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026 di SMA Negeri 1 Surabaya sebagai upaya membangun ketahanan diri di generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Edukasi tersebut disampaikan BNNP Jatim bersama Lembaga Anti Narkotika atau LAN Surabaya saat melakukan sosialisasi ke peserta MPLS di aula SMA Negeri 1 Surabaya pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Salah satu pembicara, Ardeta Surya Asmara, yang juga selaku penelaah teknis kebijakan BNNP Jatim, menjelaskan peredaran narkoba saat ini semakin berkembang dengan berbagai modus dan jenis baru yang menyasar kalangan remaja. Ia menjelaskan selain ganja, sabu, dan ekstasi, saat ini juga marak penyalahgunaan obat-obatan tertentu seperti gas nitrous oxide atau gas ketawa, hingga liquid vape yang mengandung etomidit. Oleh karena itu, BNNP Jatim juga menekankan bahwa ketahanan diri menjadi benteng utama bagi pelajar agar tidak mudah terpengaruh ajakan menggunakan narkoba.
6: Kalau rokok kan kita sudah ketahui nikotin. Kalau vape ini ada zat yang etomidit, itu yang bahaya, karena itu adalah zat overdose. Tujuannya adalah supaya anak-anak itu kecanduan sehingga mereka lebih jarang lagi terjerat dalam narkotika.
5: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Mardianto, juga menjelaskan hal serupa bahwa pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah, serta masyarakat.
7: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkup lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
5: Selain itu, perwakilan siswa yang juga merupakan ketua OSIS SMA Negeri 1 Surabaya, Almira Eva Alexandra, mengungkapkan dari adanya sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran siswa dan dapat mengantisipasi secara mandiri bahaya narkoba.
8: Mereka kan baru kelas 10 ya, jadi baru masuk ke peralihan menuju dewasa, supaya mereka tuh tidak ada yang terjerumus ke hal-hal buruk seperti itu.
5: Siswa untuk menolak penggunaan rokok konvensional, rokok elektrik atau vape, dan narkoba di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, hari ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di halaman Balai Kota untuk mempererat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
9: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengambil langkah tegas untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dengan mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di halaman Balai Kota hari ini. Pengarahan diikuti Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Camat, Lurah, hingga Kepala Seksi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Wali Kota Eri menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi bekerja dengan pola menunggu instruksi. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan harus segera diselesaikan, mulai dari pelayanan publik, parkir liar, pungutan liar, pelayanan kesehatan, hingga percepatan perizinan. Seluruh upaya tersebut menurutnya merupakan bagian dari implementasi program ASRI, aman, sehat, bersih, dan indah, yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
10: Kenapa saya punya hotline? Hotline ini sebenarnya untuk memastikan bahwa yang anak-anak ini, teman-teman ini sudah selesai apa belum di lapangan. Kalau dia masih ada hotline, berarti masalah di lapangan belum selesai. Karena saya bilang, kalau bisa yang namanya lurah, camat itu, kepala dinas, setiap dinas punya hotline-nya masing-masing. Birokrasi kudu api. Lek birokrasi ini api, rakyatnya ya seneng. Dan semua ini saya juga lakukan karena apa? Kita ini sudah dikumpulkan Pak Presiden dengan program ASRI, aman, sehat, resi, indah. Maka kalau sudah punya program begitu, kita tidak boleh lagi hanya siap, tapi mek lisan-lisan tok gak dilakoni.
9: Ia menambahkan sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah Kota Surabaya kini telah terintegrasi dengan CCTV, sehingga setiap aktivitas petugas di lapangan dapat terpantau secara langsung. Di akhir arahannya, Wali Kota Eri meminta Sekda dan para asisten memberikan sanksi kepada para pejabat yang tidak menjalankan tugas sesuai kontrak kinerja dan fakta integritas. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indrayani mendorong peningkatan edukasi keselamatan bagi pengemudi ojek online perempuan. Oni Arianto melaporkan.
11: Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indrayani mendorong peningkatan edukasi keselamatan bagi pengemudi ojek online perempuan. Menurutnya, para pengemudi perempuan perlu dibekali kemampuan melindungi diri saat bekerja, terutama ketika beroperasi pada malam hingga dini hari. Rini menilai pelatihan bela diri dasar atau teknik bertahan diri penting diberikan agar pengemudi mampu menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan. Selain itu, mereka juga perlu memiliki keberanian mengambil tindakan saat menghadapi ancaman.
12: Kalau untuk driver, ya kita juga harus ini ya, memberikan edukasi kepada mereka cara defend. Semuanya pasti harus defend ya mas, mau driver, mau penumpang, kita ajarkan mereka untuk bisa defend. Kalau ada kejadian-kejadian yang ini, mereka harus seperti apa gitu, harus berani. Bahkan mungkin kalau bisa menyediakan alat seperti apa tuh, setrum atau apa ya. Itu kan perlu ya, karena apalagi kalau dalam posisi malam pas segala macam itu harus, bukan senjata tajam ya mas, artinya dispen untuk itu. Jadi
11: sementara itu, Bella, mahasiswi yang juga pengguna ojek online, kami siang juga mengaku ingin membekali keselamatan dirinya dengan peralatan yang dianjurkan dalam menghadapi tindakan kejahatan yang bisa saja terjadi saat malam hari.
13: Sebagai pengguna ojek online yang sangat sering ketika pulang malam, terkhususnya sangat membutuhkan alat pengaman diri seperti setrum. Kenapa? Karena ya memang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bukannya kita menganggap semua driver ojek online itu berbahaya, tapi kita juga perlu untuk berwaspada atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
11: Rini Indrayani berharap edukasi keselamatan bagi pengemudi maupun penumpang, khususnya perempuan dan anak-anak, dapat menjadi upaya pencegahan terhadap tindak kriminal dengan meningkatnya kesadaran dan kesiapsiagaan. Keamanan penggunaan transportasi online di Surabaya diharapkan semakin terjamin. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, siswa di Kabupaten Lamongan antusias menyambut kembali program makan bergizi gratis seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berikut laporan Farin Regi.
14: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada para siswa seiring dimulainya tahun ajaran baru. Salah satu sekolah yang kembali menerima program tersebut adalah MI Unggulan Sabilillah Lamongan. kehadiran MBK disambut antusias para siswa yang mengaku telah merindukan menu makan bergizi selama masa libur sekolah. SPPK Sudomukti Lamongan menyajikan menu nasi, opor ayam, tempe menduan, acar matang, dan buah semangka. Menu tersebut langsung dinikmati para siswa yang terlihat lahap menghabiskan makanan bersama-sama teman di kelas. Salah seorang siswa, Nadira, mengaku senang karena dapat menikmati kembali menu MPK yang hampir sebulan tidak menerima program tersebut selama libur sekolah. Menurutnya selain cita rasa makanan, suasana makan bersama teman-teman juga menjadi hal yang paling dirindukan.
15: Ada tempe, ada ayam, ada sayur-sayuran, ada buah sama nasi.
16: Nah, dengan menu ini kamu suka nggak?
15: Suka banget.
16: Terus manfaatnya apa sih MPK buat kamu?
15: Sehat dan bikin aku senang.
16: Ada yang mau disampaikan ucapan terima kasihnya untuk Pak Presiden Prabowo?
15: Terima kasih Bapak Presiden sudah mengasih kita makan bergizi gratis.
14: Kepala Mius Lamongan Uswatun Hasanah mengatakan, selama pelaksanaan program MBK di sekolahnya, tidak pernah ada keluhan dari siswa terkait kualitas maupun penyajian makanan.
17: Karena menjadi paket sempurna di dalam kegiatan masa ta'aruf siswa baru, menu yang disajikan hari ini juga luar biasa, sangat variatif dan memenuhi gizi anak, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Dengan MBG ini kami berharap fokus belajar anak bisa lebih baik dan semangat untuk masuk sekolah juga sangat menunjang keinginan dia untuk giat belajar.
14: Dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar, penyaluran MBG kini kembali dilakukan untuk mendukung penemuan gizi peserta didik sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar di sekolah. Farin Raki melaporkan.
2: Pendengar, mendekati HUT ke-81 Republik Indonesia, masyarakat di Kabupaten Kediri siap menggelar gerak jalan umum. Ayu Citra melaporkan.
18: Mendekati peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebuah lapisan masyarakat siap menggelar gerak jalan umum. Hal ini tampak saat PLT Camat Pare, Habib Adnan, memimpin langsung agenda rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Besar Nasional PHBN di Pendopo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Menurutnya, pada peringatan Hari Besar tahun ini, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri akan menggelar serangkaian kegiatan publik, salah satunya gerak jalan umum yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026.
19: Laksanakan, kita serahkan pada masing-masing tingkatan dan mulai tingkatan PAUD, RA, sama dengan nanti tingkatan SMK, dan sedangkan untuk yang keramaian yang lain nanti kita serahkan pada bersama umatnya yang akan dirayat beberapa hari.
18: Tambahkan oleh Habib bahwa agenda kerajaan umum ini rencananya akan diikuti oleh 100 peton dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar hingga kalangan umum, yang mana mereka ini bakal melempuh start dan finish dari Stadion Canabirawa Pare Kediri. Sementara itu, hadir dalam pelaksanaan rapat koordinasi PHBN ini, Humas SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri, Linda Ayu Safitri, yang mengaku senang karena lembaga pendidikannya bisa ikut melibatkan dalam rapat koordinasi persiapan PHBN HUT ke-81 RI. Dengan begitu, maka para siswa juga bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan.
20: Kegiatan ini kan kegiatan tahunan yang perlu mendapatkan banyak dukungan dari berbagai ini ya, termasuk kita dari sekolah. Kami sangat menyambut dengan baik, artinya sekolah juga bisa berkontribusi untuk panitiaan tingkat kecamatan. Semoga ini nanti kegiatan PHBN ini nanti dapat berjalan dengan lancar.
18: Lebih lanjut, hari dalam kegiatan rakau tersebut segenap elemen masyarakat baik dari pihak sekolah, TK, PAUD, SD, SMP, SMA.

0: polis yang bermasalah, yang itu adalah KPK atau kejaksaan, sehingga akan diperoleh tidak main-main. Maksudnya kita akan memperoleh betul-betul penegakan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan. Kalau misalkan seperti saat ini ada upaya sudah ditangani oleh TAS Tipikor Polri, tahu-tahu diserahkan ke kejaksaan untuk proses lanjut, ini mekanisme kitab undang-undang hukum acaranya itu tidak ada yang mengatur. Nah, sehingga inilah dalam pandangan saya, negara dalam hal ini pemerintah telah melaksanakan penyelundupan hukum.
1: Sementara itu, sosiolog sekaligus Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, Dr. Pardamean Daulay mengatakan, dampak mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus ini membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun.
2: Ada rasa kecewa dan ada rasa ironi juga yang sangat-sangat mendalam. Kemudian inilah yang dirasakan oleh masyarakat kita pada konteks saat ini.
1: Dampak lainnya, sosiolog sekaligus Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, Dr. Pardamean Daulay mengungkapkan masyarakat berpotensi rentan tidak mematuhi aturan apapun, termasuk berkaitan dengan aturan pelanggaran terhadap korupsi. Farida Husnia melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
5: Terima kasih, Celia. Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Berikut laporan Dayus Warno.
6: Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang anggarannya berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun 2026 di Pendopo Mudagraha. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi menyebutkan bahwa besaran DBHCHT tahun 2026 yang diterima Kabupaten Madiun mencapai 17,9 miliar rupiah.
7: Alokasi anggaran tersebut dalam bentuk bantuan langsung tunai berupa uang yang diberikan kepada satu buruh tani tembakau sejumlah 1.400 orang dan yang kedua adalah buruh pabrik rokok sejumlah 509 orang.
6: Menurut Supriyadi, bantuan tunai tersebut disalurkan kepada 1.909 penerima manfaat yang terdiri dari 1.400 buruh tani tembakau dan 509 buruh pabrik rokok. Supriyadi juga menjelaskan setiap penerima manfaat mendapatkan BLT untuk alokasi 3 bulan, yakni Maret hingga Mei 2026 sebesar Rp300.000 per bulan, sehingga dengan demikian total uang tunai yang diterima setiap orang sebesar Rp900.000. Dan untuk menjamin transparansi proses penyaluran dana difasilitasi langsung melalui Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Supriyadi juga berharap kehadiran kepala daerah dalam penyaluran langsung ini dapat memberikan dampak positif terhadap partisipasi sosial, sekaligus mempercepat target Pemkab Madiun dalam menurunkan angka kemiskinan. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
5: Kita beralih ke Ponorogo, Saudara. Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
8: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan, seperti cabai rawit, bawang merah dan putih, hingga sayur mayur. Pedagang di Pasar Legi, Suprihatin, mengatakan penurunan harga terjadi karena minimnya permintaan. Salah satunya karena bulan Suro atau Muharram tidak ada orang yang menggelar hajatan, termasuk program makan bergizi gratis MBG diliburkan. Namun kini program MBG itu kembali berjalan mulai Senin 13 Juli seiring siswa masuk sekolah, sehingga diperkirakan harga sejumlah komoditas kembali merangkak naik.
9: Sejak MBG itu gak ada ya semua kurungan. Contohnya ya kan cabai kecil ini biasanya 60-70 toh, hari tinggal 45 paling dulu 50. Terus si cabai keriting, cabai anu merah itu biasanya 50-50. Hari ini tinggal 30-35. Terus berambang biasanya 40-40, hari ini tinggal 30. Berambang biasanya 35, hari ini 32.
8: Selain itu, tomat juga mengalami penurunan harga dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per

0: kilogram. Kemudian wortel dari Rp12.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Diakui Suprihatin, pasokan berbagai komoditas melimpah di pasaran. Pembeli pun kini semringah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno. Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita

0: kegiatan edukatif sekaligus membentuk karakter positif siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Ghea Deborah.
1: SMA Negeri 2 Jember menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan beragam kegiatan edukatif yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter positif. Kepala SMA Negeri 2 Jember Yuswita Sari mengatakan MPLS bertujuan mengenalkan seluruh aspek sekolah kepada peserta didik baru, mulai dari lingkungan, tenaga pendidik,
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
1: SMA Negeri 2 Jember menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan beragam kegiatan edukatif yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter positif. Kepala SMA Negeri 2 Jember Yuswita Sari mengatakan MPLS bertujuan mengenalkan seluruh aspek sekolah kepada peserta didik baru, mulai dari lingkungan, tenaga pendidik, teman hingga fasilitas yang tersedia.
3: Ada banyak kegiatan yang dijalani anak-anak semasa melakukan MPLS. Sama. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk mengenal lingkungan sekolah secara keseluruhan, baik tempatnya, gurunya, temannya, dan fasilitas sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Jember. Adapun kegiatan dari MPLS ini antara lain, pada hari Senin kemarin dilakukan pembukaan MPLS serentak se-Jawa Timur yang berpusat di Kabupaten Malang, dan kami di SMA Negeri 2 Jember juga melakukan hal yang sama. Di antara kegiatan MPLS, antara lain kami memberikan materi-materi yang bersifat ramah, menyenangkan, di situ ada anti-bullying, bahkan dilanjutkan dengan deklarasi GEMA yang dilakukan oleh semua sivitas akademika SMA Negeri 2 Jember.
1: Sementara itu, peserta MPLS yang merupakan siswa dan siswi baru SMA Negeri 2 Jember, Zafira Sina Helvara dan Muhammad Azam Gulzariadi menyampaikan semangat mereka mengikuti MPLS.
4: Pertama, kita ada dari kakak-kakak itu ada paper mop. Nah, paper mop ini dilakukan pada hari Jumat. Setelah itu kita ada yang baru kita lakukan ada Demo school ruangan.
5: Harapan saya untuk MPLS terutama di SMA Negeri 2 Jember adalah untuk membangun karakter saya yang lebih religi, tentunya religi, lebih disiplin lagi, dan menjadikan siswa yang berprestasi.
1: Ghea Deborah, RR Jember melaporkan.
5: Dan menjadikan siswa yang berprestasi.
1: Ghea Deborah, RR Jember melaporkan.
0: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Arga Saputra. Silahkan Arga.
6: Baik, terima kasih Retno. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Rizky Darmawan melaporkan.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu untuk menggali ide program akhir 2026 serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam peningkatan literasi dan pengelolaan arsip di Kota Batu. Kepala Disperpusip Kota Batu Abdul Rais mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi wadah komunikasi dengan berbagai stakeholder untuk memetakan persoalan yang masih dihadapi.
7: Mengadakan rapat koordinasi itu ya untuk komunikasi dengan Bapak Ibu stakeholder, intinya adalah topiknya tentang kolaborasi terkait dengan literasi dan kearsipan gitu. Jadi itu sih ya inti topiknya, intinya ini pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu ya, menggali ide program 2026 akhir dan rencana 2027.
2: Salah satu rencana yang tengah dipersiapkan adalah penyelenggaraan festival yang menggabungkan kegiatan literasi dan kearsipan dengan melibatkan sejumlah daerah di Jawa Timur. Festival tersebut direncanakan menjadi salah satu agenda literasi dan kearsipan berskala regional yang melibatkan berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Rangkaian kegiatan akan memadukan berbagai program literasi, pameran kearsipan, serta forum kolaborasi antar daerah dalam pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumeneb bersama Ririn Rizkyanti. Silahkan Ririn.
8: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan peringkatan status Polres Sumenep menjadi Polresta harus menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme personel dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Imam Muhlis.
9: Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan, peningkatan status Polres Sumenep menjadi Polresta bukan sekedar perubahan administratif, tetapi juga harus diikuti peningkatan kapasitas organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kapolda, peningkatan tipe Polres menjadi Polresta merupakan respon atas perkembangan Kabupaten Sumenep yang semakin pesat, baik dari sisi investasi, aktivitas pelabuhan, pertumbuhan industri strategis, maupun mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran Polresta Sumenep diminta menjadikan momentum tersebut untuk meningkatkan profesionalisme, mempercepat penanganan gangguan Kamtibmas, serta menghadirkan pelayanan publik yang presisi, humanis, dan berkeadilan. Irjen Pol Nanang Avianto juga menginstruksikan Kapolresta Sumenep yang baru, Kombes Pol Ari Indra Sentanu, agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah, memperkuat soliditas internal, menata organisasi, serta membangun sinergi dengan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat.
10: Peningkatan tipe Polres Sumenep menjadi Polresta merupakan respon terhadap dinamika perkembangan Kabupaten Sumenep yang semakin pesat, baik dari pertumbuhan industri strategis maupun aktivitas pelabuhan investasi, mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, Kapolri telah menetapkan melalui Ket nomor 524 Romawi 4 tahun 2026 tanggal 13 April 2026 tentang peningkatan tipe Polres Sumenep menjadi Polresta Sumenep Polda Jawa Timur.
9: Kapolda berharap perubahan status menjadi Polresta mampu memperkuat pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumenep tetap kondusif, sehingga aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar. Imam Muhlis melaporkan.
8: Percepatan pembangunan pedesaan melalui sinergi TNI dan pemerintah daerah TMMD ke-129 dimulai di Kabupaten Sampang pada tanggal 13 Agustus 2026. Ima Fadilah melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Komandan Satgas TMMD Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar melaporkan kegiatan menyasar 4 target sasaran fisik dan non-fisik di Desa Panyepen hingga 13 Agustus.
12: Lokasi TMMD ke-129 di wilayah Kabupaten Sampang ini terpusat di Desa Panyepen, Kecamatan Cerenge. Kenapa? Karena memang itu merupakan suatu motor desa yang berbatasan langsung dengan Bangkalan. Terutama nanti kita akan membuat suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup wilayah Desa Panyepen.
11: Kegiatan TMMD ke-129 menyasar berbagai kebutuhan fundamental warga pedesaan meliputi pengecoran jalan rabat beton, penyediaan akses air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, rehabilitasi pusat kesehatan pembantu pustu, serta perbaikan 2 rumah tidak layak huni rutilahu. Sementara itu, sasaran non fisik diisi dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat Desa Panyepen, edukasi dan layanan kesehatan, penyuluhan wawasan kebangsaan, pencegahan narkoba, layanan perpustakaan keliling hingga aksi donor darah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan daerah.
13: Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kodam 5 Brawijaya, Korem 084 Baskarajaya, dan Kodim 0828 Sampang yang memberikan atensi besarnya terhadap kelancaran TMD ke-129 di Kabupaten Sampang.
11: Rangkaian pembukaan diakhiri dengan penandatanganan naskah kerjasama dan penyerahan peralatan kerja secara simbolis kepada perwakilan personel TMMD dan kunjungan ke lokasi sasaran.
8: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
14: Terima kasih rekan Ririn, pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep. Tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
15: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita hadirkan untuk informasi seputar Warta Berita Daerah Info Prima, pendengar, kini kita akan hadirkan untuk informasi di Kentongan sore hari ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 16 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Rina Oktaviani binti Arniman, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sidodadi 4 nomor 28 RT 01 RW 04 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3 Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1829/PDT.G/2026/PA.SBY, antara M. Farid Zainal Abidin bin Sulaiman sebagai penggugat dan Rina Oktaviani binti Arniman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, kita hadir untuk informasi kentongan sore hari ini ya. Untuk informasi kentongan yang pertama adalah dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Green Division Jember Fashion Carnaval menggelar lomba mewarnai dan fashion dengan mengusung tema pelestarian lingkungan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Gea Debora.
2: Green Division Jember Fashion Carnaval atau JFC menggelar lomba mewarnai dan fashion dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kegiatan ini diikuti peserta dari jenjang taman kanak-kanak atau TK dan sekolah dasar atau SD dengan mengusung tema pelestarian lingkungan. Ketua Panitia Lomba Hari Anak Nasional Green Division JFC Putu Catur mengatakan, perlombaan diawali dengan lomba mewarnai untuk siswa TK dan SD, kemudian dilanjutkan lomba fashion yang juga diikuti peserta dari kedua jenjang tersebut.
3: Memperingati Hari Anak Nasional, yang pertama kita adakan lomba mewarnai buat anak SD sama TK. Kemudian yang di jam kedua ini ada lomba fashion buat anak TK sama SD juga.
4: Ya, penyelenggaranya siapa ini, Pak?
3: Nah, dari Green Division JFC.
4: Ya, harapannya Bapak dengan adanya kegiatan ini apa, Pak?
3: Harapan kami bahwa nanti anak-anak sudah karena temanya kan tema lingkungan, jadi anak-anak bisa mencintai lingkungannya lewat karya-karyanya mereka, kemudian fashionnya juga bertema lingkungan, supaya anak-anak juga memperhatikan alamnya gitu, bahwa alam itu sangat indah sih kalau kita bisa perhatikan dengan baik.
2: Sementara itu, salah seorang peserta lomba fashion, Asyana Rifa, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap dapat memberikan penampilan yang terbaik.
4: Namanya siapa?
5: Diva.
4: Diva mau ikut apa pagi ini?
5: Mau ikut fashion.
4: Di mana?
5: JFC.
4: Seberapa optimis bisa dapat juara?
5: Bismillah, semoga dapat hasil yang terbaik.
2: Menurut panitia, tema lingkungan dipilih untuk menanamkan kepedulian terhadap alam sejak usia dini. Melalui karya gambar maupun busana bertema lingkungan, anak-anak diharapkan semakin mencintai dan menjaga kelestarian alam. Gea Debora, RRI Jember, melaporkan.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 16 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara M. Lutfi bin Hadda almarhum agama Islam dahulu bertempat tinggal di Jalan Cipta Menanggal 1 Nomor 14 RT 5 RW 5 Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madia 6 Nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1842/PDT.G/2026/PA.SBY antara Indah Purwaningsih binti Insinyur Haji Ridwan Purnomo MM sebagai penggugat dan M. Lutfi bin Hadda almarhum sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Pendengar, tadi informasi untuk di Kentongan sore hari ini, pendengar ya, informasi yang terakhir di program Kentongan sore hari ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo setelah muncul rembesan. Informasinya disampaikan Januar Fahmi.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo setelah muncul rembesan di titik P10D Desa Siring, Kecamatan Porong. Menurutnya kondisi tersebut harus segera diatasi karena berpotensi mengancam keselamatan warga serta mengganggu jalur jalan nasional dan rel kereta api. Bambang meminta pemerintah mempercepat pembuangan lumpur ke Sungai Porong serta memperkuat tanggul dan memasang sistem peringatan dini. Ia juga meminta evaluasi pengurangan anggaran penanganan lumpur yang dinilai berpotensi menghambat upaya mitigasi.
2: Jadi dinding Lapindo itu supaya diperkuat. Terus yang ketiga, kita sudah harus mempersiapkan, tadi saya minta tolong sama Bu Babu untuk merealisasikan. Satu adalah early warning system, yaitu peringatan dini, itu supaya karena di sini ada ribuan atau mungkin ratusan ribu masyarakat yang bisa terdampak.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo mengapresiasi perhatian DPR RI dan berharap penanganan segera direalisasikan agar masyarakat di sekitar kawasan lumpur merasa lebih aman dari potensi bencana.
3: Dan segera dicarikan solusinya, Pak. Ojo rapat-rapat-rapat, kasihan, Pak. Karena ini bencana ini akan terus, gitu loh, Pak. Segera carikan solusinya dan terselesaikan wargaku selamat. Karena apa? Warga sing dua bencana yang 20 tahun kemarin itu belum selesai, jangan sampai terulang. Segera carikan solusinya.
1: Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan Teknis BPLS Firman menjelaskan kawasan tanggul terus mengalami penurunan tanah sekitar 0,5 meter per tahun. Karena itu, penguatan maupun peninggian tanggul harus dilakukan berdasarkan perhitungan teknis agar tetap aman. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, itu tadi informasi terakhir untuk program Kentongan sore hari ini. Selain ini kita hadirkan untuk informasi selanjutnya di Surabaya sore ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, pendengar kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan bantuan sosial senilai Rp1.500.000 dari Kementerian Sosial. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang dicantumkan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial. Pada laman tersebut, pengguna diminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram untuk mengecek status penerima bansos. Melalui akun Instagram resmi @kemensos.ri, saat ini marak beredar modus penipuan penyaluran bansos yang mengatasnamakan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, Kementerian Sosial menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun atau pihak tertentu yang mengatasnamakan Kementerian Sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan atau bahkan sedang melaksanakan ya pendengar, pulang kerja, dalam artian ini ya pendengar ya, aktivitas di luar kantor nih karena sudah masuk ke weekend. Yeay, besok hari Jumat pendengar. Oke, pendengar ya, Surabaya sore ini akan yang jelas menginformasikan hal yang terupdate untuk hari ini. Kalau si sore hari ini ya, cuaca di kota Surabaya, kita lihat pantauannya pendengar ya, untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore ini diperkirakan cerah, berpeluang terjadi hujan. Lalu suhu udara 9-35 derajat, kelembapannya 38-100% ya. Untuk Anda semua pendengar yang besok nih masih beraktivitas, jangan lupa selalu menggunakan topi, jaket yang beraktivitas di luar ruangan pendengar ya, yang harus terpapar sinar matahari, harus menjaga tubuh kita masing-masing. Dan tentunya untuk Anda juga hari ini yang sudah beraktivitas banyak, hari Kamis, yang menunggu buka puasa juga, puasa Senin Kamis, juga jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Kita temani pendengar dimanapun Anda berada dengan lagu pop Indonesia, tentunya ada lagunya dari ST12, Cari Pacar Lah.

hari ini di hari Kamis tanggal 16 Juli ya, untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya saya ucapkan kembali untuk semoga aktivitas hari ini lancar bagi Anda yang masih dalam perjalanan pulang kerja. Tetap utamakan keselamatan ya pendengar ya. Sore ini ada berbagai informasi yang menjadi perhatian masyarakat ya. Mulai dari perkembangan ekonomi, lalu nanti juga akan ada sedikit informasi yang lainnya. Nah pendengar, kalau dari pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat ini telah mencapai kesepakatan dagang baru, dan harapannya terkait hal tersebut ya, kerjasama ini dapat meningkatkan yang namanya ekspor produk Indonesia, dan tentunya membuka peluang usaha dan memberikan dampak positif bagi dunia industri serta tenaga kerja. Meski hasilnya tidak akan langsung terasa pendengar ya, tentunya banyak pelaku usaha yang berharap kebijakan tersebut ya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam beberapa waktu ke depan. Nah pendengar ya, ini kalau terkait kebutuhan pokok dan lain sebagainya, nanti kita akan update pendengar. Mungkin yang saat ini sedang stay tune bisa melalui WA aja ya pendengar ya, kebutuhan pokoknya seperti apa, lapangan pekerjaannya, boleh berinteraksinya dari WA-nya Pro 1 di 081-3314-992. Kirimkan pesan ke situ pendengar ya, bagaimana kesepakatan dagang Indonesia sama dengan Amerika Serikat ini harus membawa hasil yang berdampak tentunya ya, dan tentunya juga pingin mendorong pertumbuhan ekonomi dalam beberapa waktu ke depan.

0: 问。
1: Bu, Bu Sekdes.
2: Iya.
1: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh, berita-berita nasional.
2: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya, banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
1: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
2: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
1: Belum.
2: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
1: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
2: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
1: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
2: Tepat sekali Pak Kades.

0: Pendengar, kita akan ikuti bersama untuk Renungan Agama Islam sore hari ini dengan judul Introspeksi Diri. Dan begitu pun kita setelah Renungan Agama Islam kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Dirimu, manusia, tiada seorang pun yang dapat menjadi penghalang antara kau dan dia, dan tiada ia akan membuatmu perlu mencari yang menghubungkan kau dengan dia. Tiada ia mencegahmu bertaubat bila engkau melakukan kejahatan, dan tiada pula ia menyegerakan pelaksanaan hukuman bila kau melanggar larangan Allah. Pintu rahmat Allah selalu terbuka untukmu, dan bila kau kembali kepadanya, kesempatan yang diberikan kepadamu bila kau ingin memperbaiki dirimu manusia di hadapannya Allah, bila kau memanggilnya, ia mendengar panggilanmu itu, dan bila kau bermunajat dengannya, ia pun mengetahui bisikan hatimu, dan kau selalu diberinya waktu untuk memaparkan kepadanya segala keinginanmu, mencurahkan segala isi hatimu, mengeluhkan segala kerisauan hatimu, atau memohon agar ia Allah menghilangkan segala kesusahanmu serta mengharapkan pertolongan Allah atas semua urusan dalam dirimu manusia, atau meminta agar ia Allah melimpahkan bagimu manusia dari khazanah rahmatnya sebanyak apa saja yang tak mungkin siapapun selain dia Allah yang akan memberinya. Baik berupa penambahan usia, kesehatan jasmani, ataupun kelapangan rizki dalam kehidupan. Diserahkan Allah kepada manusia kunci-kunci khazanahnya dengan mengizinkan manusia meminta kepada Allah. Setiap kali manusia ingin, dia akan dapat mengetuk pintu-pintu nikmat Allah. Dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah seraya mengharapkan curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah manusia sampai berputus asa bila tak segera menjawab permohonan. Sebab pemberian Allah selalu seimbang dengan niat yang menyertai setiap permintaan hambanya. Adakala jawaban dari Allah tertunda, sementara agar lebih besar ganjarannya bagi si peminta manusia dan lebih berharga bagi si pengharap ataupun pemohon. Dan adakalanya manusia memohon sesuatu tapi tidak memperolehnya. Namun, manusia mungkin akan mendapat yang lebih baik segera ataupun ditangguhkan sampai waktu lainnya. Akankah hal ini memang sengaja dialihkan agar manusia beroleh ganti yang lebih utama? Sungguh, manusia tidak akan tahu dalam suatu yang diminta mungkin saja tersembunyi penyebab kehancuran agamamu sekiranya kau memperoleh itu. Oleh karena itu, kita harus selalu bermohon dari Allah subhanahu wa ta'ala agar semua permintaan kita ditetapkan kebaikannya oleh Allah untuk kita dan menjauhkan kita dari keburukannya, betapapun juga kekayaan yang diberikan kepada kita takkan pernah ada di tangan kita selamanya. Demikian pula manusia takkan hidup terus untuknya. Ketahuilah bahwa manusia dicipta untuk kehidupan akhirat, bukan sepenuhnya untuk dunia. Untuk kefanaan, bukan untuk kebakaan. Untuk kematian, bukan untuk kehidupan yang langgeng. Dan bahwa kau, manusia, kini berdiam dalam rumah sementara dengan keadaan yang hanya mencukupi kebutuhan dan dibawa berjalan di atas jalan menuju alam akhirat. Dan bahwa kau manusia selalu dikejar oleh sakaratil maut yang tidak seorang pun terlepas dari kejaran malaikat Israel. Tidak pula mampu menghindarinya, ia pasti mencari siapa yang akan dicabut ruhnya. Maka kita harus waspada selalu. Jangan sampai ia mencapaimu, malaikat maut maksudnya, ketika manusia dalam keadaan yang buruk. Walaupun barangkali manusia pernah membisikkan keinginan bertaubat di dalam hati sanubarinya, namun maut yang datang cepat dapat menjadi penghalang antara manusia dengan niatmu itu. Jika demikian terjadi, maka sesungguhnya manusia telah menjadi penyebab kebinasaan bagi dirinya sendiri. Semoga kita senantiasa selalu berada dalam rahmat dan ma'unah serta barokahnya. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Masih di Surabaya sore ini, pendengar ya, berhubungan dengan tadi ya, terkait Indonesia yang memperkuat kerjasama terkait perdagangan. Dan ini kalau melihat harga kebutuhan pokok, pendengar ya, bagi sebagian besar keluarga yang paling dirasakan bukan terkait dengan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harga kebutuhan untuk sehari-hari ya. Karena harus mengatur pengeluaran dan juga pembelanjaan sesuai kebutuhan, tetapi juga harus pintar-pintar dan tetap menjadi langkah bijak ya, agar kondisi keuangan keluarga itu tetap terjaga, pendengar ya. Itu yang memang harus diperhatikan bersama, karena pergerakan harga beras dan kebutuhan pokok itu masih selalu dan pastinya ya menjadi perhatian masyarakat. Banyak keluarga yang berharap bahwa agar tetap stabil harganya, dan ini juga berdampak terkait pengeluaran rumah tangga yang harusnya supaya tetap aman dan terkendali, pendengar. Itu terkait harga bahan pokok, pendengar ya, untuk saat ini yang sering bergonta-ganti nih, pendengar ya, untuk harganya setiap minggunya atau bulannya, pendengar. Jadi memang harus kita update selalu untuk terkait hal tersebut.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, komestik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Pendengar masih di Surabaya sore ini, pendengar ya, masih ditemenin sama saya Lia Syahani sampai nanti jam 8 malam. Pendengar ya, kita akan bahas satu informasi untuk Anda pendengar ya, supaya Anda update selalu informasinya. Bisa juga untuk yang ingin suka membaca informasi media online ya di rri.co.id. Nanti kita akan bahas tentang produksi ASI pendengar ya. Ini ternyata ada beberapa 5 manfaat daun yang pas untuk ibu menyusui, bagi calon-calon ibu ya, semuanya, baik buat Celia juga pendengar ya. Sama-sama belajar tentunya kita untuk hari ini, 1 jam ke depan pendengar ya. Mungkin kalau ada yang mau memberikan pendapat terkait produksi ASI supaya lancar ya, itu boleh di WA-nya Pro 1 di 081 331 4 kali 992.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, sore hari ini kita membahas ya sedikit tentang fakta-fakta menarik, bukan fakta ya, dalam artian ini apa namanya, daun-daun apa aja yang bisa bermanfaat tentunya pendengar ya untuk ASI-nya tuh supaya lancar, karena ada beberapa yang mungkin takut ya kalau ASI-nya itu kurang lancar dan kurang apa namanya, kurang jreng gitu loh pendengar. Kok kurang jreng ya pendengar ya, menjadi dilema pokoknya pendengar. Nah ini terkait daun katuk yang sebenarnya itu sahabatnya untuk ibu yang sedang menyusui ya. Pernah mendengar kan pendengar kalimat kalau ASI belum lancar coba makan daun katuk? Itu pasti pendengar. Nah kalimat tersebut ya sudah sangat akrab pastinya di telinga pendengar masyarakat Indonesia. Bahkan mungkin orang tua ataupun juga mertua pasti pernah menyarankan hal yang sama. Lalu pertanyaannya pendengar, benarkah daun katuk itu memang bisa membantu meningkatkan produksi ASI? Apa manfaatnya hanya itu? Atau justru ada manfaat lain yang selama ini belum banyak diketahui? Nah, selama 1 jam sampai jam 7 pendengar, kita akan mengulas beberapa bersama ya terkait daun tersebut ya yang menjadi sahabat untuk ibu menyusui. Yang mungkin sudah berpengalaman bertahun-tahun, berpuluh tahun, mau berbagi ceritanya boleh di WA Pro 1 RRI Surabaya di 081-3314-992 pendengar.

0: Sekarang nih semakin banyak perempuan dan laki-laki berperan di berbagai bidang ya.
1: Iya, karena setiap orang punya kemampuan yang bisa dikembangkan.
0: Jadi bukan soal siapa yang lebih unggul?
1: Bukan, yang penting kesempatan yang sama dan saling menghargai. Dengan begitu, lingkungan kerja jadi lebih sehat dan potensi setiap orang bisa muncul secara maksimal.
0: Berarti kesetaraan itu soal keadilan ya?
1: Benar, adil dalam kesempatan dan juga tanggung jawab.
0: Dengan saling menghargai dan memberi kesempatan yang setara, kita tumbuh bersama dalam lingkungan yang adil dan harmonis.

Pendengar, kalau semua keinginan para wanita itu adalah menjadi seorang ibu yang pastinya, dan ini juga menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Namun, pendengar ya, di balik kebahagiaan yang menyambut hadirnya sang buah hati, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh perempuan atau seorang ibu. Salah satunya adalah proses untuk

Produksi ASI itu semakin lancar, mulai dari banyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, lalu istirahat yang cukup, sampai mengkonsumsi berbagai tanaman herbal. Dan salah satu yang paling populer tentu saja adalah daun katuk, pendengar ya. Karena daun katuk sendiri, kalau kita berbicara tentang hal tersebut ya, mungkin sebagian pendengar langsung teringat sayur bening buatan ibu di rumah, ya kan? Itu daunnya tuh seperti itu, pendengar. Daunnya kecil, berwarna hijau tua, rasanya cukup khas ya, dan tentunya mudah ditemukan di pasar tradisional. Bahkan pendengar ya, banyak juga yang menanamnya di belakang rumah atau di perkarangan rumah ya. Karena apa? Karena mudah ditanam, karena mudah dijumpai juga daun tersebut ya. Di Indonesia pendengar, daun katuk itu sudah lama digunakan sebagai bahan makanan sekaligus tanaman herbal. Bukan hanya dipercaya oleh masyarakat secara turun-menurun, tetapi kini sudah banyak peneliti juga yang sudah diteliti oleh para ahli lah ya pendengar ya, untuk kandungan gizinya. Dan daun katuk ini juga mengandung berbagai nutrisi penting, di antaranya vitamin A, vitamin C, kalsium, protein nabati, serat, serta juga berbagai senyawa antioksidan yang baik bagi tubuh. Artinya pendengar ya, selain dikonsumsi ibu menyusui, itu sebenarnya daun katuk juga merupakan sayuran bergizi yang baik untuk keluarga secara umum, pendengar ya. Sebenarnya kalau daun katuk ini pasti sudah umum ya di kalangan para ibu-ibu, ibu mertua, ibu kita ya semuanya. Biasanya daun katuk itu dimasak menjadi apa kalau pendengar? Apa pernah menjadi sayur bening, ditumis, dicampur di jagung, atau mungkin punya resep turun kemurun ya? Silakan berbagi ceritanya melalui WA Pro 1 RRI Surabaya di 081 331 4 kali 992.

Pendengar masih dengan pembahasan kita terkait daun katuk pendengar ya. Nah, produksi ada yang namanya fakta atau beberapa daun katuk yang bisa membantu produksi ASI pendengar ya. Namun juga daun katuk ini sudah termasuk salah satu sayuran yang sering dipilih tadi ya karena kandungan gizinya yang lengkap ya. Dan produksi ASI ini tidak hanya ditentukan oleh makanan, seringkali kita terlalu fokus pendengar ya untuk para ibu-ibu, calon ibu-ibu. Padahal tubuh ibu menyusui itu membutuhkan banyak hal, minum air putih yang cukup. Lalu juga makanan-makanan bergizi, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, lalu juga menyusui yang cukup. Kok menyusui pendengar? Beristirahat dan menyusui bayi sesering mungkin. Nah, semua faktor tersebut itu saling mendukung pendengar karena daun katuk itu juga baik ya, tentunya sebaiknya dipandang sebagai bagian dari pola makanan sehat, bukan sebagai salah satu atau satu-satunya solusi. Pokoknya harus diimbangi lah pendengar ya. Selain mudah untuk dibuat sayuran, dibuat dicampur di jagung dan lain sebagainya, itu daun katuk itu juga gampang dimasaknya. Bahkan saat ini sudah banyak tersedia pendengar ya dalam bentuk teh herbal juga maupun suplemen. Namun kalau dirasa produk olahan kurang greget ya pendengar ya, sebaiknya diperhatikan untuk petunjuknya juga, penggunaannya juga, dan harus dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan ya yang bisa memiliki kondisi medis tersebut ya. Itu yang harus diperhatikan pendengar. Mungkin diantara banyak pendengar juga pernah mendengar cerita seorang ibu seorang ibu baru melahirkan, hari pertama ASI-nya belum banyak keluar. Nah, kemudian keluarga pasti menyarankan dengan untuk memakan daun katuk. Nah, itu sudah menjadi fenomena pendengar ya. Karena kenapa daun katuk? Ya, bisa jadi karena itu membantu untuk sebagian dari asupan bergizi pendengar ya untuk para calon ibu di seluruh Indonesia ataupun seluruhnya. Yang calon-calon perempuan ini, calon-calon ibu, calon-calon istri, calon-calon yang akan melahirkan generasi baru, itu daun katuk sangat bermanfaat pendengar.

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama, Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat untuk

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, itu tadi sedikit pembahasan kita terkait dahun katuk ya, kalau buat paskah melahirkan ataupun ASI mendukung kesehatan ibu juga, pendengar ya, karena kalau dari kualitas dan kuantitasnya ASI itu juga bisa diolah terus menerus ya, dipicu oleh peningkatan hormon tersebut, pendengar. Lalu juga bisa membantu pemulihan dan kesehatan pasca melahirkan juga, karena setelah melahirkan tulang ibu itu perlu diperkuat agar tidak mudah rapuh, terutama karena proses menyusui itu dapat mengambil kalsium dari tubuh, pendengar. Ini juga sangat baik, ada zat besinya dalam daun katuk ya, menjaga kadar hemoglobin juga, darah tetap optimal, pendengar, dan tidak mudah mengalami pusing ataupun juga lesu saat merawat bayi. Lalu juga membantu mengurangi stres dan kelelahan, serta dapat menghambat stresnya itu dapat menghambat produksi ASI ya, pendengar ya, dan mengganggu hormon oksidan atau oksitosin. Dah. Lalu untuk daun katuk sendiri itu juga diketahui memiliki efek biar kita relaksasi, menenangkan sistem saraf, membantu ibu mengurangi rasa lelah karena harus begadang. Lalu juga itu selama menyusui ya, hingga kualitas ASI-nya itu tetap bagus dan tetap terjaga. Lalu juga potensi juga makan daun katuk untuk menurunkan berat badan. Sepertinya saya akan memakan itu, pendengar. Karena serat pada daun katuk itu meningkat kan rasa kenyang ya, sehingga membantu kontrol nafsu makan, bermanfaat untuk menjaga berat badan, dan juga tetap ideal saat melahirkan. Selain itu juga membawa senyawa alami dalam daun katuk tersebut dan berpotensi untuk membantu proses metabolisme lemak dan mengurangi penimbunan lemak yang berlebihan, pendengar ya. Itu sedikit yang kita bahas sore hari ini, pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Bukan hanya membantu ibu menyusui, daun katuk juga mengandung vitamin, mineral, antioksidan yang penting bagi tubuh ya. Anda bisa memakannya ataupun diolah ya, walaupun belum menyusui tapi bisa, pendengar ya. Selain ini tepat pukul 7 kita hadirkan untuk Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, ada beberapa lagu yang kita hadirkan untuk Anda.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Igusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bapanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pemerintah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Beras ada beberapa jenis yang mulai kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dari maupun perekam nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Elia Nazara melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat

0: maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman Patmuji Agus Indarto menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby

0: Panen basah, setiap hujan sedikit genangan, lahan di sebelah itu tetap imbun dan jadi kita pindahkan di sini. Lahannya terima kasih, dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah. Jadi ini sudah yang lain pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan. Tahap pertama, tahap keduanya penyiapan dan penambahan ruang kelas lagi.
1: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gula, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
2: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya tidak terpakai sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
3: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
4: Ya.
3: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
1: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
7: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
6: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
8: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
6: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu di

0: tersebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
1: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
2: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
3: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
2: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
1: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
4: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
5: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
4: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
5: Habis malam ini.
4: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup. Dengan adanya acara ini, kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
1: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, selamat malam.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita ikuti informasi Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, kini kita kembali hadirkan untuk Surabaya sore ini, pendengar, sebelum masuk ke mimbar agama Konghucu, pendengar ya. Oh, mohon maaf, mimbar agama Hindu, pendengar, untuk sore hari ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Dan kita hadirkan untuk satu lagu dari Yura Yunita, Cinta dan Rahasia.

Pendengar, satu lagu dari Yura Yunita yang Cinta dan Rahasia. Pendengar, kita sudah dengarkan bersama untuk Anda. Kita kini hadirkan untuk mimbar agama Hindu pada Surabaya sore ini yang bertemakan Siwa Duara pendengar ya, untuk di sore hari ini. Kita dengarkan bersama untuk mimbar agama Hindu.

0: Om Swastiastu, Om Avignamastu Namasidam, Om Ungrahpat Astray Namah Swaha Matmo Tatwatmo Sramam Swaha, Om Kesama Sampurna Namah Sri Pasupadai Om Pat Om Namah Siwaya, Om Sri Ambawantu Sukambawantu Purnambawantu Sabtoryastu Namah Swaha. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Maha Kasih, Maha Pemberi Anugerah. Anugerahkanlah kepada hamba kesehatan lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun, sehingga hidup hamba selalu bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, Nusantara, dan bangsa jagat semesta alam ini. Umat Sedharma yang berbahagia, semoga Tuhan juga memberikan 7 macam kemuliaan anugerah kepada kita semua. Satya, Dharma, Prema, pelayanan suci, hidup tanpa kekerasan, senantiasa hidup tenteram, dan senantiasa kita damai bahagia selalu. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma yang saya ambil dari kitab Pancamaweda, sebagai sumbernya yaitu kitab Pancamaweda, Bhagavad Gita, nyanyian-nyanyian dewata yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang merupakan dialog antara Sri Krishna dengan Arjuna sebagai bhakta, sebagai teman, sebagai seorang sahabat, di mana Sri Krishna mewejangkan sabda sucinya kepada Arjuna yang terdiri dari 700 mantra. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam Dharma Wacana ini, saya akan menyampaikan tentang Siwa Dwara Sanjaya. Sanjaya ini adalah seorang keponakan, seorang sekaligus seorang abdi setia daripada Raja Dhritarashtra. Jadi, Raja Dhritarashtra ini adalah kakak kandung daripada Raja Pandu. Dan Raja Pandu ketika meninggal digantikan oleh Raja Dhritarashtra. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam kitab suci Bhagavad Gita dikatakan bahwa kita selaku umat manusia hendaklah selalu melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita laksanakan saja kewajiban kita dengan baik. Niscaya kita akan menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Kewajibanmu hanya bekerja, demikian Sri Krishna bersabda kepada Arjuna. Tiada pengharapan hasil, juga jangan pahala menjadi motifmu. Jangan pula berdiam diri jadi tujuanmu. Jadi, dalam kehidupan ini, hendaknya kita selaku umat manusia selalu setiap hari, setiap saat melaksanakan kewajiban kita, tugas-tugas kita, kita jalankan dengan baik, sehingga pekerjaan kita itu tidak semata-mata berdasarkan motif keuntungan. Motif keuntungan, berapa saya dapat untung, berapa kalau begini saya akan rugi, tidak. Jadi ketika kita melaksanakan kewajiban kita, bahwa hasil akan mengikutinya. Ya, semakin rajin kita bekerja, semakin tinggi juga hasilnya. Hasilnya ketika kita diambur-amburkan uang kita, harta kita, kita mengikuti ego dan hawa nafsu kita, tanpa kita memandang kehidupan kita ke depan, tanpa kita menabung, uang itu akan cepat habis. Harta itu akan cepat lenyap. Karena kita selalu mengikuti keinginan hawa nafsu tanpa memakai skala prioritas, ya. Jadi sangat bahaya sekali kalau misalnya kita mengumbar nafsu kita, mengumbar kesombongan kita, mengumbar ego kita, sehingga kita terperosok ke dalam jurang kehancuran. Nah, manakala kita bekerja dengan sesuatu hasil, sebagian kita tabung, sebagian kita nikmati, sebagian kita kembangkan, sehingga menjadi lebih besar lagi hasil kita, niscaya kita akan mendapat kedamaian, kebahagiaan, kesentosaan, ketentraman di dalam keluarga. Umat Sedharma yang berbahagia, dikatakan bahwa matahari beranjak pulang, senja pun menjelang tiba. Lapangan Kurukshetra terasa makin kering, sementara mata api selalu mengintip, bahkan siap membakar. Dan untunglah ada tetesan embun jatuh ke nurani kita. Umat Sedharma yang berbahagia, manakala sesuatu itu, ya, kesenangan ada di dalam pikiran kita, karena kita mendapatkan anugerah, tidak cukup hanya sebuah kesenangan. Kesenangan lawannya adalah ketidaksenangan, kekeringan pikiran. Dan ketika ketidaksenangan ini masuk ke dalam hati kita, akan semakin gundah hati kita. Ya, ketika kesenangan, ketidaksenangan maupun kesenangan ini masuk turun ke dalam hati kita, maka kegundahan akan ada di dalam diri kita. Ketika kita ingat-ingat di dalam mantra tadi, untunglah masih ada setetes embun untuk membasahi tenggorokan kita, untuk membasahi suasana kegundahan hati. Umat Sedharma yang berbahagia, ketika masuk ke dalam relung jiwa, relung hati, di sanalah kita dapat merasakan kesenangan pikiran itu. Ketika turun ke hati, di sana kita akan mendapatkan sebuah ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan hati, ya, kebahagiaan hati yang paling mendalam itu dapat kita rasakan, manakala kita selalu mengendalikan diri kita dengan baik. Siapapun yang sujud padaku, begitu Tuhan bersabda, dengan yadnya setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, atau seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan orang yang berhati suci. Yang disebut dengan yadnya atau korban suci itu tidak harus mewah-mewah. Ya, kenapa harus dipaksakan menjadi mewah korban suci itu? Karena kita terpaksa? Tidak. Kenadipun yadnya suci itu, korban suci itu hanya setangkai daun, seteguk air, sebiji buah, itu Tuhan akan menerima bakti kita sebagai perwujudan kata hati nurani yang sangat suci. Sangat sederhana sekali, sangat kecil sekali, yang sangat mudah dijangkau oleh siapapun. Namun, ketulusan hatilah yang sangat paling penting di dalam hal melakukan korban suci itu. Tuhan sudah mempunyai segalanya, tetapi manakala umat manusia sebagai ciptaan makhluk yang paling sempurna dari Tuhan, ketika kita menghaturkan, mengorbankan sesuatu kepada Tuhan, karena itu pun Tuhan itu sudah memiliki segalanya, disanalah bukti daripada bakti kita. Sekali lagi, saya katakan, disanalah bukti daripada bakti kita. Umat Sedharma, Astinapura kini sedang gerah. Awal daripada perang Mahabharata yang begitu hebat sekali karena kesalahan daripada Raja Dhritarashtra yang selalu memberikan ruang dan waktu untuk selalu berbuat jahat kepada anandanya, yaitu yang disebut dengan Duryodhana, yang didampingi oleh Sengkuni yang selalu berbuat jahat, selalu rakus dalam kehidupannya. Ego dan nafsunya selalu tumbuh dan berkembang sehingga angkuh, congkak dan lain sebagainya. Raja Sang Ayanda selalu menuruti kemauan putranya yang setiap saat tidak benar. Astinapura kini sedang gerah. Sang Surya tinggal sepenggal, tinggal sebagian. Namun angin tak bersahabat. Panas membakar lapangan Kurukshetra sebagai medan perang dan laga. Degup jantung kian menderas. Seluruh pori-pori Astinapura bagai terbakar oleh bara api yang sangat memanas. Tidak hanya bagi rajanya, tapi bagi rakyatnya pun. Namun juga para penghuni istana, terutama Dhritarashtra, pikirannya selalu gundah, kini membelenggunya, hatinya selalu kalut. Sesekali sang raja berdiri, kemudian duduk, lalu berjalan dan duduk lagi. Tapi dunia gelap di seputar Raja Astinapura sedang menyelimutinya. Raja Dhritarashtra yang buta sejak lahir hanya bisa diam termenung, tapi jiwanya kini merasakan getaran-getaran lain seperti sedang menapak menuju kobaran api yang begitu dahsyat. Bahwa sebenar lagi semua persoalan Pandawa dan Korawa segera bergemuruh. Tak ada lagi ketenangan Astina, karena yang nampak di bawah langit Kurukshetra, ribuan prajurit siap bertempur, saling bunuh-membunuh antara satu yang lainnya, yang mana merupakan sanak kadang, sanak saudara, misan, minuan, paman, keponaan, saling bertempur dengan dahsyat. Dhritarashtra menggigil ketakutan. Ia dihantui kecemasan luar biasa. Ia tak bahagia. Raja tidak bahagia. Begitu juga rakyatnya dirundung ketakutan, dirundung kejengkelan, dirundung keangkara murkaan oleh mereka Duryodhana. Akibat hal ini rakyatlah yang menderita. Raja merasa bersalah sebagai ayah, terlalu mengikuti kemauan Duryodhana, anaknya, yang selalu dipengaruhi oleh Sangkuni. Kini ia hanya bisa termenung, seperti memetik buah semua itu. Hingga kakak Pandu Dewanata, yaitu Dhritarashtra, merasa paling berdosa dan tak berguna lagi di dunia ini. Di pendapa Puri Astinapura, Raja Dhritarashtra sedang bersama Sanjaya. Dalam kegundahan jiwa, ia memerlukan pilar pegangan dan tiba-tiba ada suara. Sanjaya, aku kenal dengan suara ini. Wahai Sanjaya, abdiku, aku kenal dengan bau wangi dari arah utara. Tiba-tiba muncul sosok bayang di antara mereka, yaitu Maharsi Uyasa. Manusia seringkali rindu dengan figur ayah, apalagi saat seperti ini aku hendak mengaku dosa, wahai ayah. Aku memang raja, tapi aku tahu bau ini sejak lahir. Wahai Sanjaya, jangan kau sembunyikan ayahku. Dengan mengucap mulastawa Om Swastiastu ayah, hamba mengaku dosa di depan Maharsi. Hamba orang yang ternista, hamba merasa sudah tak berbahagia lagi. Hamba telah gagal mendidik putraku dan putra Pandu, cucumu, hingga menemui jalan buntu ini, yaitu perang.
1: Hamba tahu hamba terlalu memanjakan Duryodana. Hamba selalu mengikuti keinginannya, juga Gandhari. Ya, Gandhari ayah. Hamba tahu, hamba buta sejak lahir. Segala hal, buta segala hal, tatwa, etika, dan perilaku acar. Tapi hamba punya rasa untuk menghormati pilihan Gandhari, untuk menutup matanya. Ayah, pasti memahami hal ini, karena itu aku menyerah ayah. Aku mengaku kalah. Aku tahu bagaimana Gandhari dan Duryodana dihasut oleh Sangkuni. Aku mengaku dosa, betapa lidahku kelu menolak semua keinginan mereka. Atas nama dan sayang terhadap anak, yaitu anakku Duryodana, sebenarnya aku kasihan pada ponakanku, putra Kunti dan Madri. Aku kasihan kepada Panca Pandawa. Hampir sepanjang hidupnya penuh derita, itu karena muslihat Duryodana dan Sangkuni. Mulai tragedi Tirta Kamandalu, terbakarnya istana Kardus, hingga harus hidup 12 tahun di hutan karena tidak berdaya oleh tipu daya Sangkuni dalam bermain dadu. Hamba bersalah, wahai Maharshi ayahku, Bhagawan Wiyasa, karena kebodohan hamba, Kuru Kshetra menjadi berkobar, yaitu perang Mahabharata. Sudahlah anakku, tak seluruhnya benar. Jangan menyalahkan diri sendiri. Sudahlah anakku, mungkin ceritanya akan menjadi lain kalau saja ibumu Dewi Ambika tak memejamkan mata saat melayani ayah. Ini yang menyebabkan buta seumur hidup. Atau Hyang Widi punya jalan cerita lain yang tak pernah bisa kita jamah. Tapi bersyukurlah, pengakuanmu menunjukkan kakimu kini telah melintas di batas Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, ayah? Tapi apakah anakmu yang bodoh ini layak punya kesempatan menyaksikannya? Kalau begitu, kemarilah cucuku Sanjaya. Kakek akan meminjamkan mata batin, mata siwa yang temus pandang ajiwas kita. Dengan ajian ini kau melihat langsung perang Kuru Kshetra yang akan bercamuk. Untuk Panda, untuk Sanjaya, kesinilah. Pejamkan matamu. Dengan sekali lentikan tangan Maharshi Wiyasa menyentuh lembut dahi Sanjaya. Setelah itu Sanjaya kaget. Mampu melihat tembus pandang apa yang terjadi di lapangan Kuru Kshetra. Dua pasukan besar saling berhadapan, yaitu pasukan Astinapura dan pasukan Pandawa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dari pemahbah Bhagavad Gita yang ada yang disebut dengan Siwa Dwara. Barangkali apa yang saya sampaikan ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.

Pendengar, kita telah mengikuti mimbar agama Hindu terkait topik Siwa Dara. Pendengar, setelah ini Surabaya malam ini akan ditemani rekan saya Jo Adi Yuanda. Dan nanti juga Anda bisa mengikuti di Ngobras, pendengar ya. Ngobras malam hari ini ada yang hadir, yaitu paduan suara Gereja Katolik Kristus Raja Surabaya. Dan di Ngobras nanti mengulik bareng komunitas tersebut ya, bagaimana keseruan giat paduan suara Gereja Katolik Kristus Raja Surabayaan ya. Jadi nanti Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Saya pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Surabaya sore ini.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Kamis ya. Kamis 16 Juli 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI dalam drama radio berjudul Kado Sambal Spesial, persembahan dari RRI Cirebon. Dan selepas itu nanti pendengar, Anda akan kami ajak untuk bergabung bersama dengan teman-teman dari Paduan Suara Kristus Raja ya, Paduan Suara Gereja Katolik Kristus Raja Surabaya. Mereka akan cerita tentang bagaimana kiprah mereka di seputaran pelayanan gerejawi ataupun juga mungkin pengalaman-pengalaman manggung begitu ya, bersama dengan kami di program Ngobras sesaat lagi. Tetap bersama Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
1: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
0: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
1: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu jangan praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
0: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
1: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
0: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
1: Waduh, karena masak itu skill bertahan itu, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: akhirnya sampai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk.

0: Steaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu, santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja bu. Riko juga tanggung jawab dong bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap su sambal. Habis makan ini, ajarin gua ya Bang.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini senang sekali saya Jo, Adi Yuwanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Seperti yang tadi sudah saya spill di awal bahwa malam hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu, teman-teman kita masih muda-muda dari paduan suara Gereja Katolik Kristus Raja. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung, seperti biasa saya akan undang Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0315345474 ya, ataupun juga melalui WhatsApp di 081331499. Dan langsung saja ini saya akan ajak Anda untuk kenalan gitu ya, dengan siapa-siapa sajakah yang sudah hadir di studio kami malam hari ini. Dari Christus Rex Choir gitu namanya. Jadi agak ada sedikit bahasa-bahasa Latin atau bahasa Inggris, saya kurang tahu ya. Langsung saja nah, dengan Kak Riri. Halo Kak Riri.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Hai.
0: Kak Riri ini salah satu pengurus ya Kak Riri ya.
1: Betul.
0: Pengurus kemudian juga koordinator dari Sopra. Bisa ditarik sedikit biar lebih kenceng lagi suaranya.
1: Begini.
0: Betul. Okay. ini Kak Riri baru pertama kali wawancara di radio gitu.
1: Betul.
0: Atau sebelumnya pernah di televisi gitu?
1: Enggak pernah.
0: Sehat ya Kak Riri ya?
1: Sehat,
0: puji Tuhan. Kemudian di sebelah Kak Riri, sebelah kiri Kak Riri ada Kak Reza. Halo Kak Reza.
2: Halo, selamat malam.
0: Waduh, oh, suaranya merdu sekali ya. Ini cocok banget jadi member paduan suara, emang dari suaranya dikelihatan banget ini. Kak Reza ini adalah ketua sekaligus juga koordinator tenor dan bass.
2: Tenor bass, benar. Cowok-cowok pokoknya.
0: Cowok-cowok ya, bagian suara cowok gitu ya.
2: Bagian pejantan saya urus.
0: Ada pejantan, ada petelor. Apalagi
1: betina.
0: Oh iya. Oke, okay. Sehat ya Kak Reza ya?
2: Sehat.
0: Baik. Terus kemudian yang ketiga ada Kak Demion. Halo Kakak.
3: Ya,
0: apa kabar?
3: Aduh,
0: suaranya. Ini suaranya besar tapi orangnya biasa aja. Yeah. Gitu. Saya enggak bisa bilang kecil ya. Biasa aja tapi suaranya gede gitu ya.
3: Yeah.
0: Ngebas banget.
3: Betul.
0: Betul.
3: Kebetulan suara saya bass.
0: Waduh. Suaranya bass. Sehat ya Kak Demion ya?
3: Puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat. Dan teman-teman ini adalah paduan suara Christus Rex Choir gitu. Betul. Ada beberapa teman-teman di sini yang juga hadir, disitu boleh disebutin, di spill-spill boleh.
2: Boleh.
0: Ada siapa
2: boleh
0: aja?
2: Di situ kita ada Dian yang juga sopran.
0: Hai Kak Dian.
2: Di sebelahnya Dian itu adalah Kak Oki.
0: Hai Kak Oki.
2: Pentolannya alto dia.
0: Oh, pentolan.
2: Pentolan. Pentolan alto kedua tuh ada sebelahnya Louis,
0: Louis. Hai Kak Louis.
2: Dan satu lagi tuh member kita paling junior actually.
0: Bukan pentolan juga ini, bukan ya?
2: Dia umurnya masih 17.
0: Oh, berarti bukan ya,
2: baru-baru. Tapi dia salah satu tenor yang bisa diandalkan.
0: Oke, okay, luar biasa. Salah satu tenor yang bisa diandalkan.
2: Namanya Yordan.
0: Ya. Hai Mas Yordan, Kak Yordan, ya kayak sungai ya, sungai Yordan.
1: Oh,
0: iya. Oke, okay, baik. Malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan paduan suara Gereja Katolik. Ini paduan suara apa? Kan kalau di Gereja Katolik yang setahu saya itu ada paduan suara biak yang anak kecil-kecil ya. Kalau gede lagi ada yang OMK gitu, terus ada yang apa bagian paduan suara wilayah kayak gitu-gitu yang ibu bapak gitu. Nah kalau yang ini paduan suara apa sebetulnya? Oke, okay, Kak Riri, juru bicara. Silakan Kak Riri.
1: Ya, kalau Christus Rex Choir atau yang bisa kita, yang biasa kita panggil CRC.
0: Nama CRC.
2: Nama panggungnya. Gitu.
1: Nama panggung.
0: Keren ya,
1: iya.
0: Bukan CR7 bukan. CRC.
1: CRC.
0: Keren.
1: Begitu. Itu memang kami ini di bentuk seperti tadi yang disampaikan Kak Reza sebelum kita on air ini ya. Itu adalah paduan suara yang dibentuk sebetulnya untuk mengikuti ajang lomba gitu.

0: Artinya yang awalnya memberikan kesempatan itu dari pihak gereja, Kristus Raja sendiri, yang kemudian punya inisiatif ngebentuk atau apa
1: Ya,
0: gitu.
1: kita di apa ya istilahnya dicomot gitu ya.
0: Dicomot. Jadi paduan suara comotan awalnya personilnya,
1: Orang-orangnya.
0: orang-orangnya.
1: Ya, kami dari
0: Oh.
1: wilayah, kemudian ada yang dari OMK, begitu. Kami ditarik lah istilahnya tadi
0: Tarik
1: itu ya,
0: lagi
1: tarik
0: ya.
1: lagi.
0: Tarik lagi ya.
1: Begitu untuk mengikuti lomba itu, begitu. Terus setelah mengikuti lomba itu kan sayang ya kalau mau dibubarkan, begitu. Akhirnya kita
0: Sebentar, lomba itu akhirnya menang.
1: Kita waktu itu untuk yang kategori
2: Inkulturasi.
1: inkulturasi itu juara satu ya,
2: Juara satu.
1: juara
0: Wah,
1: satu.
0: inkulturasi itu kayak gimana?
1: Musik yang
0: Epic gitu.
1: iya, jadi kayak
0: Oh.
1: ada unsur-unsur etniknya begitu ya,
0: Iya.
1: begitu. Lalu
0: Menang
1: kemudian
0: juara
1: menang
0: satu.
1: juara satu, lalu ada juara dua itu
0: Iya.
1: yang kategori untuk yang Latin ya,
0: Oh,
1: untuk
0: lagu-lagu berbahasa Latin.
1: itu. Ya, juaranya sih itu. Kalau yang kategori satu lagi itu saya lupa sih.
0: Itu
1: Itu
0: menang semua? Enggak, atau
1: ada
0: yang
1: yang satu itu enggak dapat nomor.
0: Oh,
1: Juara harapan.
0: juara harapan.
1: Iya.
0: Jadi yang menang adalah juara
1: Yang
0: satu untuk kategori
1: inkulturasi.
0: inkulturasi tadi.
1: Betul.
0: Oke, terus kemudian sayanglah kalau bubar.
1: Dibubarkan
0: Tapi
1: gitu.
0: tunggu, berarti teman-teman ini dalam satu wilayah keuskupan, sorry, satu wilayah paroki yang sama atau dari paroki yang berbeda?
2: Nah,
1: Satu paroki
2: nah
1: yang
2: itu sebenarnya
1: sama.
2: berkembangnya adalah dengan mungkin waktu itu surat tugas dari paroki ya, kepala paroki menginginkan, oh kita kok mau lomba gak ada tim, oke dibentuklah itu dari berbagai wilayah di Pegas Raja. Cuman seiring berjalannya waktu sudah 10 tahun berjalan ya, dan kita mulai istilahnya mulai dalam tanda kutip ekspansi mungkin untuk membuka kesempatan untuk siapapun yang mau belajar. Jadi untuk saat ini juga Kristus Rex Choir kita tidak terbatas pada orang-orang Kristus Raja aja.
0: Oh gitu.
2: Contohnya Kakak Demion, dia bukan dari Kristus Raja.
0: Oke. Okay.
2: Dan ada beberapa member lain yang juga bukan dari Kristus Raja. Tapi selama mereka mau, selama kita buka kesempatan untuk mereka mau belajar dan punya skill yang kita anggap cukup untuk bernyanyi terutama dan bisa membuat memperkaya tim. Itu juga buat kita it's not a problem ya.
0: Okay.
2: Jadi karena sama-sama kita di sini kan kita sama-sama melayani.
0: Betul, betul. Tapi awalnya memang dari satu paroki.
2: Awalnya paroki
0: satu
2: Kristus
0: wilayah
2: Raja.
0: Kristus Raja ya. Paling dekat-dekat situlah ya.
1: Betul.
0: Oke, nah kemudian berkembang seperti tadi Kak Reza sampaikan akhirnya kemudian membuka kesempatan bagi siapapun dari manapun juga paroki manapun di wilayah Surabaya dan sekitarnya yang mau gabung-gabung gitu aja ya. Karena kemudian setelah event acara
1: lomba.
0: lomba itu, setelah event itu kemudian sayang tuh dibubarin
1: Bukan,
0: gitu.
1: Gitu. Akhirnya
0: Akhirnya
1: kita terus bertugas di misa.
0: Oh,
1: pelayanan,
0: gitu. Pelayanan,
1: pelayanan. Terus kemudian sempat lama ya kita nggak ikut lomba lagi. Terus akhirnya kita tahun 2024 ya,
0: 2024. 2 tahun yang lalu berarti ya.
1: Itu kita mengikuti kompetisi lagi. Itu waktu itu di gereja Yosafat, Santo Yosafat.
0: Santo Yosafat itu di daerah
1: Semolowaru.
0: Semolowaru yang baru itu.
1: Ya, betul. Kita ikut kompetisi lagi ya dengan member-member yang baru begitu ya. Maksudnya ada yang lama senior, terus kemudian ada yang kita rekrutan baru itu. Kita baru ikut lagi lomba itu di tahun 2024 itu.
0: Menang.
1: Juara dua.
2: Juara dua.
1: Runner up.
0: Jadi
1: begitu.
0: Itu antar gereja Katolik ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Sekevikepan
0: Utara. Sekevikepan Surabaya
1: Utara.
0: Ya. Oh, jadi lombanya di situ di
1: Betul.
0: Gereja Santo Yosafat ya,
1: Betul.
0: Di daerah Medoan. Nah, untuk Kak Reza sendiri menjadi ketua kan, ini ketua CRC lah ibaratnya begitu.
2: Betul.
0: Ini sejak tahun berapa Kak?
2: Saya sebenarnya diangkatnya tahun 2024. Kendati saya sudah mulai
1: Join.
2: Membantu mengurusi sejak 2023 juga.
0: Gitu.
2: Cuma saya baru mulai aktif untuk lebih vokal dan bisa diangkat. Akhirnya diangkat jadi ketua oleh warga, let's
0: yang,
2: say.
0: Yang angkat gak capek dong ngangkat terus.
2: Itu 2024.
0: 2024 ya. Sebelumnya Kak Reza aktif di mana?
2: Saya sebenarnya udah aktif paduan suara sejak 2010. Kalau di gereja. Sebelumnya saya paduan suara UNAR ya.
0: Oh.
2: Terus 2010 saya mulai aktif paduan suara gereja. Saya sempat vakum lama karena saya sempat tinggal di luar negeri. Jadi saya vakum lama sampai saya kembali ke Surabaya tahun 2020. Saya baru aktif lagi di gereja KR. Waktu ditarik sama anak-anak.
0: Tapi itu memang gerejanya KR ya.

0: Betul. Di situ?
1: Saya asli paru KKR.
0: Oh, apa yang membuat tiba-tiba Kak Reza tertarik untuk gabung lagi? Karena emang nggak ada job di itu atau gimana? Karena nggak ada ini, nggak ada aktivitasnya, ngapain gitu, nganggur gitu.
1: Saya, apa? Waktu itu sebelum saya kembali bergabung, saya udah sekitar hampir 5 tahun saya nggak bernyanyi ya. Jadi napas juga udah mulai terengal-engal.
0: Ah, gitu. Betul.
1: Nyanyi Bapak Kami udah capek.
0: Gitu. Oh iya.
1: Tapi panjang sama anak ditanya, nggak pengen nyanyi lagi, tak? Gitu. Ya udahlah, aku bantu di OMK waktu itu. Aku nggak. Waktu saya kembali ke Indonesia, saya nggak tahu ada CRC itu ada, saya juga nggak tahu. Karena kan saya baru balik ya. Setelah saya aktif lagi di OMK untuk 6 bulan pertama, terus salah satu teman saya namanya Fandi, dia yang, kamu kok nggak ikut ke CRC aja gitu. Ini ada paduan suara lain namanya CRC, kamu ikut aja di situ gitu. Terus tanpa izin saya udah masukin ke grup gitu. Dan ya terjebak, akhirnya terjebak lagi.
0: Kan. Akhirnya itu bakal terjebak, itu bakal dijebak gitu.
1: Akhirnya sampai sekarang masuk, saya, ya? Sampai sekarang saya masih aktif.
0: Bahkan dipercaya sebagai ketua sampai selama-lamanya, amin. Sampai selama-lamanya, amin. Ya, gitu. Ada periodisasinya.
1: Oh, kalau di sini sih sebenarnya nggak ada, karena kan sebenarnya kita komunitas ya. Tergantung kemauan rakyat aja saya.
0: Kemauan rakyat. Rakyat masih mau ya. Warga masih mau ya. Iya. Oke, terus sebagai seorang ketua, apa nih tanggung jawab apa yang mesti dilakukan, have to do gitu ya? Mungkin ada apa planning ke depan?
1: Oh iya, jelas. Kalau selama saya menjabat, yang saya inginkan terutama adalah untuk memperluas branding dari gereja KR sendiri dan juga Kristus Rex Choir sebagai choir intinya. Itu kenapa saya berupaya supaya anak-anak itu tetap belajar gitu ya. Kenapa Don Suara mau dibilang bagus itu hanya berdasarkan kepada seberapa banyak mereka mau belajar. Nah, itu kenapa biasanya saya berusaha sama pengurus juga, kita carikan lagu-lagu terbaru. Lagu-lagu baru, bukan terbaru ya. Lagu-lagu baru untuk mereka pelajari.
0: Tahan dulu sebentar ya, kita terima warga. Halo, selamat malam. Ngobras.
2: Iya, selamat malam.
0: Iya, dengan...
2: Dengan Pak Agus ini, Pak.
0: Oh iya, silakan Bapak Agus.
2: Iya, itu... Ini kan pernah menang gitu ya di... 2016 tadi ya katanya.
0: 2016 betul, saat mereka terbentuk ini untuk kejuaraan apa? Piala Uskup ya?
3: Keuskupan. Kompetensi. Ya. Maksudnya ya lingkupnya itu
0: Keuskupan lebih luas lagi gitu ya berarti ya. Oke.
2: Itu apakah proses regenerasinya setiap tahun nanti bakal meregenerasi dari setiap jemaah atau bagaimana proses regenerasinya?
0: Betul.
2: Terus juga kalau kompetisi di apa mungkin cuman di kalangan gereja atau mungkin pernah ikut juga
0: di luar gitu ya, mungkin umum. Oh iya.
2: Okay. Gitu aja Mas.
0: Mas Agus, Pak Agus terima kasih Pak Agus, sehat selalu Pak Agus ya di Surabaya. Bisa dijawab mungkin Kak Debbie juga boleh loh nanti ya mau ngobrol. Karena ini saya masih ketahan dulu nih sama beliaunya di Pak Ketua ini ya. Okay. Ngomongin soal regenerasi.
1: Ya, sebenarnya regenerasi kita alhamdulillah lagi puji Tuhan jalan. Puji Tuhan kita berjalan ya. Jadi
0: dengan cara seperti apa?
1: Biasanya kita gini, jadi kita sangat closely related sama paduan suara OMK di Tris Raja. Jadi kita lihat OMK kan sering rekrutmen. Dan kita lihat bakat-bakat terbaik dari sana, biasanya kita tawarkan mau enggak lebih serius lagi gitu. Kalau mau lebih serius lagi, kita ada nih paduan suara senior. Itu salah satu caranya juga. Jadi kita, karena yang melatih di OMK juga orang-orang dari CRC. Jadi mereka biasa ngasih report, saya ini loh ada orang-orang yang bagus-bagus nih. Mungkin bisa diajak untuk
0: gabung
1: dengan, karena tingkat kesulitannya di CRC juga lebih beda sama OMK kan, sama rekat sama OMK masih beda. Itu satu cara. Cara kedua emang kita close recruited juga ya. Jadi misalnya ada referensi dari member, misalnya Mbak Ari bilang ini ada nih temanku dia pengen gabung dan dia punya skill, dia punya pengalaman gini. Dan biasanya itu kita kasih kesempatan. Of course nggak langsung masuk. Biasanya kita minta kirim dong rekaman suara dengan lagu yang kita tentukan.
0: Ada seleksi.
1: Nanti rekaman biasa. Suara itu kita kirim ke koordinator suara sama pelatih kepala kita.
0: Kalau
1: keduanya udah approve ya baru kita undang untuk berlatih.
0: Oh sama. My god.
4: Istilahnya naik kelas.
0: Rumit ya, ternyata ada step-step yang mesti dilalui ya. Jadi untuk Anda mungkin yang warga wilayah Kristus Raja yang pengen gabung, tes dulu di suaranya, nggak bisa asal masuk ya. Halo, selamat malam, Ngobras.
5: Assalamualaikum.
4: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jodi Yuanda.
0: Iya, waalaikumsalam Om Yanti. Ini lagi di mana sekarang? Boleh dong. Boleh kan sudah gabung ini ceritanya.
4: Iya barangkali.
0: Boleh lah, sudah on air.
4: Salam kenal dengan paduan suara. Ini yang masih muda-muda ya. Khusus
0: Raja. Oma ini posisinya lagi di mana? Teman-teman pengen tahu.
4: Ya, saya sudah sampai di Lembang, Bandung.
0: Oh, di Lembang, Bandung. Nah, oke.
4: Okay. Masih tidak terlalu panas.
0: Oh, siap.
4: Nah, saya lanjutkan ya. Selamat malam, Kak Bere. Selamat malam, Kak Reza.
3: Selamat malam.
0: Demion.
4: Demion.
0: Temannya Demian, pesulap.
4: Oh, ya.
0: Dia juga jago juga dulu dia.
4: Aduh, yang ingin selamat ya, mudah-mudahan kedepannya bertambah sukses selalu.
3: Amin.
4: Boleh saya bertanya, saya sudah lansia loh ini. Saya terbentuk tadi salah satu kakak itu yang bilang kuliah di UNER ya.
0: Betul Kak Reza, kuliah di UNER.
4: Kak Reza, maaf Bang Jo, saya ini mengenang sedikit ya, beberapa 20 tahun yang lalu pernah paduan suara kita dari Gersik, dan itu ada dua kelompok, diundang untuk ikut lomba di apa Moroseneng apa sana itu dalam rangka HUT-nya festival paduan suara antar perguruan tinggi dan umum.
0: Sejak itu namanya
4: Surabaya. Tapi Agustus 89 hebat ya, lama ya.
0: 89
4: kita mengeluarkan dua grup waktu itu.
0: Menang.
4: Alhamdulillah.
0: Oh, suara apa dulu?
4: Nah, saya ingin menanyakan begini. Tanya ya. Tadi kan ada sopran,
0: alto, tenor, bas.
4: Lalu klasifikasi dan pembagian suara ini bagaimana? Lalu apakah selalu diiringi biasanya piano ya atau akapela yang kedua itu ya? Untuk menyatukan paduan suara ini agar kompak, menghasilkan harmoni yang indah, pelafalan dan resonasinya itu bagaimana?
0: Duh, teknik sekali ya. Oke, siap ntar dijawab langsung.
4: Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, Om Ayanti Queen ya. Resonansi harmonisasi berat ya. Oke. Tadi ini
3: pelatihnya enggak datang.
0: Nah. Tapi ini sejurus tadi. Oke, gimana mau diterima atau mau terima dulu kali ya? Oke, halo, selamat malam, ngobras.
4: Maaf Bang Jo.
0: Oh lagi.
4: Dulu kami paduan suara namanya paduan suara Gema Tridharma.
0: Gema Tridharma ya. Oke.
4: Lama tapi kami mempunyai kenangan di Moroseneng sana itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cuma nambahin itu doang. Oke. Gema Tridharma. Oke. Siap, ini tadi ngomongin soal apa kaderisasi udah ya. Jadi bisa diambil dari teman-teman yang muda-muda OMK, kemudian yang mungkin yang di luar yang mau merekomendasikan bisa dengan cara mengirimkan voice-nya. Oke, berarti ini menjawab pertanyaan dari Oma Yanti yang soal pembagian suara tadi. Nah, apakah memang ada klasifikasinya tuh kemudian dites atau Kak Demion nih masuk bass, kenapa harus masuk bass, kayak gitu-gitu. Kak Reza atau Kak Riri ini kenapa harus masuk sopran, bukan yang alto, kayak gitu-gitu. Gimana Kak?
1: Kak Demion
0: silakan juru bicara.
1: Untuk klasifikasi suara itu kan karena kita awalnya sudah diseleksi kan. Nah berarti sudah tahu ini dia ini warna suaranya apa. Lebih ke sopran, lebih ke alto, tenor atau bass gitu. Betul, tapi nggak memungkinkan kadang itu ada yang range suaranya itu panjang gitu. Jadi dia itu bisa masuk di sopran, bisa masuk di alto, atau dia bisa masuk di tenor, juga bisa masuk di bass gitu.
0: Oh gitu. Ya,
1: karena mungkin kan ada.
0: Pakai di tes gitu kah?
1: Bisa ada.
0: Ada.
1: Oh. Ambitus sebetulnya itu tes
0: ambitus
1: namanya.
0: Ambitus. Ya. Oke. Okay.
1: Nah, kan ada orang-orang yang warna suaranya itu kayak saya ini cukup
5: Berat, cuma saya bisa masuk ke tenor 2 gitu. Cuma karena warna suara saya itu berat gitu, jadi saya itu lebih banyak di bass 1 gitu. Tapi sometimes saya juga di bass 2 gitu. Nah, ada beberapa juga
0: bass 1, bass 2 tuh bedanya apa sih?
5: Jadi ada yang dia
0: rendahnya
5: itu bisa, gitu. Ya, rendahnya itu bisa sampai
0: kebangetan
5: iya, gitu ya. F2, G2 gitu.
0: Oh, nadanya.
5: Iya, nadanya gitu.
0: Ya, rendah banget ya, gitu lah ibaratnya ya.
5: Rendah banget.
0: Gitu. Mama pulang yuk.
3: Kalau Kak Demi yang rendah banget, saya tinggi banget.
0: Tinggi banget. Kebalikannya. Tapi ada di tes-tes gitu kan untuk ya, masuk ke mana-mana gitu ya,
3: maksudnya. Ada. Bisa.
0: Itu dia. Jadi karena nanti kan harmonisasinya juga akan ya, kelihatan ya.
5: Karena di beberapa lagu itu kan pecah suaranya itu ada yang cuma 4 aja gitu, sopran, alto, tenor, bass. Kadang itu yang beberapa lagu itu ada yang sopran 1, sopran 2, terus alto, tenor, bass.
0: Pecah ya, 8, lebih banyak, pecah 8.
1: Saya juga pernah malah nyanyi lagu yang pecahnya 16.
0: Pecahnya 16 ada. Lebih gitu. lebih parah lagu dangdut pecah 1000.
5: Wah, itu enggak tahu itu pecahnya bagaimana itu.
0: Pecah berapa? Lebih banyak lagi, Kak. Pecah 1000. Oke, bercanda. Terus tadi iringannya, pakai iringan apa? Iringannya piano atau
5: kami biasanya
0: keyboard gitu.
5: Kami biasanya pelayanan itu lebih seringnya diiringin sama organ.
0: Organ. Nah, organ. Elektron itu bukan.
5: Bukan.
0: Organ. Organ tunggal aja.
5: Organ dan kadang itu ada clavinova. Clavinova itu piano elektrik.
0: Piano elektrik. Ya. Oh, terus kalau lomba-lomba
5: beberapa itu kami juga lagunya itu akapela.
0: Oke.
5: Jadi tanpa iringan dari alat musik.
0: Apapun. Gitu.
1: Ya, tergantung lagunya
0: sebenarnya. Tergantung lagunya.
1: Wow. Kalau acara khusus kita juga pernah diiringi sama ensemble. Iya. Tergantung kalau acara khusus ya nggak sih?
0: Ensemble itu kayak orkestra kecil gitu.
5: Iya.
0: Light orchestra. Oh, wow, keren ya.
5: Jadi alat musik seperti biola.
0: Biola.
5: Terus cello.
0: Cello, ya. Apa itu yang tiup?
1: Clarinet.
3: Flute.
0: Flute itu yang macam-macam ya. Keren ya. Jadi ini timnya teman tim suara aja, nanti bisa bekerja sama dengan pemain musik yang lain.
1: Kalau gitu. Di CRC sendiri kita ada organis yang istilah tetap ya. Kita ada 3 orang yang tetap, jadi itu yang rutin ngiringi kita. Terutama kalau kita bertugas di luar paroki Kristus Raja, hampir selalu ya orang.
0: Sebentar, bertugas di luar paroki, bertugas kayak gimana itu? Apa? Kayak jadi, pelayanan.
1: Atau? Jadi ada 2 macam tugas kan, kalau kita tugas pelayanan sama tugas wedding. Kalau wedding kan istilahnya kayak job ya. Nah, kalau tugas pelayanan kita juga rutin di luar Kristus Raja. Jadi yang rutin itu biasanya kita minggu pertama di tiap bulan itu kita ada di Redemptor Mundi.
0: Oh, di RM.
1: Itu sudah kita sudah deal-dealan sama mereka tiap bulan Kristus Raja pasti ke sana. Jadi kalau bulan ini CRC, bulan depan OMK.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita ganti-gantian.
3: Selang-seling.
1: Kebetulan besok 2 Agustus berarti CRC yang ke Redemptor Mundi. Itu misa bahasa Inggris jam 12 siang. Ada Mas. Itu pasti dari Kristus Raja. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: selain itu gereja lain juga seperti Yakobus Citraland, Yosafat, GYB apa tuh
5: namanya? HKY.
1: Kok bukan HKY? Yang di East Coast itu Widya Mandala,
3: Yohanes Gabriel
1: Pepuar. Itu kita juga sama Yosafat itu disebut ya. Kita udah rutin di sana.
0: Oh, jadi gantian ya dari gereja satu ke gereja yang lain.
1: Ya, tergantung request aja.
0: Tergantung request.
3: Tapi enggak hanya di Surabaya loh, Kak. Kita juga pernah ekspedisi ke luar.
0: Ekspedisi. Dikirim pakai kuda atau pakai motor? Kayak ekspedisi ya,
3: di paket.
0: Di lintas, di mana?
5: Lintas provinsi. Jadi pernah di Blora.
0: Oh iya, serius?
5: Iya, pernah di Blora.
1: Tahun lalu kita di Blora. Barusan ini kita
0: di gereja juga.
5: Iya, di gereja paroki Santo Pius.
3: Blora.
0: Ada acarakah atau hanya sekedar pelayanan untuk misa di sana?
5: Jadi pelayanan plus juga
1: memberikan choir klinik. Jadi choir kita mengajari pelatihan choir untuk warga di Blora. Dan kita juga bernyanyi di gerejanya untuk misa.
0: Wah, keren ya. Jadi memang benar-benar ada ini pelatihannya. Jadi bukan semata-mata menikmati Anda bernyanyi gitu, oh, tapi iya, menikmati, bukan hanya menikmati juga suaranya yang merdu, tapi memberikan juga diberikan ilmu, pelatihan.
1: Yeah. Kalau yang terkini kita kemarin bulan Mei, kita barusan dari Blitar 3 hari. Kita di dua paroki berbeda, jadi ada dua gereja di Blitar, kita nyanyi Sabtunya di gereja Santo Yusuf. Di minggunya kita di Santo Yohanes. Santa Maria.
0: Wow, Santa Maria. Keren ya. Waduh, sambil jalan-jalan sambil memberikan satu pelayanan gitu ya. Oke deh.
3: Kan bermanfaat.
0: Bermanfaat. Iya. Kak Ferry ini selalu gong gitu ya. Ekspedisi ya. Oh, itu gak dipaketin ya. Dan bermanfaat. Ya baiklah Kak Ferry, nanti kita lanjut lagi Kak Ferry ya. Jangan geser dulu pendengar, tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama dengan paduan suara CRC. Oh, tuh bukan CRC lo ya, CRC. Caca Marica. CRC Christus Rex Choir. Tuh. Gitu ya. Yeah. Oke, kita masih di ngobras mendengar. Terima kasih atas atensi-atensinya. Dan nanti mereka akan perform. Mereka akan menunjukkan sekeren apakah suara mereka. Begitu. Nah, bicara soal kegiatan tadi sudah secara tidak langsung sudah menceritakan tentang kegiatannya. Pelayanan, memberikan klinik, pelatihan paduan suara gitu ya. Kemudian juga rekrutmen. Sampai sekarang sudah ada berapa banyak anggota CRC itu sendiri?
1: Ya, sekitar berapa? Give or take sekitar 35, 37 orang.
0: 35 ya. Sampai dengan 37 ya. Orang itu yang aktif
1: yang
0: ya.
1: Yang aktif.
0: Dan full team memang segitu terus.
1: Full kemana-mana? Team, tergantung kalau adik mereka ada nggak bisa ikut ya. Hmm. Cuman biasanya kalau ada acara-acara besar, mostly kita kurahkan semuanya untuk
0: okay.
1: Ini. Cuman untuk mostly kita tugas biasanya range-nya sekitar paling nggak 15 sampai dengan 25 orang.
0: 25 orang lah ya.
1: Average-nya segitu.
0: Average segitu. Hmm. Dan rata-rata kalau tadi ditanya tim CRC ini kan terbuka untuk umum. Betul, gitu ya. Betul. Berarti ada range dong. Ada batasan usia yang paling muda usia berapa?
1: Yang paling muda seperti itu. Rekan saya di sana Jordan itu
0: Jordan itu
1: baru mau 17.
0: Baru mau 17.
2: Oh. 16 sekarang.
0: 16
1: ke 17.
0: Iya. 16 untuk mau ke 17 ya. Yang senior?
1: Paling senior Pak Lukas berapa ya?
2: Ya, 50-an.
1: Ya, sekitar 50-an lah. Itu ada masih ada juga.
0: Ya. Masih bisa ya.
1: Masih aktif bernyanyi masih, juga. Setelah kita tugas ekspedisi tadi juga dia masih ikut ya.
0: Masih ikut ya.
1: Masih.
0: Wah, luar biasa. Untuk latihan rutinnya sendiri hari apa?
1: Nah, kita bisa latihan rutin tiap besok hari Jumat jam 7 malam. Kita markas kita di Sekolah Stanislaus 2 atau di Kris Raja, tergantung latihannya.
0: Oh, di dimana. Jadi dua sekolah itu kan di sebelah ya.
1: Ya di Stanislaus 2 itu ada kita ada ruangan Kalijudan.
0: Oh, di Kalijudan. Oh.
1: Karena kebetulan pelatih kita adalah kepala sekolahnya Stanislaus 2 gitu.
0: Oh, saya banyak OO-nya ya dari tadi ya. Jadi kok pelatihnya adalah kepala sekolahnya Stanislaus 2.
1: Bu Teresia namanya.
0: Bu Teresia itu. Jadi latihannya di situ di ruang kelas.
3: Itu kepala pelatih.
1: Ruang medianya,
0: kepala pelatih.
2: Kepala pelatihnya.
0: Ada pelatihnya, ada kepalanya.
3: Ada asistennya.
1: Oh, gitu. Asistennya lagi di Bandung namanya Erika. Itu dia asistennya.
0: Yang biasa. Mesti lo ya, Kak Rere ke masih gongnya terakhir lo itu kepalanya. Terus sikilin di. Itu Bu Teresia itu kepala pelatih. Betul. Terus yang ngelatih biasanya Bu Teresia atau asistennya?
3: Tergantung.
1: Selama Bu Teresianya available, biasanya Bu Teresia.
0: Bu Teresia, oke. Nah, ini kita ngomong soal lagu-lagu nih. Tadi kan disampaikan sama Kak Reza bahwa lagu-lagunya agak spesifik. Ya, agak berbeda. Mungkin dari lagu-lagu misa mingguan gitu ya, atau misa yang rutin itu lagunya yang CRC ini agak sedikit berbeda. Perbedaannya di mana?
1: Biasanya kita gini, kita kalau misalkan ada lagu harus tetap liturgis ya.
0: Kalau misa harus sama harus kan. Sama,
1: karena cuman biasanya ada berapa part di misa yang kita bisa masukkan lagu lepas. Contohnya mungkin pas persembahan atau pas komuni. Nah, kita berusaha untuk mengulik lagu apa yang masih sesuai sama dengan liturgi.
0: Masih relate ya.
1: Tapi juga bisa men-challenge anggota CRC itu untuk belajar istilahnya seperti itu. Jadi biasanya kita dari pengurus itu juga program dari kita adalah untuk tiap bulan pasti belajar lagu baru. Nah, nanti kita lihat lagu ini cocoknya di mana nih? Bisa di persembahan kah, di komuni kah, atau kalau di Kris Raja kita namanya pramisa. Jadi sebelum misa kita ada
0: nyanyi dulu.
1: Nah,
0: untuk pemanasan biasanya.
1: Nanti biasanya lagunya lebih fleksibel karena kan sebelum misa belum mulai ke liturgi. Nah, itu biasanya kita cari mungkin lagu yang rada susah bisa kita taruh di situ gitu.
0: Jadi kalau misalnya misa jam 6 datang jam 5 gitu ya atau jam 4 gitu ya.
1: Ya setengah 6 deh.
0: Itu yang
3: 30 menit. Sebelum misa.
0: Sebelum misa latihan dulu ya.
3: Tergantung juga kalau tugasnya jam 5 pagi.
0: Heeh.
3: Ya kita juga sebelum jam 5 pagi.
0: Iya, belum jam 5 ya jam 3.
1: Bahasa sleeping
0: turut gereja ya. Oke, terus untuk kategori lagu itu apakah lagu Indonesia atau lagu berbahasa Latin? Karena kan kalau lagu-lagu gereja Katolik itu kan kebanyakan ya ada juga lagu-lagu yang berbahasa Latin kayak gitu. Itu yang memilih siapa?
1: Yang memilih sebenarnya kita dari tim, kita pilih, tapi nggak serta-merta dari kita. Misalnya tiap misa kita udah ngelis nih, lagunya bakal apa, dari pelar misa sampai penutup apa aja, kita serahkan ke koordinator paduan suaranya paroki untuk approval. Nanti dikasihkan kromo biasanya. Kalau kromo oke dengan itu, kita jalan kayak gitu. Dan kita yang menentukan. Kalau dari range bahasa apa aja, kita sih tergantung pengennya gimana ya. Jadi kita kadang kalau misalnya ada misa kita pengen, oh kita pengen lagu Indonesia semua, kita Indonesiain. Kita mau tiga bahasa, kita tiga bahasain. Tergantung. Karena kita punya bank lagu banyak dari banget. banyak ya, sekitar 170 lagu kita punya bank lagu yang siap siap kita nyanyikan dengan latihan yang minimal untuk itu, bukan lagu baru ya, maksudnya lagu yang kita udah
0: biasa. Yang udah latihan gitu ya.
1: Itu
0: udah
1: di... bahasa Latin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada semua di situ. Jadi tinggal kita pilih mau yang mana kayak gitu.
0: Luar biasa.
3: Sama juga ini ya. Kan ada yang tergantung masa-masanya ya, ada masa prapaskah.
0: Iya, betul,
3: pasca. Nah, biasanya kalau yang kayak Advent. Itu kan lebih ke Latin. Nah, itu kita masuk-masukin lagu Latin. Kan itu juga
0: masih relate lah ya dengan apa temanya. Tergantung. Oh, iya gitu. Nah, dalam waktu dekat ini akan mengikuti kegiatan apa? Mungkin ada lomba, mungkin ada kompetisi sekali. Atau mungkin ada semacam kegiatan di luar kegiatan pelayanan.
1: Okay. Gitu. Kalau di luar kegiatan pelayanan kita biasanya ada wedding, pelayanan wedding. Jadi kita di hire untuk jadi paduan suara wedding itu ada nanti tiap biasanya tiap bulan atau tiap berapa bulan pasti ada. Itu satu kegiatan kita juga. Kalau itu kan lagu-lagunya lebih bebas ya.
0: Iya, lebih semuanya. Bebas.
1: Tergantung maunya orang nikah
0: gimana. Betul.
1: Dan biasanya kalau wedding kita, justru malah kita wedding lebih sering di luar Kristus Raja actually.
0: Oh.
1: Jadi kita sering di Gereja Yakobus, Yosafat, Redemptor Mundi, kita sering diundang.
0: Di-hire di sana. Oke. Okay.
1: Dan kalau kegiatan yang besar habis ini, kita akan mengikuti lomba Piala Wali Kota.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu, Piala Wali Kota pertandingan paduan suara antar gereja se-Jawa Timur.
0: Se-Jawa Timur
1: itu nanti di bulan mulai bulan Agustus, cuma nanti finalnya di bulan Oktober penampilannya. Cuma Agustus ini masih apa istilahnya penyisiannya. Kalau lolos penyisian bulan tahun depan Oktober 2026 tanggal 17 kita tampil di Balai Kota
0: itu
1: bersama para finalisnya gitu.
0: Oke, okay. Itu antar gereja, baik gereja Katolik dan gereja Protestan. Kristen Protestan. Antar gereja semuanya.
1: Betul.
0: Ya. Semakin banyak ya, artinya dalam hal pemilihan lagu, dalam hal apa kostum misalnya.
1: Oh iya, itu betul. Kita sudah mulai mempersiapkan diri dari bulan lalu sebenarnya. Jadi mereka minta kita bawain dua lagu nanti. Salah satu lagu wajibnya adalah Negeriku, yang harus kita arrange sendiri. Jadi tiap paduan suara harus mengarrange sendiri lagu itu. Jadi 4 suara, jadi 8 suara, terserah. Nah, itu nanti kita yang arrange sendiri. Dan kebetulan arranger kita ada di sini.
0: Mas Louis. Oh, Kak Louis. Ya,
1: itu arranger kita yang membantu kita untuk mengarrange lagu untuk CRC untuk kita nanti lomba. Lagu kalau lagu bebasnya rahasia ya biar.
0: Ini oh iya dong, jangan. Nanti saya tahu, saya bocorin. Saya nanti bisi-bisi sama jurinya. Nah, ini kompetisi yang keberapa dalam kejuaraan Wali Kota ini?
1: Kita sebenarnya waktu tahun 2024 kita sempat ikut, tapi dengan persiapan yang sangat minim. Waktu kita cuma persiapan 2 minggu. Jadi emang lombanya spontan ya. Ada lomba nih.
0: Wuhui. Lomba nih.
1: Dan waktu itu kita hasilnya juga enggak maksimal. Kita cuma dapat nomor 4 waktu itu. Tahun lalu Kristus Raja ikut tapi bukan CRC, cuman ada beberapa personel dari kita yang ikut juga.
0: Tahun lalu tahun 2025.
1: Ya, yang mewakili kita tuh paduan suara OMK, Orang Muda Katolik, paduan suara yang lebih junior. Mereka yang tanding bersama di berapa member OMK juga dari CRC kan. Mereka gabungan CRC
0: dan
1: OMK.
0: Ya, okay.
1: Mereka meraih juara 2 actually tahun lalu. Mereka meraih
0: juara Wali Kota juara 2.
1: Juara 2.
0: Ya keren dong berarti.
1: Oh, keren emang.
0: Tepuk tangan adik-adik. Karir itu masih ngegongi loh ya. Tepuk tangan jadi ini ya. Ya wis, nanti kita pengen tahu sekeren apakah suaranya. Boleh dipersiapkan teman-temannya. Yo, silakan masuk. Nah, dan sekaligus juga pendengar, kita juga akan mereka lagi persiapan. Ini mikrofonnya peka sekali, bisa diarahkan kemana saja, asal jangan dibawa pulang.
1: Bawa pulang berat ini.
0: Kabelnya gak nyampe. Oke, nanti teman-teman akan menyanyikan sedikit bagian apa ya, sedikit bagian jadinya sedikit apa ya apa namanya kalau sedikit bagian satu suplikan ah susah sekali nih ngomongnya ya sedikit bagian jadinya sedikit satu referen lah begitu ya dari teman-teman CRC ya. Dan sekaligus juga saya ucapkan terima kasih buat semuanya saja sudah bergabung. Terima kasih juga buat CRC yang sudah hadir di sini, Kak Riri, Kak Reza, Kak Demion, Cia Sal dan semuanya saja ya, yang sudah hadir malam hari ini ya. Oke, saya Juadi Yuanda pamit dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk CRC Kristus Raja Choir. Sensitif kan kena semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Saya Juwadi Wanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita, edisi Kamis tanggal 16 Juli 2026. Malam hari ini kita akan mainkan lagu-lagu mancanegara ke ruang dengar Anda, di mana Anda pun juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0315345474 dan juga di 081331494992. Bersama saya Juwadi Wanda, inilah dia Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagu mancanegara tahun 90-an, tahun 2000-an siap saya putar untuk Anda malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Baik, satu lagu dari Michael Bolton ya, When a Man Loves a Woman, sudah kita nikmati bersama. Kalau tadi sudah ada Michael Jackson, disambung sama Michael Bolton. Wah, ini kombinasi yang sangat luar biasa. Hanya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama saya Jody Wanda, kita akan nikmati lagu-lagu mancanegara. Tahun 90-an 2000 atau mungkin tahun 80-an boleh ya. Tapi kalau sudah terlalu oldies, tahun 70-an atau tahun 60-an, yang mungkin koleksi hari ini tidak sampai ke sana, ya saya mohon maaf. Kalau ada koleksinya, saya akan mainkan karena playlist sudah dipersiapkan oleh music director kami. Jadi kalau playlistnya ketemu sampai tahun 60-an bisa, tapi kalau nggak bisa, ya saya mohon maaf sekali. Karena di playlist kami malam hari ini kita putarkan maksimal sampai tahun 80-an gitu ya. Jadi Anda bisa pilih kira-kira lagu apa saja kah mancanegara yang paling cocok untuk Anda nikmati malam hari ini. Tadi sudah saya buka dengan dua lagu, selanjutnya terserah Anda. 5345474 dan juga WhatsApp di 08133 1x4992. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat ya, malam Bu Siti. Silakan. Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah. Sehat tambah bunder.
0: Oh, ngeri.
1: Ngeri ya. Emang uler.
0: Lah kok ngeri tambah bunder. Ngeri. Oke, Ibu malam hari mau dengar lagu apa, Bu?
1: Sik, tunggu. Mana ya?
0: Apa?
1: Sik, tunggu.
0: Oh, masih tunggu. Apa?
1: Yuk.
0: Yuk. Mari. Yuk.
1: Bet sapa jeneng?
0: Sapa jenenge?
1: Ise Mas, ilang Mas. Tulisannya Mas.
0: Oh, lagune kok ilang. Coba dicari, siapa tahu dibawa tuyul. Coba dicari dulu. Ya.
1: You better.
0: With you.
1: Terus Ben Son Ben Bendet.
0: Son Mendes, oh enggak bisa, Ibu tuh baru, terlalu baru. Son Mendes itu namanya.
1: Aku pengen denger itu. Loh.
0: Coba. Son Mendes ya. Oke. Okay. Tadi saya bilangin tahun 2000-an, saya cari dulu Son Mendes ini. Sebentar saya lihat. Aduh, ada please suara gitu. Saya lihat dulu nih, tahun 2000-an enggak ini Son Mendes ini. Treat you better ya, treat you better. Oh ya, wes bener ya, treat you better ya.
1: Salamnya buat semua ya. Salamnya buat kemarin belum Pak Idris.

0: Untuk yang lain besok ya, yang nggak kesebut sama Bu Siti Pasuruan besok disebutin, tenang aja, ya nggak usah senewen nih ya kan. Karena dibatasin cuma 5 orang aja malam hari ini, jadi kalau misalnya belum terputar ya besok insya Allah. Terima kasih, yuk dicoba kembali yang mau bergabung 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314992. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Mas Jung.
0: Om salam, Bu Titi Damiati. Sehat?
1: Ya, lagunya Hello.
0: Hello. Dari?
1: Beyonce.
0: Hah? Oh, Beyonce. Ya, yes. Oke. Salamnya buat?
1: Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, juga Pak Bambang, Bu Sri Hartini, juga Pak Freddy, Pak Tua,
0: satu lagi,
1: Mama Yu,
0: satu lagi,
1: satu,
0: siap,
1: Mak Kobar sama siap. Bu Siti,
0: itu namanya dua,
1: makasih Mas Yu,
0: ya, oke, sama-sama Bu Titi,
1: hati-hati nanti kalau pulang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati ya, yang sudah bergabung malam hari ini. Salamnya untuk sahabat-sahabat semua yang sudah mendengarkan atau yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Surabaya. Dicoba kembali line telepon kami. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Abawi.
2: Selamat malam juga, Mas Yu Adi Juanda.
0: Siap, monggo Abawi.
2: Toto, Mas Yu.
0: Toto boleh, yang mana?
2: Lea.
0: Lea. Oke, salamnya buat?
2: Pak Bambang, Bung Freddy, Tulang Kobar, Nanti, Batik Ramli. Dan Mas Bandu.
0: Ya, oke. Okay.
2: Ibu Mas Jun.
0: Hah? Ibu satu, ya.
2: Abah Ali.
0: Ya.
2: Buat Mas Jun.
0: Siap.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lea dari Toto untuk Abah Awi yang sedang menikmati.

0: Dari Beyonce ya, Knowles dengan Hello sudah kita nikmati bersama. Kalau misalnya Anda juga punya lagu-lagu seperti ini ya, lagu-lagu tahun 2000-an, ini juga boleh didengerin malam hari ini. Asalkan jangan yang terlalu baru ya. Jadi 2016-an. Tadi Shawn Mendes 2016, ini juga sama gitu. Jadi kalau misalnya Anda juga punya lagu-lagu yang tahun 2000-an awal sampai pertengahan gitu, ada boleh bergabung, ada boleh request, dan juga lagu-lagu tahun 90-an ya, Anda boleh juga bergabung. Kalau misalnya lagu-lagu oldies, itulah sebabnya saya tidak berani tawarkan, takutnya nggak ada, nanti nggak muncul. Karena malam hari ini playlist saya itu tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an. Kalau tahu misalnya ada tahun 80-an itu terbatas itu edisinya ya. Oke, kita kembali lagi ke line telepon 0315345474. Selamat malam juga untuk Anda yang sudah mengirimkan atensinya melalui WhatsApp di 081333314x992. Saya mau sapa terlebih dahulu ada Bapak Mariono ya. Selamat malam Pak Mariono, lagunya dari Julio Iglesias, judulnya Papa Todas Las Chisas. Ini 78 Pak, gak bisa ya Pak ya. Tidak muncul ya, tidak muncul. Kalau Bapak pengen dengerin Julio Iglesias, ada. Yang tahun 90-an juga ada. Selanjutnya buat Bu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Dian. Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris gitu ya. Dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya bersama Kak Juwadi Yuwanda. Oh langsung diganti, Saving All My Love For You. Siapa? Ya kalau ini mah ada gitu ya. Oke, kemudian sebentar, saya mau siapin dulu lagunya biar nanti cepat kita putarkan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, kayak pelajaran PMP zaman dulu ya, Pak Mul ya. Iya, Pak Mul.
1: Silakan. Aku mengingat masa lalu, Mas.
0: Oh, ngapain?
1: Ya, kayak aku mang belajar moco.
0: Oh, belum bisa baca.
1: Belum, A, B, I, D, A, B.
0: Ayo, Pak Mul, silakan. Ya, lagunya apa ini?
1: Aku biasa, Mas, suka aneh-aneh, pancet.
0: Adalah?
1: Madonna.
0: Judulnya?
1: La Isla Bonita.
0: Oke, salamnya?
1: Salamnya, yang barusan tadi itu Bapak Mariono ya.
0: Betul.
1: Ya, Pak Mariono, selamat malam. Dan untuk Pak Awi, Pak Bandi, Pak Idris. Dan untuk siapa itu? Mas Ami Wibowo, Teteh Nia Apsari, sama Teteh Rini Setiawati. Dan lain-lainnya.
0: Yes.
1: Untuk Mas Di, Mas.
0: Ayo.
1: Untuk Mas.
0: Ayo. Job, ayo. Pokoknya salahnya bentuk penyiar, kata putar lagu di Bapak No.
1: Untuk Mas Job. Untuk Mas Job. Ada bisa Mas.
0: Salahnya bentuk penyiar, kata putar lagi. Fatal lagi bentuk penyiar, keliru.
1: Iya, aku emang keliru aja. Bingung unu, keliru sampai tak celui. Ya Allah, untuk Mas Joe selamat bertugas, kalau pulang hati-hati.
0: Yeah.
1: Mohon maaf kalau ada kekeliruan menyebut nama.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Okay. Mas Joe bisa memaafkan kesalahannya Pak Mulyono. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, bercanda lho Pak Mul ya. Ini Jo Pak Mul, Jo, J-O-E, Joe. Tulisannya gitu ya, bacanya Jo gitu. Oke, 5345474. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lo aku. Malam juga abangku. The Final Countdown, Bang.
0: Final Countdown.
2: Ya.
0: Itu lagunya Queen ya.
2: Ya, betul. Okay. Yang penting bisa diputar.
0: Penting bisa diputar.
2: Iya. Yeah. Yang penting the final countdown.
0: The final countdown, oke.
2: Okay. Ya, yeah, salamnya salam balik ya buat Bu Titi Damayanti, oh, nama pun Yanti Queen, Bu Dewi, Abah Awi, Pak Bambang, Bang Freddy. Terus satu lagi ya, Bu Isri Karo dan Mas Bandi. Pak Bambang sudah ya Bang ya? Ya sudah. Terima kasih Bang.
0: Yo, mari yo ya. Terima kasih untuk Bang Kobar, lagunya Europe ternyata ya. Kita nikmati Shawn Mendes. treat you better. Disukai oleh Ibu Siti di Pasuruan.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak, seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: It's the final countdown ya dari Europe ya, sudah kita nikmati bersama. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi-atensinya malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang sudah Anda request ini bisa membuat Anda terhibur, bisa membuat Anda happy ya. Dan yang kurang enak badan, yang sedang sakit, jadi bisa kembali dipulihkan kesehatannya dan bisa sehat seperti sedia kala, bisa beraktivitas dan bisa bertemu dengan keluarga-keluarga dengan senyum kebahagiaan. Amin. Baik pendengar, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama saya Juadi Yuanda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Masa Allah.
1: Allah, baru bisa masuk.
0: Oke, Bu Dewi sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan. Bu Dewi mau dengar lagu apa ini?
1: Lagunya Michael Jackson.
0: Sudah tadi Michael Jackson sudah saya puterin.
1: Apa?
0: Banyak kok.
1: Apa, Bang Jo?
0: Tadi sudah, Michael Jackson tadi sudah saya puterin judulnya apa ya tadi ya? Saya kok lupa sebentar.
1: Black or White tadi.
0: Oh, Michael Jacksonnya sudah tadi. Dangerous. Ya, gitu lagunya.
1: Wow, itu bangga. Kisera-sera, lagunya Barry White.
0: Nah ini yang gak ada, Kisera-sera ini. Kisera-sera, gak bisa Bu, lagunya terlalu lama ini.
1: Oh lama.
0: Yang tahun 80-an lah minimal.
1: Tuh. Apa Bang Jo?
0: Ya apa lo Bu? Oh, Kisera-sera ini tahun 56. Oh no, 60 gak ada, 50-an. Ya, oke. Siap. Terserah aja. Oke, salamnya buat siapa? 5 orang.
1: Oh ya, Oma Yanti, Tante Siti, Bu Estiharo, Pak Idris dan Bang Kobar. Buat Bang Jo, makasih. Ya,
0: sama-sama Bu Dewi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kisera-sera. Lagunya tahun 1956. Waduh, belum bisa ya Bu ya. Malam hari ini kita mainnya lagu aman. Lagu 80, 90, 2000-an boleh kok ya. Anda boleh bergabung bersama kami kembali. Halo, saya sapa-sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Siti Rumia dari Tuban. Halo Ibu, selamat malam, apa kabar? Sehat ya Bu ya. Request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jason Moras, I'm yours. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Siti, Bu Dewi, Pak Idris, Mama Yu, dan salam untuk semuanya. Terima kasih Bang Jo, sama-sama Ibu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat aku.
0: Mas Budi Sasena, apa kabar?
2: Kabarnya baik Mas Bu.
0: Bang ya, gimana? Saya juga alhamdulillah baik. Silakan.
2: Nah, aku lagunya ya terserah saja.
0: Oke, salamnya buat?
2: Salamnya buat Bu Dewi. Bu Dewi, kenapa aku kondak disentil Bu Dewi? Terus juga ada Bu Titi. Yang siapa lagi, ada Bu Siti di Pasuruan. Terus sama Mama Yu di Tuban juga. Ya, buat semuanya saja Bang Jo.
0: Ya.
2: Apa terkecuali.
0: Siap.
2: Spesialnya buat II. Salamnya sayang, gitu aja.
0: Oke, gitu aja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi Sasena dari Tuban ya, sudah kita dengarkan tadi suaranya. Terima kasih untuk Mas Budi Sasena. Yang lain monggo, saya tunggu lagi atensi-atensinya yang ingin bergabung malam hari ini di line telepon kami 0315345474 ataupun juga ke WhatsApp kami di 081-3314x992. Halo, apa kabar untuk Pak Bambang? Pak Bambang di Benowo bukan ya? Oh, di PBI, betul, di PBI Benowo. Apa kabar Pak Bambang, sehat selalu ya? Pak Bambang malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari Phil Collins. Terima kasih buat Bang Jo, salamnya juga buat pencinta, pecinta Pro 1 di mana saja ada berada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lagu.
0: Malam Bung Freddy.
3: Iya,
0: apa kabar? Waalaikumsalam.
3: Kabar alhamdulillah kami keluarga sehat. Sekaligus cuaca juga hari ini bagus. Malam tetap dingin,
0: secara
3: Merauke lagi. Dingin.
0: Oke. Adem ya. Silakan lagunya apa nih?
3: Oke, lagunya ya, saya biasanya lawas tadi Kisera-sera itu dari Doris Day kayaknya ya, itu 50-an.
0: Betul.
3: Oke, saya minta dari lagu 2000-an boleh ya?
0: Boleh, 2015-16 ke bawah ya.
3: Dari Martina McBride.
0: Martina McBride yang?
3: Safe in the Arms of Love.
0: Martina McBride kami tidak punya, adanya Valentine.
3: Ini sudah lewat Februari, jauh, jangan Valentine lah.
0: Ya, yang lain kalau gitu.
3: Oke, kalau gitu yang apa R&B saja ya. Tony Braxton saja.
0: Boleh.
3: Iya, Tony Braxton yang suaranya contralto ya, alto. Iya, judulnya How Could an Angel Break My Heart.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa?
3: Iya, salamnya Pak Bambang, Pak Idris, Bu Dewi tadi ya, Bu Siti juga, Bu Istikaro. Kemudian untuk semua ibu-ibu pokoknya ya, pendengar setia. Fansnya maco, ibu-ibu banyak. Kalau di absen terlalu panjang.
0: Baik ya. Yeah.
3: Kemudian Mas Ali, Bang Kobar dan semuanya saja. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari.
0: Baik ya.
3: Makasih maco, tetap sehat. Doa terbaik untuk maco.
0: Siap.
3: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony Braxton, How Could an Angel Break My Heart, featuring Babyface.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Satu lagu dari Phil Collins, Against All Odds, sudah kita nikmati bersama ya. Take a look at me now. Wah, siap. Terima kasih, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Saya Juadi Yuanda yang siap menunggu atensi-atensi Anda kembali. 0315 34 5474 dan juga 08133 14 9 92. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
1: berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo Pak Idris.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Silakan Pak Idris.
1: Lagu dari Backstreet Boys.
0: Yang mana Pak Idris?
1: As Long As You Love Me.
0: Oh, As Long As You Love Me. Siap.
1: Ya, supaya adil, salam untuk semuanya saja, sobat-sobat UTRM aja ya. Kali sebut satu-satu, 5 yang lain nanti lu aku pun ada sebut.
0: Ya, siap.
1: Untuk semuanya saja. Terima kasih. Sehat selalu ya.
0: Sami-sami Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Idris dari Pasuruan. Ini tetangganya Bu Dewi, tetangganya Bu Siti Barokah ya. Terima kasih Pak Idris, sehat selalu untuk Pak Idris sekeluarga. Ditunggu kembali atensi Anda. Dan kali ini saya akan coba bacakan atensi yang sudah Anda kirimkan melalui WhatsApp. Halo, selamat malam Ibu Sri Suhartini, apa kabar Ibu? Sehat ya? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dari Ibu Sri Suhartini ya. Malam hari ini sudah bergabung. Sebentar, saya tulis dulu. Oke. Mau dengar lagunya Chris de Burgh, The Lady in Red. Salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Om Mayanti, Queen. Buat Mas Jody Yoda, terima kasih banyak gitu ya. Ya deh, terima kasih juga untuk Ibu, ditunggu lagunya. Halo, selamat malam juga buat Mbak Rika Herlin. Halo, apa kabar? Ruang rindu berbagi memori, berbagi rindu memori lewat lagu ya. Little Mix Secret Love Song featuring Jason Derulo. Ini saya cek dulu ya Mbak ya, kalau dia masuk di atas tahun 2016 ke atas atau 2015 ke atas belum bisa. Nanti kalau tahunnya 2015 ke bawah boleh diputar. Saya cek dulu ya, ini lagu tahun berapa Jason Derulo ini, kayaknya ya 2015, oh boleh. Ditunggu lagunya untuk Mbak Rika Herlin. Salamnya buat Ibu Wira, Umi Siti di Pasuruan, juga Mas Faris di Malang. Ya, gimana Mas Faris, punya kabar malam hari ini? Semoga sehat selalu ya buat Mas Faris dari Kota Batu Malang. Semoga kalau pas dengerin ini bisa juga membuat hari ini menjadi lebih semangat lagi. Baik pendengar, jangan bergeser dulu ya, tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya mau ajak Anda untuk menikmati satu lagu yang enak banget kalau didengerin pagi hari gitu ya, sambil menghirup udara yang segar. Jason Mraz, I'm Yours.

mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu.

Isikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ya, dalam albumnya Into the Light. Ini salah satu lagu yang cukup hits ya, yaitu The Lady in Red. Sudah kita nikmati bersama. Terima kasih sudah bergabung untuk ibu siapa tadi yang sudah request ya, Lady in Red. Lady in Red. Ya, baik. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Mas atau Bang Ami Wibowo. Ya, selamat malam Bang Awi, Bang Ami. Requestnya Say You Say Me. Say You Say Me.

0: Selamat malam aja untuk Mia Hap Sari di Bandung, Bang Kobar, Pak Mulyono di Gembili, Om Mayanti Queen di Bandung, Pak Jono Tamrin, dan Ibu Titi Damiati. Ya, ditunggu ya. Lagunya Say You, Say Me. Ini Lionel Richie. Ya, siap, tunggu. Sabar dulu, nanti kita akan putarkan lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Thank you.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Ibu, siapa ini?
1: Jawi.
0: Oh, masuk lagi. Ya.
1: Iya, aku pengen dengerin lagu dari itu loh. Stephen Coconut.
0: Stephen Coconut.
1: Coconut.
0: Itu lagu Indonesia loh, Bu.
1: Hah?
0: Stephen yang judulnya apa? Welcome to My Paradise.
1: Enggak, judulnya Welcome to My Paradise.
0: Ya, baru saja saya bilang, Bang. Baru saja saya bilang Welcome to My Paradise itu band Indonesia, Ibu, bukan band luar. Gitu.
1: Oh.
0: Ya, memang lagunya berbahasa Inggris tapi itu band lokal. Stephen and the Coconut Trees, ya. Yeah. Welcome to My Paradise. Ya, yeah. Bukan lagu manca, Ibu.
1: Ya udah lah gitu.
0: Kasih to mane, astaga. Walah ya, Bu. Ya. Ya. Ya, oke. Baik ya, Bu. Makasih ya. Ya. Saya kira sudah dapat lagunya lah, kok lagu Indonesia. Ya banyak ya penyanyi-penyanyi Indonesia yang menyanyikan lagu berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Mandarin, ada banyak. Tapi kalau malam hari ini lagu-lagu yang memang ini lagu manca, artinya penyanyinya juga dari mancanegara, didistribusikan juga secara internasional gitu ya. Memang ada yang dari daerah Indonesia ada, tapi distribusi jualan lagunya itu dari luar negeri mereka biasanya. Oke, baik, kita masih tunggu lagi atensi-atensi Anda yang lain. Tadi sudah ada Bung Ami Wibowo ya, Bung. Terima kasih. Say you, say me. Halo, selamat malam juga buat Reno Fahlevi. Ini kayaknya template ya. Ada Mbak Rini Setiawati di Bandung, Yesterday. Lagunya siapa, Mbak? Yesterday ini, Yesterday apa? Yang lengkap dong ya, biar kita bisa gampang cari lagunya. Karena lagu Yesterday itu banyak yang Yesterday atau yang versi apa itu, yang versi The Beatles atau versi yang lain. Kalau versi The Beatles ini tahun berapa ya? Coba saya cek dulu ya. Kalau ada, saya mainkan nanti coba. Saya cek dulu ya. Ini masuk tahun 65, belum bisa diputer ya. Kita mainnya tahun 80-an aja minimal, kemudian 90-an dan 2000-an. Bisa dicek dulu nanti lagunya tahun berapa. Kemudian salamnya buat Pak Jono Tamrin, Mia Apsari, Om Mayanti Queen, Pak Mulyono, Pak Bung Ami Wibowo di Jakarta, ada Aniko Malasari di Bandung. Terima kasih. Kemudian juga buat Ibu Nur Fadila, selamat malam Bu Nur Fadila, selamat bergabung kembali. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagunya New Kids on the Block yang Tonight. Baik, terima kasih. Ditunggu lagunya. Salamnya buat Om Mayanti Queen, Ibu Wira, Ibu Hartini, Pak Mulyono, Pak Idris, dan semuanya saja. Salam bahagia selalu buat Mas Jo yang bertugas malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Ibu ya. Ibu Nur Fadila. Halo Mbak Mia Apsari juga, selamat malam. Apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Requestnya Knife dari Rockwell ya. Salamnya buat semua pendengar setiap Pro 1. Buat Mas Junya, semoga sehat-sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya. Oh. Dari Bu Nani, ya Bu Nani, sorry Bu Nani Manyar, Martur, Martur ya, Martur Suwon ya, Martur Suwon Mas Jog ya, sami-sami Ibu, semoga sehat selalu untuk Ibu Nani. Rockwell ini tahun 84, boleh diputar nanti ya, ditunggu Ibu lagunya, semoga masih keburu nanti kita putar lagunya. Kali ini kita akan mainkan satu lagu yang tadi sudah di request dari Little Mix Secret Love Song featuring Jason Derulo.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh kebersamaan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Yeah, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat Lagu ya. Malam hari ini kita masih bersama, kurang 15 menit ini perjumpaan kita, jadi mungkin tidak semua lagu bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa memutarkan lagu-lagu yang Anda suka. That Should Be Me. Tuh, ini lagu dari Justin Bieber, disuka oleh disuka oleh siapa ini? Septian, cucunya Abawi. Oh, cucunya Abawi ya. Halo Septian, salam kenal. Selamat malam dan salam hormat saya untuk Om Jo ya. Berasa om-om ya kan. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat Lagu. Halo Mbak Tanti, apa kabar? Requestnya Juren-juren come undown ya. Salamnya buat semuanya saja. Makasih Mas Jo, sehat selalu, rezeki melimpah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kemudian juga selamat malam untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapakah gerangan? Oke. Pak Jono Tamrin di Gresik requestnya Kill Bill. Soalnya buat Ami Bibo di Jakarta ini sama ya. Miap Sari, Oma Yanti, Queen, Bu Wira, Orsit, ya Pak Mulyono, Bung Kobar, Bu Istikaro, makasih Bang Jo. Sama juga seperti Mbak Miap Sari ini, template banget ini. Requestnya I Love You dari Sofi, buat Oma Yanti, Queen di Bandung, Pak Jono Tamri di Gresik, Rini Wistiawati di Bandung, Ami Wibowo, semuanya sama ya, template. Saya pilih aja ya satu, mungkin ini bisa diputar I Love You dari Sofi, nanti saya akan putarkan mewakili. Terima kasih Pak Jono Tamri, terima kasih juga buat Mbak Mia Absari, terima kasih juga buat Pak Bung Reno Palevi. Semuanya saja, salam sehat untuk Anda. Baik, mendengar kita nikmati dulu satu lagu kali ini yang sudah di request begitu ya dari Sophie dengan I Love You.

Baik, pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Mohon maaf, lagu dari Justin Bieber, That Should Be Me, belum bisa keputar karena saya masih punya satu lagu dari New Kids on the Block tadi ya, yang berjudul Tonight, yang harus saya putarkan sebagai lagu pamungkas kita untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kita akan ketemu lagi esok hari di waktu dan juga jam yang sama. Saya Jody Yuanda pamit, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Henrik Nicolas Theodore Simon yang lahir pada 12 Agustus 1955 adalah penyanyi Belanda yang dikenal sebagai bintang penyanyi cilik tahun 1960-an dengan nama Hein. Ia bernyanyi dalam beberapa bahasa yaitu bahasa Belanda, Jerman, Inggris, dan Afrika. Lagu yang paling terkenal adalah Mama yang dirilis pada Oktober 1967. Artis cilik ini juga sudah dikenal di Indonesia pada era 70-an. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 18 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Pastikan Anda bersama PPH, Pustaka Piringan Hitam, Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat.

0: Rel, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah itu dia, kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul, yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, enak nggak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele, padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder, bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting, jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinnya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

Merasa cukup adalah kunci dari ketenangan. Tanpanya, sebanyak apapun yang kita miliki, tidak akan pernah terasa indah.

Mendengar dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya. Program 1 FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya, program 1FM, 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Jumat 17 Juli 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya ragam informasi dan komposisi serta sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi, saya Sari Julia temani Anda dengan sejumlah program acara. Karena ini hari Jumat, nanti kita akan bergabung bersama teman-teman di RRI Pro 1 Madiun begitu ya, untuk bisa mendengarkan bersama Mutiara Pagi berjaringan bersama Korwil 10. Dan tentunya nanti Anda juga boleh berinteraksi bersama kawan-kawan di Pro 1 RRI Madiun. Untuk Mutiara Pagi berjaringan edisi kali ini, nanti akan ada rekan saya Prita Audia yang memandu program tersebut bersama dengan Ustadz Haji Kusnan MAG dengan tema Banjir Informasi Kering Hikmah. Ada line telepon yang bisa Anda gunakan 0351 459198 dan juga 0811 3669907. Kemudian nanti kita akan kembali lagi ke Pro 1 RRI Surabaya untuk menghadirkan Buletin Warta Pagi berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur. Di antaranya, kemenangan dramatis tim nasional Argentina atas Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa konsentrasi penuh hingga menit akhir adalah kunci utama dalam sepak bola. Pemerintah Kota Surabaya terus menyempurnakan pelayanan RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Perbaikan difokuskan pada sistem antrian, layanan farmasi, hingga kapasitas instalasi gawat darurat IGD guna meningkatkan kenyamanan masyarakat. Serta sejumlah kabar lainnya. Kemudian juga, masih berkaitan dengan gempita final Piala Dunia 2026, itu nanti akan menjadi topik bahasan kita dalam dialog aspirasi. Bagi Anda, begitu ya, baik itu pendukung Spanyol maupun Argentina, mari merapat. Kita akan mencoba berbincang bersama dengan Bung Sidik Prasetyo, pengamat sepak bola nasional. Gimana sih keseruannya nanti dan siapa kira-kira yang akan keluar sebagai sang juaranya begitu ya, karena tentu luar biasa untuk Piala Dunia tahun ini, unpredictable, serta program Halo RRI dan juga program acara kami lainnya yang bisa temani Anda hingga di penghujung waktu. Kita akan menanti sambungan bersama teman-teman di Pro 1 RRI Madiun untuk mengikuti program Mutiara Pagi. Pastikan Anda pendengar untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siaran Pagi, siaran berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa program 1.10 Jawa Timur. Bagi hari ini pendengar ya, Mutiara Pagi berjaringan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Prita Audia yang pastinya akan membersamai Anda hingga nanti jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi hari ini pendengar Mutiara Pagi atau kajian pagi kali ini kita akan bertolabul ilmi bersama dengan narasumber kami, ada Ustadz Haji Kusnan MAG yang alhamdulillah pagi hari ini hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Kusnan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Brita.
1: Kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, semangat.
1: Oke, pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Kusnan terkait banjir informasi kering hikmah. Ini menarik sekali materinya ya. Dan pastinya saya juga mengundang Anda pendengar juga pemirsa untuk bisa berinteraksi pagi hari ini baik melalui line interaktif kami di WhatsApp di 08113669907 atau juga di line telepon di 459198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, dan tentunya Mutiara Pagi kali ini berjaringan Core Wilno 10 Jawa Timur. Selain disiarkan melalui RRI Madiun, kami juga hadir melalui RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Jember, dan juga dirilai dari RRI SP Kediri, SP Tuban, dan juga SP Sampang. Baik, Ustadz Kusnan, bicara soal informasi, sekarang media sosial sangat beragam begitu ya. Orang sangat mudah untuk bisa mengakses segala macam informasi ataupun juga belajar begitu. Dan tak terkecuali juga tentang ilmu agama begitu. Banyak sekali sekarang kutipan-kutipan begitu ya, ataupun juga potongan-potongan ceramah begitu yang bisa kita akses melalui berbagai macam kanal media sosial begitu. Tapi kenapa seringkali kita masih merasa cemas begitu ya, dan belum mendapatkan apa ya, sesuatu hal yang tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena ini seperti apa kalau menurut pandangan Ustadz Kusnan sendiri? Begitu mungkin bisa dipaparkan juga dalam kajian pagi ini. Silakan Ustadz Kusnan.
2: Baik, Mbak Brita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa menemui satu era zaman yang serba cepat, zaman teknologi informasi, zaman digital yang tentu ini tidak dialami semua generasi. Nah, ini tentu menarik bagi kita agar kemudian kita bisa mengambil hikmah dan akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maklum banget kita setiap hari ini informasi yang masuk di kita, di terutama di gadget kita, di HP kita itu luar biasa. Yeah. Jadi tidak hanya ribuan, mungkin jutaan informasi, Mbak Brita, yang bisa kita lihat, bisa kita baca begitu. Nah, tetapi banyaknya informasi itu kemudian ini justru ada yang kontraproduktif gitu. Jadi ada yang kemudian tidak menjadikan orang ini menjadi lebih tenang, lebih bijak, lebih dekat kepada Allah gitu. Tetapi lebih kadang-kadang lebih terasa resah, gelisah, ya dia tidak bisa apa ya menikmati bagaimana sesungguhnya kehidupan ini yang kemudian bisa menenangkan begitu. Nah, ini tentu persoalan. Nah, kenapa sih pertanyaan demikian? Tadi Mbak Brita menyampaikan itu. Nah, ini tentu menarik. Ibarat begini, kita ini mungkin apa diguyur dengan air yang besar, yang banyak begitu ya. Tetapi kemudian kita ini, air itu adalah ke seluruh tubuh saja, tidak masuk ke dalam gelas yang ada di sekitar kita, ada di samping kita misalnya gitu. Karena itu kita akan tetap haus gitu ya. Jadi ini sebuah analog yang kemudian betapa ketika kita ini berada dalam satu era yang banyak yang bisa kita terima, akses mudah begitu, tetapi kemudian ketika tidak bisa menjadikan informasi itu atau tadi anaknya air itu kemudian bisa mengobati hausnya, ya kan percuma begitu. Kenapa demikian? Karena air yang menguyur tubuh kita ini tidak masuk ke ladang, kemudian tidak bisa kita minum gitu. Informasi juga demikian. Ya, informasi yang kita terima yang ada di sekitar kita ini, ketika bisa kita lihat masuk ke telinga kita, ya bisa kita cerna begitu. Tetapi ketika tidak masuk ke dalam hati, nah ini persoalannya. Okay. Maka kemudian ini tidak akan bisa menjadikan informasi menjadi tenang. Nah, yang kedua tentu sungguhnya adalah mungkin juga kurangnya ilmu ya, bagaimana kita ini ketika menerima informasi itu harus seperti apa begitu. Kita harus bijak, kita harus cerdas begitu ya. Misalnya kalau Allah dalam Al-Qur'an itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak menjelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kalian menyesali perbuatan itu. Tentu ayat ini tetap relevan dengan era sekarang yang banjir informasi ini. Karena ayat ini turun sebenarnya jauh sebelum internet ada begitu. Ya. Nah, namun insya Allah pesannya tetap relevan, dan Islam kemudian mengajarkan bahwa orang yang orang Islam ini tidak harus cepat menyebarkan berita, tetapi memang mengajarkan kita untuk memeriksa berita itu sendiri. Jadi banyak orang yang lebih cepat menombol tombol share gitu ya. Tidak menyaring gitu ya, sebelum sharing gitu tidak berpikir ya, lebih cepat berkomentar daripada memahami. Belum paham sudah berkomentar gitu misalnya gitu, lebih cepat menyimpulkan daripada untuk meneliti. Nah, ini ayatnya sebenarnya memberikan gambar kepada kita untuk bertabayun ya, untuk kita ini lebih teliti, lebih memeriksa lagi, lebih cerdas ya, agar kemudian berita yang kita sampaikan ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga saya kira bagian dari bagaimana kita ini menerima atau kita ini kemudian menyebarkan informasi yang harus jelas, tegas, bisa ditanggungjawabkan. Nah, ini fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian begitu mudahnya informasi, Mbak Berita bisa mencari informasi apa saja ataupun dengan sekalian. Barangkali apa aja bisa kita terima kok, bisa kita cari.
1: Hanya dalam satu genggaman begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, dan dalam waktu yang cepat gitu kan. Betul. Ya, apalagi sekarang ada AI yang semua sudah ada itu. Tetapi barangkali yang tidak ada di AI, tidak ada di teknologi, itu adalah ya rasa gitu, emosi ya, hati gitu. Nah, inilah persoalannya kita, saya kira. Nah, ketika kemudian banyak informasi, banyak hal, ilmu mungkin juga yang kita dapatkan, tetapi kalau kemudian kita bisa kita rasakan, ya itu akhirnya nanti akan kurang rasa ya, kurang sampai ke hati, ke jiwa kita, sehingga tidak berdampak kepada bagaimana bisa menenangkan, bisa mencerahkan ya kehidupan kita. Ini yang menjadi persoalan. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, tugas kita tentu ya ibarat orang yang memasak begitu. Yang satu banyak resep hafal resepnya gitu ya, yang satu ini sebenarnya minim resep, tetapi dia mau melakukan gitu ya, mau masak, mau praktek, mau ya mengamalkan lah gitu. Maka yang bisa kenyang ya orang yang memasak ini gitu ya, bisa merasakan masakannya gitu. Orang yang hafal resep itu ya belum tentu bisa merasakan seperti resep yang ada itu begitu. Nah, demikian juga ilmu, mungkin ilmu agama kita juga begitu. Kita mungkin hafal, tahu banyak hal ya, banyak dalil, banyak Quran, hadis dan seterusnya. Tetapi kemudian ketika tidak kita resapi, tidak kita dalami, tidak kita amalkan ya, tidak kita masukkan dalam hati, tentu akan kering. Tentu tidak akan bisa nyampe kepada kepada hati kita, kepada jiwa kita, dan tujuan dari kehidupan kita yang bisa menenangkan itu. Nah, ini tentu hal yang saat ini barangkali memang ya apa ya fenomenanya kayaknya agak kering dari semangat spiritual itu gitu. Orang apalagi ya Gen Z kita sekarang ini lebih suka yang rasional, yang ya apa ya masuk akal begitu. Tetapi kecerdasan akal kita, ya kecerdasan atau kebanyakan ilmu kita gitu, kalau tidak disertai dengan hati, maka ini akan kering gitu. Padahal Allah Taala itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman hatinya akan tenang dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah. Dan ingatlah dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah itu hati akan menjadi tenang. Karena itu sebudang sebanyak informasi yang kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita dapatkan itu, kalau kemudian dalam hati kita tidak menghadirkan Allah, atau kita tidak melibatkan Allah, tidak melibatkan Tuhan, ya ini yang terjadi adalah kita akan kering nilai-nilai spiritual kita, kering jiwa kita, hati kita, yang akhirnya kemudian kita yang menumbuhkan kecemasan, kita akan menjadi orang yang resah, gelisah, tidak bisa menikmati hidup. Nah, ini tentu menjadi PR kita bersama, renungan kita bersama, bagaimana kemudian seimbang paling tidak informasi itu bisa mengubah mindset kita, ya pola pikir kita, kepribadian kita, karakter kita, sifat sikap kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kemudian ya tentu bagaimana informasi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tentu menjadi poin dalam kajian kita pagi hari ini, yang kemudian kita akan nanti rasakan memang kalau kemudian kita ini tidak belajar, kemudian tidak bisa praktek merasakan, ya nanti kita tidak akan bisa sentuhan itu tidak akan sampai begitu, dan akhirnya memang ya tidak bisa merasakan, tidak sampai kepada hati kita, jiwa kita, kehidupan kita akan terus resah, gelisah, ya dunia terasa sempit begitu, tidak bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya begitu. Nah, ini yang menarik bahwa kemudian perjalanan kehidupan kita yang ibarat seorang musafir itu memang tidak lama. Singgah orang musafir itu ya singgah saja, nanti toh kemudian akan kembali ke rumah gitu. Kita juga begitu, nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian di tengah perjalanan musafir ini, kita ini nanti pulang ini akan membawa pencerahan, membawa cahaya gitu, membawa ilmu yang sungguhnya yang diharapkan begitu. Khawatirnya adalah seakan-akan kita ini banyak membawa bekal, tetapi tiba di tempat mudik kita itu kemudian ya kopernya kosong begitu, ya ibaratnya begitu. Tentu kita tidak akan bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Artinya amal yang kita lakukan di dunia ini, apapun itu, apakah amal ibadah kita, amal sosial kita, amal bergaul interaksi kita dengan sesama manusia, dan juga interaksi kita dengan alam, ya ini tentu semuanya akan dipertanggungjawabkan, dan kemudian ini akan membawa nanti hasil koper amal kita yang akan kita bawa itu akan penuh begitu, akan sesuai dengan harapan kita. Catatannya adalah mendapatkan atau kita mencari ridha Allah, melibatkan Allah gitu. Nah, itu Mbak Prita mungkin yang apa namanya menjadi bahan kajian kita, yang kemudian orang ini resah, gelisah, dan cemas itu lebih banyak faktor tidak melibatkan hati, tidak melibatkan jiwanya, atau tidak melihatkan Tuhan. Itu ya itu ya penyebabnya begitu.
1: Karena tadi juga dijelaskan sama Ustadz Kusnan bahwa kita harus selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun juga begitu sebenarnya, ya Ustadz, ya kapan, apalagi ketika lagi mendapatkan banyak paparan informasi. Tapi saya sebenarnya ingin menanyakan juga mungkin langkah yang

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Abdullah.
1: Nggih.
0: Ya, salam.
2: Oke, mohon maaf, bisa diulangi kembali Pak Ahmad Abdullah pertanyaannya, kurang begitu terdengar jelas. Ya, Pak Ahmad bisa diulangi pertanyaannya, silakan, karena kurang begitu terdengar jelas. Pertanyaannya kurang begitu terdengar jelas, bisa diulangi kembali.
1: Apakah sebuah manusia atau manusia dari zaman modern, di zaman now, punya kemampuan terhendak atau ingin terhendak? Apakah boleh makhluk dunia ini zaman now punya kemampuan terhendak atau ingin terhendak yang
2: dihidup oleh Allah? Apakah manusia zaman sekarang? Kenapa tadi?
1: Apakah manusia zaman sekarang ini
2: Oke, kami masih belum begitu mendengar jelas ya. Tapi apakah tadi apakah manusia zaman now, bagaimana ya, Pak Ahmad Abdullah?
1: Punya kemampuan.
2: Punya kemampuan untuk Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah manusia zaman sekarang mungkin Ustadz Kusnan memiliki kemampuan untuk mungkin bisa apa ya tadi ya menyaring informasi mungkin ya, karena tadi beberapa kali saya coba untuk mendengar masih belum terdengar jelas ya. Mungkin itu begitu Ustadz, atau mungkin ini mau dijawab terlebih dahulu atau mengangkat pertanyaan selanjutnya juga yang sudah bergabung pagi ini.
0: Monggo Pak, lanjut enggak apa-apa.
2: Oke. Baik, mau dilanjutkan Ustaz Kusnan dulu atau saya angkat dulu?
0: Saya angkat dulu enggak apa-apa.
2: Oke, baik. Ini ada pendengar setia kami juga, ada Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tika.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Prita.
2: Nggih, leres. Monggo pertanyaan Ibu.
3: Alhamdulillah ada Pak Kusnan. Assalamualaikum Pak Kusnan.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Tika sehat.
3: Alhamdulillah agak error sedikit. Gini Mbak Prita, Pak Ustadz, ini saya tuh pernah mendengar ada beberapa Ustadz gitu, ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, dan yang satu lagi Allah itu hanya di atas di arsi itu. Kalau Allah di mana-mana itu, masa Allah di tempatnya kotor, di tempat ini, tempat ini? Allah itu suci, maha suci. Jadi Allah itu di ars. Ada yang mengatakan Allah itu di ars. Enggak boleh Allah mengatakan kalau Allah itu di mana-mana. Allah itu tempatnya di ars tertinggi gitu. Itu kalau menurut Bapak Ustaz bagaimana gitu. Gitu aja Pak Ustaz. Terima kasih Mbak Prita. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin mau dijawab dulu pertanyaannya tadi yang Pak Ahmad Abdullah mungkin ya. Nggih.
0: Iya, mungkin enggak salah.
2: Iya, semua tidak salah begitu ya. Tadi sudah berkali-kali untuk mencoba mendengarkan.
0: Mungkin bisa kita kalau kaitan dengan kajian kita pada hari ini barangkali begini. Apakah mungkin orang zaman now ini, zaman sekarang ini bisa menyaring informasi atau bisa menerima informasi secara benar, mungkin gitu Mbak ya.
2: Bisa
0: barangkali
2: ya
0: tadi
2: kan
0: betul-betul begitu. Iya. Gini, jadi memang saat ini kita dibutuhkan pribadi yang kemudian lebih selektif ya. Karena begitu, orang sekarang tidak dibekali dengan ilmu teknologi bagaimana paham ini.

0: benar atau ini tidak, atau ini benar setengah benar atau bahkan menyesatkan. Kita nggak bisa, nggak punya ilmu itu gitu ya. Nah karena itu tentu yang harus kita miliki, yang harus kita kuatkan adalah spirit fatabayyanu tadi. Okay. Jadi spirit bagaimana kita ini lebih teliti, lebih cerdas, lebih memeriksa ketika ada informasi yang masuk itu kemudian ya harus kita saring begitu. Nah ini saya kira salah satu cara bagaimana agar kemudian generasi orang-orang sekarang yang sudah menerima informasi begitu banjir, begitu banyak ini kemudian tidak terjebak begitu.
1: Okay.
0: Nah ini juga memang sekarang juga sudah harus belajar juga, Mbak. Artinya kita kan sudah banyak ya tutorial yang bagaimana cara mencari informasi yang benar atau bagaimana mencari ini membedakan yang hoax yang benar gitu ya, misalnya begitu.
1: Kita bisa cek itu.
0: Nah, bisa dicek kan gitu ya. Ini juga ada ilmunya. Jadi sekarang saat ini orang untuk bisa menjalankan ajaran agama ini tidak hanya melalui belajar ilmu yang terkait dengan di Quran, hadis, fikih, ya, tasawuf dan seterusnya ya. Tetapi teknologi juga harus dipelajari sehingga kita ini tidak terjebak begitu. Nah, ini yang tentu menjadi penting saat ini dan kemudian harus menjadi spirit ya, semangat bersama bahwa di tengah mudahnya informasi yang kita dapat ini kemudian bagaimana itu berdampak positif gitu.
1: Okay.
0: Kalau kemudian Allah dawah wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Jadi percepat-cepatlah kamu kemudian kepada ampunan Allah. Kepada Tuhanmu. Ini kan mengajarkan kepada kita bahwa kita tujuan kita ini ada tujuan akhir. Nah, ini yang sering lepas gitu ya, sering lepas orang seakan-akan hidup ini dunia saja begitu. Sehingga dia yang kejar sekuat tenaga ya, semaksimal mungkin untuk meraih dunia itu. Lupa bahwa ada akhirat gitu yang kekal, yang abadi, yang kemudian menjadi tujuan akhir kita, kehidupan kita di sana. Nah, karena itu kalau kemudian kita ini yang kedua barangkali kita harus punya apa namanya semangat menyaring tadi itu bahwa yang kita lakukan ini kalau salah nanti juga kita akan bisa melihatnya ya di akhirat nanti, karena ya seluruh aktivitas kehidupan kita ini ada monitoringnya gitu, ada CCTV-nya gitu ya katanya gitu ya. Ya sekarang mungkin begitu yang paling mudah untuk memahaminya. Dan ada sebuah penelitian Mbak Berita itu seorang dokter yang meneliti orang yang pernah meninggal ya, orang yang pernah mati suri istilahnya ya, meninggal tapi kemudian tidak bisa hidup lagi begitu. Ditanya, diteliti dari orang-orang yang pernah mati suri itu apa yang dirasakan ketika pernah mati suri itu gitu. Jadi nyawa atau ruh ini kemana gitu. Ternyata beralih dan kemudian yang dilihat pertama dari 100 orang itu menjawabnya hampir mirip-mirip sama lah gitu ya. Ternyata ruh itu berpindah dan kemudian di situ melihat sesuatu yang gelap, setelah melihat yang gelap itu melihat sesuatu yang terang benderang, dan ketika terang itu yang dilihat adalah seluruh aktivitasnya mulai kecil sampai meninggal itu tampak semuanya. Nah ini barangkali bisa menjadikan motivasi kita untuk bagaimana, oh iya ternyata nanti kita harus mempertanggungjawabkan ya, kalau mau berbuat jahat, berbuat tidak baik, itu harus selektif, harus dihindari, karena nanti akan kita lihat juga betapa malunya di hadapan Allah ya. Dan sebagainya begitu. Mungkin itu Mbak Berita.
1: Baik, semoga menjawab tadi ya Pak Ahmad Abdullah begitu. Kemudian pertanyaan kedua dari Butika terkait tadi, apakah memang ada perbedaan ya Ustadz ya, mungkin Butika mendatangi sebuah kajian, ada beberapa statement dari Ustadz yang beberapa Ustadz yang bilang kalau Allah itu selalu ada di mana-mana begitu, tapi ada juga yang hanya ada di di Ars saja gitu. Nah
0: ya,
1: apakah juga tadi pertanyaannya ini seperti apa yang benar gitu, karena masa iya sih gitu Allah ada di tempat yang mungkin itu tidak suci, karena kan Allah mahasuci begitu. Nah ini ini bagaimana menjawab pertanyaan ini ya Ustaz Kesnat?
0: Iya, sedikit barangkali kita beranalog Butika ya, ketika Rasulullah SAW ini akan menerima wahyu sholat ya, beliau harus melalui proses Isra Mi'raj yang luar biasa gitu kan. Bahkan juga kendaraannya istimewa banget begitu dalam beberapa riwayat begitu. Nah itu kemudian Isra'nya perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha untuk satu menerima wahyu sholat itu. Nah Kendaraannya juga disebut dengan bark buruk gitu ya, yang dalam arti bisa diartikan dengan cahaya gitu. Jadi kemudian itu bisa kita analogkan menunjukkan bahwa betapa tingginya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di sitral muntaha itu biar di ars itu yang kemudian tidak bisa tersentuh oleh manusia sungguhnya. Tapi karena Rasulullah adalah makhluk pilihan Allah yang diperjalankan atas izin beliau, atas kemahasu subhanallah di asra bi amdi, jadi yang menjalankan Allah, ya apa yang kemudian tidak mungkin kan gitu. Dari situ kemudian ya menunjukkan bahwa betapa Allah itu maha tinggi ya. Itu menunjukkan kalau kemudian bisa dianalogkan sebuah tempat itu ya, jadi itulah tempat yang paling tinggi Rasulullah menghadap kepada Allah menerima wahyu begitu. Nah, kendaraannya cahaya begitu. Kalau saya menganalogkan itu berarti begitu. Walaupun kemudian kan itu di mana itu kan kita tidak tahu juga. Yeah, yeah. Satu sisi kemudian kalau ada yang katakan ada di mana-mana, ya dimanapun artinya kita ini juga sebenarnya bisa berkomunikasi dengan Allah kan begitu. Tidak berarti wujud di terminal, di pasar, di mana kan tidak ada wujudnya begitu. Tapi dalam hati kita yang seharusnya itu sounding dan sambung terus begitu dengan Allah, tetap bisa sambung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian paham itu dipahami demikian, maka kemudian kan juga kita ini diajarkan ketika berdoa kan kita angkat tangan itu ke atas ya, ya ke atas. Artinya juga kita mohonnya kepada Allah, kepada Tuhan yang di atas itu ya. Analognya ke atas juga ini menunjukkan juga bahwa Allah Maha Tinggi. Tadi paham yang dari mana-mana berserakan itu seakan-akan juga seakan-akan wujud begitu.
1: Padahal Allah ada di hati kita.
0: Iya, kita kan tidak begitu. Dan banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah dekat gitu ya. Jadi wa idza sa'alaki as'aluka ibadi anni fa inni qarib ya. Jadi ketika hamba ku tanya kepada aku, wahai Muhammad, siapa aku dekat gitu kan. Itu. Mungkin itu Mbak Berita.
1: Baik, terima kasih Ustaz Kusnan untuk penjelasannya, dan tadi sungguh juga menjawab pertanyaan dari Bu Tika. Kita jeda sejenak, nanti juga masih akan membacakan pertanyaan ya yang juga sudah masuk baik itu di line WhatsApp ataupun juga di kanal YouTube RRI Madiun pagi hari ini, pendengar dan juga pemirsa Sekorbilno 10 Jawa Timur yang pagi ini mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan. Tetaplah bersama kami.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Banjir informasi, kering hikmah menjadi topik kajian di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini, begitu ya. Ini mungkin sangat relate atau banyak terjadi di antara kita dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Semakin banyaknya informasi yang kita terima, tapi seringkali belum benar-benar bahwa kita merasa atau menjadi lebih tenang, begitu ya. Atau mungkin bisa memetik dari setiap hikmah yang terjadi. Nah, Ustadz Kusnan, kita lanjutkan kembali membacakan pertanyaan terlebih dahulu dari para pendengar. Ini ada dari Bu Sri Suhartini terlebih dahulu, sebelum nanti saya juga ke Pak Sukoirianto, begitu ya. Ini Bu Sri Suhartini menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara menjaga, bagaimana cara mengubah informasi menjadi hikmah, kemudian cara menjaga hati dan akhlak di era digital ini sebagai seorang muslim yang tentu ini menjadi tantangan yang besar. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Ustaz.
1: Iya. Dari Bu Suhartini yang pertama, bagaimana kita memahami informasi menjadi hikmah, gitu ya. Pastikan bahwa informasi itu sesungguhnya adalah sebuah media yang bisa memberikan ya apapun ya kepada kita, begitu. Nah, kalau kemudian informasi sesungguhnya adalah ilmu, begitu. Maka ya anggap bahwa itu kemudian dari Allah yang kemudian kembali kepada kita, bagaimana agar kita ini bisa berdampak kepada kepada hikmah itu. Jadi pastikan bahwa kita ini dalam menerima informasi itu, ya Allah, ilmu ini kan darimu ya Allah. Bagaimana kemudian ilmu ini memberikan manfaat kepada kepada kita, begitu. Kan doa kita juga begitu ya. Jadi Allahumma ilman nafi'an. Jadi ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, gitu. Itu, dan agar kemudian menjadi hikmah, ya ini harus kita apa ya, harus kita implementasikan dalam kehidupan ya. Contoh begini, analognya agar lebih mudah, kita memiliki informasi tentang contoh madu, gitu ya Pak, kira-kira gitu ya. Madu itu informasinya adalah bisa menyehatkan, gitu kan. Kalau kita minum sehari dua kali atau tiga kali, begitu. Ini kan informasi atau ilmu, gitu. Nah, akan bisa berhikmah bagaimana? Informasi itu bagaimana kita terima di telinga mata kita, kemudian kita praktekkan. Oh iya, coba saya tak kemudian praktek, gitu ya, meminum madu sehari tiga kali. Oh iya, benar menyehatkan, gitu. Nah, itu hikmah Bu Zaltini. Jadi, nah, kalau dalam agama kita, kita sholat itu inna sholatan anil fahsya wal mungkar, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu dalil, itu normanya begitu. Nah, apa benar sih sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sudah, kita sudah melakukan sholat ya, sudah melaksanakan sholat. Nah, agar kemudian bisa merasakan hikmahnya, ya maka dari bacaan-bacaan sholat, dari gerakan sholat itu kita pelajari ya, kita resapi, kita hayati, kita renungkan, dan akhirnya menjadi sebuah karakter kita, menjadi karakter orang yang baik, orang yang berakhlak yang baik. Tadi mungkin nyambut dengan pertanyaan yang kedua ya Mbak.
0: Iya.
1: Iya itu begitu. Jadi informasi yang bawa hikmah itu, informasi itu yang baik itu, yang kemudian kita renungkan, kita rasakan, kita praktekkan, bisa memberikan dampak positif kepada kita.
0: Okay.
1: Ya, dan kemudian kalau kaitannya dengan yang kedua tadi apa, Pak?
0: Cara menjaga hati dan juga akhlak di era yang serba digital ini. Ini kan jadi tantangan kita sebagai seorang muslim juga ya.
1: Iya. Cara menjaga hati yang pertama. Cara menjaga hati itu tidak ada cara yang lain kecuali dengan zikir.
0: Okay.
1: Ya, fadkuruni adzkurkum wasykuruni wa la takfurun. Doanya Allah. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Kalau kita ingat kepada Allah, itu insya Allah juga akan adem gitu ya, akan sejuk ya, kita akan tenang begitu. Nah, karena itu menjaga hati kita, maka resepnya dalam Islam adalah dengan cara zikir. Zikir tidak harus pada saat-saat tentu kita sholat, ketika sholat tidak, dimanapun kita berzikir, dizikir qalbi ya, dengan hati kita, di perjalanan ya, kita pergi ke mana, butika misalnya tadi Bu Suhartini ini ya, pergi ke mall, pergi ke tempat rekreasi pun misalnya, itu kita bisa berzikir ya Allah, ini nikmatmu luar biasa, subhanallah, masya Allah, ini akan bisa menenangkan hati kita ya dengan zikir itu agar hati kita tenang, tentu begitu. Jadi kalau Bu Sati sedang resah gelisah, oh ya, kalau resah biasanya orang ke mall gitu kan, orang ke rekreasi kemana, ya boleh nggak apa-apa, tetapi yang paling penting mendalam itu adalah ingat kepada Allah. Apalah secara lahiriah mungkin saya ke tempat rekreasi, ke tempat wisata, tetapi pada dasarnya juga kita ini mengingat kepada keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah,
0: Allah yang, selalu ada di hati kita tadi.
1: Iya, betul. Misalnya. Kemudian yang akhlak ya. Menjaga akhlak di era saat ini luar biasa. Lah inilah harus dilingkan atau disambungkan gitu ya. Jadi ketika kita ini orang yang udah ahli ibadah, kita sudah rajin sholat, kita sudah berzikir, kita ingat kepada Allah, ini yang kemudian harus menjelma ke karakter kita gitu ya, ke kepribadian kita gitu. Jadi zikir yang kita baca ini bagaimana kemudian ya lisan kita ya yang kalau bicara ya, yang baik gitu, yang bisa menyenangkan, jangan menyakitkan gitu. Lisan kita sekarang sudah tidak hanya lisan mulut kita ya, jari kita juga menjadi lisan sekarang gitu ya.
0: Betul.
1: Karena kalau share ya, kalau kita WA, kalau kita ngirim pesan ya, pesan yang menyenangkan, jangan menyinggung, apalagi memfitnah, menendam dan seterusnya. Nah ini yang kemudian berdampak kepada karakter. Karena itu orang melihat karakter orang itu sebenarnya mudah aja, bagaimana cara chatnya ya, kita lihat chatnya, statusnya, bisa kita lihat ke apa namanya komunikasinya itu, bisa kita lihat karakter orang berarti seperti apa. Mungkin gitu Mbak Prita.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz Kusnan untuk pemaparannya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ada dari pendengar kita di Krian Sidoarjo, Pak Suko Irianto. Ustadz Kusnan, ini bagaimana cara untuk mengambil keputusan yang tepat dan cara menyikapi suatu masalah dengan bijak di era digitalisasi di zaman sekarang, dan ini bagaimana juga menurut pandangan Islam, mohon pencerahannya.
1: Iya, yang pertama cara mengambil keputusan yang tepat. Islam itu mengajarkan kalau orang kemudian ada masalah gitu ya, misalkan persoalan apa gitu yang kemudian ingin mencari jalan keluarnya, solusinya, maka sebenarnya memang juga di samping kita juga mencari bagaimana solusinya, win-win solusinya gitu, secara bijak itu memang cara kita secara agama adalah dengan cara kita sholat istikharah gitu ya, pilihan, menentukan pilihan gitu. Tidak hanya jodoh pilihan kita, ini kan pilihan-pilihan sikap ya, pilihan apa namanya, misalkan mau usaha, mau apa gitu kan. Jadi untuk melibatkan Allah itu caranya dengan cara sholat itu. Nah di era digital ini memang kita diperlukan, atau kita ini sangat butuh untuk menjadi orang yang selektif ya, secara secara pribadi gitu melihat informasi. Jadi kembali ke bahasa Quran itu, tabayyun itu sesungguhnya adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang bermedia sosial. Kita ini era digital ini kemudian berdigital, bermedia sosial yang cerdas ya. Yang cerdas itu artinya kita tidak hanya mengikuti arus begitu, tetapi kita harus benar-benar bisa menyaring. Itu dibutuhkan kecerdasan diri ya, selektif diri begitu, sehingga informasi yang kita terima ini kemudian tidak menjerumuskan kita, tapi justru kembali kepada kita bahwa dari informasi itu kemudian saya menjadi lebih kritis, saya kemudian lebih apa ya, lebih bijak begitu ya. Maka langkah-langkah yang konkretnya gitu sesungguhnya adalah tidak ada jalan lain kecuali kemudian kita ini lebih teliti, lebih jeli ya ketika melihat informasi itu, dan kemudian kita cerna. Jangan hanya dibaca, jangan hanya dilihat, didengar, tetapi dirasakan. Ini yang jarang orang kemudian melakukan ya, dirasakan. Benar gak sih ini? Kalau benar aku ya dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan orang-orang yang ahli begitu, misalnya begitu secara lahiriah. Dan yang terakhir tentu dikomunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk ya, minta petunjuk kepada Allah bagaimana yang terbaik dari problem yang dihadapi itu.
0: Oke. Baik. Ya tadi menjawab terkait dengan bagaimana cara mengambil keputusan ataupun menyikapi segala suatu masalah dengan bijak di era digitalisasi begitu ya, yeah. Ustadz ya. Bahwasanya tadi selalu disebutkan adalah tabayun tadi ya, dan juga menyaring segala hal yang kita dengar, kita lihat dan apapun itu tadi dirasakan begitu. Karena kita hanya membaca saja, kemudian langsung bereaksi begitu ya. Tapi kita tidak menimbang-nimbang menggunakan hati. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir Ustadz ya dari YouTube saya bacakan satu, ini ada dari pendengar setia kami juga. Ustadz Kusnan, apa indikator informasi yang memiliki hikmah atau kriteria seperti apa yang membedakan informasi yang sekedar lewat dengan ilmu yang berdampak positif serta kebijaksanaan?
1: Ya, indikator ilmu informasi yang memberikan hikmah kepada kita itu ketika informasi itu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke.
1: Ya itu mengarah ke situ ya. Jadi banyaknya informasi ini kalau kemudian tidak menjadi penyebab kita dekat dengan Allah, ya ini tentu kurang hikmahnya gitu ya. Karena itu informasi apapun yang kita terima ya, yang ada dalam diri kita ini, pastikan bahwa informasi itu menghantarkan kita dekat dengan Allah. Itu maksimalnya begitu. Nah yang lain-lain tentu bagaimana indikatornya itu, informasi itu memberikan manfaat kepada kita. Ya, misalkan informasi tentang bisnis kan itu ya. Ya, atau jaringan begitu misalkan gitu, tentang apa, informasi tentang ya apapun lah gitu ya, tentang ilmu gitu ya. Enggak apa, itu kemudian pastikan bahwa akan membawa kemanfaatan yang endingnya nanti juga kepada Allah. Kalau kemudian tentang ilmu ekonomi misalkan gitu ya, berdagang begitu ya, pastikan bahwa konsep perdagangan kita jual belinya itu adalah dengan jual beli yang benar, yang legal begitu. Okay. Jangan sampai kemudian terjebak pada sekarang sudah banyak ya, ada judul, ada ya judi online, ada apa, pinjol gitu kan. Nah, ini harus berhati-hati sehingga kalau kemudian itu tidak membawa kemanfaatan bagi kita, ya tentu harus kita stop gitu. Dan ini butuh penyaringan kita atau butuh selektivitas kita, diri kita, agar kemudian kita tidak terjebak pada informasi-informasi yang kita terima. Dan indikator berikutnya itu adalah di samping menekan diri kepada Allah, memberikan manfaat kepada kita, tentu sesungguhnya bagaimana itu bisa menjadi ilmu tambahan bagi kita yang kemudian kita lebih mengintrospeksi begitu.
0: Okay.
1: Nah ini tentu indikator-indikator bagaimana informasi memberikan hikmah kepada kita, sehingga di samping yang kita terima dengan mata, dengan telinga ya, itu harus kita masukkan dalam hati kita, kita saring dan kemudian akan tumbuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke. Okay. Baik, indikatornya adalah mampu mendekatkan kita kepada Allah, kemudian juga memberikan manfaat apapun informasi itu begitu ya dalam hidup kita, dan juga membawa kita untuk senantiasa terus berintrospeksi diri atau bermuhasabah diri setiap waktu begitu. Ya. Ustaz Kusnan mungkin bisa memberikan kalimat penutup singkat saja sekaligus juga doa untuk mengakhiri kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil 010 Jawa Timur pagi hari ini. Silakan.
1: Ya. Pendengar sekalian, kajian kita pada pagi hari yang pertama adalah ketika kita mendapat informasi itu, pastikan bahwa itu informasi itu benar, hak gitu ya. Yang kemudian kita bisa menginformasikan, bisa nge-share ilmu itu setelah memastikan kebenaran itu. Yang kedua, bahwa kita dalam menerima informasi ini harus selektif ya, harus selektif, yang tentu ini menjadikan diri kita lebih cerdas, lebih bijak, yang kemudian bisa menghantarkan kita menjadi lebih tenang. Yang ketiga adalah bagaimana agar informasi yang bisa kita terima ini senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini tidak terjebak pada hal-hal yang tidak baik, kemaksiatan, keburukan, kejahatan. Dan yang terakhir tentu kita harus terus berdoa ya kepada Allah agar dijauhkan dari bala bencana, agar dijauhkan dari informasi-informasi yang bohong ya, informasi fitnah dan seterusnya. Itu yang paling mendasar di situ. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa terus berusaha mendalami, meresapi dan juga merenungkan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kemudian kita menjadi orang yang memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli at-taqwa wa ahli al-Qur'an wa ahli al-jannah bi rahmatir rahimin. Rabbi ighfir lana wa li ba'dina sughara. ربنا ارزقنا من بعد إذ هديتنا وهب لنا من الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz Kusnan pagi hari ini sudah memberikan kajian ya terkait banjir informasi dan kering hikmah. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustadz Kusnan. Dan tentunya saya juga harus mengakhiri untuk Mutiara Pagi berjaringan Korbanu 10 Jawa Timur. Anda bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saya Prita Udia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

Baru saja Anda ikuti bersama program Mutiara Pagi Berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur yang tadi juga disiarkan langsung di Pro 1 RRI Madiun. Kita akan kembali lagi untuk melakukan sejumlah aktivitas kita, termasuk juga mengajak Anda mengikuti sejumlah program acara dalam perjalanan Surabaya pagi ini bersama Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan Buletin Warta Pagi.

0: Sari Berita, kemenangan dramatis tim nasional Argentina atas Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa konsentrasi penuh hingga menit akhir adalah kunci utama dalam sepak bola. Pemerintah Kota Surabaya terus menyempurnakan pelayanan di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Perbaikan difokuskan pada sistem antrian, layanan farmasi hingga kapasitas instalasi gawat darurat IGD guna meningkatkan kenyamanan masyarakat. Mendengarinlah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kemenangan dramatis tim nasional Argentina atas Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa konsentrasi penuh hingga menit akhir adalah kunci utama dalam sepak bola. Oni Arianto melaporkan.
2: Pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo menilai kemenangan dramatis Argentina atas Inggris pada babak semifinal Piala Dunia 2026 menjadi pelajaran penting bahwa pertandingan belum berakhir sebelum wasit meniup peluit panjang. Menurut Sidik Prasetyo, Kamis siang, tim yang sudah unggul tetap harus menjaga fokus hingga akhir pertandingan dikarenakan momentum dapat berubah dalam hitungan menit seperti yang diperlihatkan timnas Argentina dalam dua laga terakhirnya. Sidik Prasetyo menilai semangat juang timnas Argentina patut menjadi contoh bagi seluruh tim. Ia mengingatkan bahwa Albi Celeste juga menunjukkan mental pantang menyerah saat menghadapi Mesir sebelum kembali melakukannya ketika melawan Inggris.
3: Oh iya mas, kalau tadi malam kan tidak boleh lengah sebelum peluit panjang dibunyikan wasit. Ini dilakukan Argentina dua kali ya mas ya. Ketika menghadapi Mesir dan tadi malam atau dini hari tadi diulangi lagi ketika mengalahkan Inggris 2-1. Intinya bahwa pertandingan sebelum wasit peluit akhir dibunyikan walaupun itu normal, injury time atau adu penalti belum bisa dikatakan sebagai pemenang meskipun sudah unggul. Nih kita belajar dari Argentina, semangatnya tidak kenal menyerah sebelum wasit meniup peluit tanda akhir pertandingan.
2: Pada laga semifinal, Inggris terlebih dahulu memimpin melalui gol Anthony Gordon pada menit ke-55. Keunggulan tersebut bertahan hingga memasuki penghujung pertandingan. Argentina kemudian menyamakan kedudukan lewat Enzo Fernandez pada menit ke-85. Lautaro Martinez berhasil mencetak gol kemenangan Argentina pada menit ke-92 sekaligus memastikan Argentina menang 2-1 dan berhak melaju ke babak final menghadapi Spanyol. Oni Arianto melaporkan.
0: Sementara itu Ermina Jin mengabarkan pemerintah kota Surabaya terus menyempurnakan pelayanan di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Perbaikan difokuskan pada sistem antrian, layanan farmasi hingga kapasitas instalasi gawat darurat atau IGD guna meningkatkan kenyamanan masyarakat. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Kota Surabaya terus menyempurnakan pelayanan di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Perbaikan difokuskan pada sistem antrian, layanan farmasi, hingga kapasitas instalasi gawat darurat guna meningkatkan kenyamanan masyarakat. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan evaluasi pertama menyasar pada sistem pendaftaran online. Pemerintah Kota memberikan penanda khusus bagi pasien yang telah mendaftar secara daring agar tidak terjadi penumpukan di ruang tunggu. Wali Kota Eri menjelaskan pasien baru diperbolehkan masuk ke area rumah sakit maksimal 30 menit sebelum jadwal pelayanan yang tertera pada sistem pendaftaran. Pemerintah kota juga mengatur pelayanan bagi pasien yang belum mendaftar secara online. Wali kota meminta pasien tanpa pendaftaran daring datang mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat agar tidak mengganggu antrian pasien yang telah memiliki jadwal.
5: Kalau jamnya itu jam 9 sampai jam 9.20, maka dia boleh masuk mulai jam 8.30. 30 menit sebelum jam yang ada daftar online itu, dia bisa masuk. Berarti kalau datangnya dia pagi, maka dia tidak boleh masuk ke dalam. Dia ada di ruang tunggu luar. Maka saya berharap warga Surabaya, sing daftar online, jame jam piro, maka maksimal 30 menit baru datang ke rumah sakit Suwandi. Karena LKB Mebunan Jero, gak karu-karuan. Sing nomor loro, di rumah sakit Suwandi ini, iku nerimo pasien sing gak ada daftar online. Tapi yang ngono rek, pasien sing gak daftar online, tekomu yo jam 11, gak mungkin sampean teko jam itu jaluk dhisik, sakno sing daftar online. Makanya lek awakmu gurung duwe nomor teko daftar online, teko jam 11.
4: Selain sistem antrean, Wali Kota Eri mengevaluasi layanan farmasi. Ia meminta penambahan petugas agar proses penyerahan obat lebih cepat. Untuk obat non-racikan, pelayanan ditargetkan maksimal 15 menit, sedangkan obat racikan maksimal 30 menit. Sementara itu, untuk meningkatkan transparansi, RSUD Dr. Suwandi akan memasang monitor informasi ketersediaan kamar sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi ruang perawatan secara langsung. Ermina melaporkan.
0: Petugas pelaksana pusat pengendalian lumpur Sidoarjo bergerak cepat menangani rembesan lumpur Lapindo di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Yanuar Fahmi melaporkan.
6: Petugas pelaksana pusat pengendalian lumpur Sidoarjo atau PPLS bergerak cepat menangani rembesan lumpur yang muncul di titik 10D tanggul penahan lumpur Lapindo di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. 4 unit alat berat dikerahkan untuk mengalihkan aliran lumpur dan memperkuat tanggul agar rembesan tidak meluas. Petugas PPLS Fahmi Jamroni menjelaskan, rembesan terjadi akibat penurunan muka tanah di sekitar tanggul sehingga air bercampur lumpur keluar melalui celah kaki tanggul. Menurutnya kondisi tersebut masih dalam pengawasan dan terus dipantau oleh petugas di lapangan.
7: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita. Di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
6: Penanganan dilakukan dengan mengarahkan lumpur ke arah yang lebih aman, serta memperkuat bagian tanggul yang mengalami rembesan. Langkah itu diambil untuk mengurangi tekanan pada tanggul, sekaligus menjaga stabilitas konstruksi di lokasi. PPLS memastikan penanganan dilakukan secara intensif, disertai pemantauan berkala terhadap kondisi tanggul. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah rembesan semakin meluas, serta mengantisipasi dampaknya terhadap jalan raya Porong, serta jalur kereta api yang berada di seberangnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancar luaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Polda Jawa Timur mengamankan 7 pelaku dari 2 komplotan spesialis curanmor di Kabupaten Jember dan Pasuruan. Faris Yarbo melaporkan.
8: Aparat Subdit 3 Setanras di Treskrim Polda Jawa Timur membekuk 7 orang pelaku dari 2 komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor di wilayah Jember dan Pasuruan. Kasubdit 3 Jatanras Polda Jatim, Arbaridi Jumhur, mengatakan kedua komplotan ini memiliki spesialisasi tersendiri. Untuk komplotan Jember memiliki spesialisasi pencurian kendaraan roda 4, sementara komplotan Pasuruan memiliki spesialisasi sepeda motor.
9: Kemarin kita tangkap itu spesialis, malah ini spesialis roda 4 TKP Jember. Yang lainnya kita ungkap kalau Pasuruan itu TKP Pasuruan itu ada 3 orang, ada 4 orang. Jadi modus mereka itu khususnya yang roda 2 biasa patroli, lihat lengahnya korban, menaruh sepeda motor, lalu dia beraksi.
8: Jumhur mengatakan dalam penangkapan terdapat pula residivis yang diamankan dari TKP Jember. Pelaku tersebut seorang kuli bangunan, namun ketika tidak ada pekerjaan melakukan aksi pencurian. Dari pengungkapan kasus ini, Jumhur mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga keamanan kendaraan, mengingat makin maraknya modus pencurian yang dilakukan. Faris Yerbo melaporkan.
0: Satpol PP Pemerintah Kota Kediri bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
10: Pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui operasi terpadu yang kembali digelar sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, dan petugas berhasil menyita sekitar 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa hasil hasil operasi menemukan 4 titik peredaran rokok ilegal, yakni 2 lokasi di Kecamatan Kota, serta masing-masing 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Bojoroto. Sebanyak 6.896 batang rokok ilegal diamankan pada operasi di awal Juli dengan nilai barang lebih dari 10,4 juta rupiah dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 6,8 juta rupiah.
11: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang pipanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Mudah-mudahan berhenti, kalau harapan saya, jangan terus bertambah berarti bukan keberhasilan, justru kita berarti masyarakat masih terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami, tetapi kalau masih ada ya kami sesuai masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
10: Sementara itu, perwakilan KPP Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kediri.
12: Concern terkait dengan peredaran rokok ilegal ataupun peredaran barang-barang terkena cukai yang ilegal. Kami lebih giat lagi untuk melakukan pengawasan sehingga barang-barang kena cukai ilegal itu tidak beredar luas di masyarakat kita.
10: Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Arah Kusuma melaporkan.
0: SDN Perak Barat 1 Surabaya secara konsisten berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang ramah anak pada tahun ajaran 2026-2027. Faiz Putra melaporkan.
13: SDN Perak Barat 1 Surabaya memastikan hak memperoleh layanan pendidikan yang sama pada seluruh siswa baru termasuk pada siswa berkebutuhan khusus atau inklusi pada tahun ajaran 2026-2027 kali ini sesuai dengan moto MPLS Ramah 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah SDN Perak Barat 1 Surabaya, Dr. Anda Nur Hasanah, saat diwawancara RRI usai memberikan materi MPLS kepada orang tua dan wali murid terkait parenting orang tua pada hari Kamis 16 Juli 2026. Nur mengatakan pada penerimaan siswa baru tahun ini pihaknya menerima satu siswa inklusi dengan kondisi cerebral palsy. Siswi inklusi tersebut bernama Nauren yang saat ini dalam kondisi lemah pada otot kaki dan dipastikan tetap mendapatkan hak yang sama dengan siswa lainnya. Ia menjelaskan kondisi anak dalam keadaan baik dan mampu menerima materi akademik secara maksimal. Pihak sekolah hanya melakukan penyesuaian materi pelajaran yang berkaitan dengan fisik seperti olahraga.
14: Jadi untuk tulang kakinya itu lemah. Alhamdulillah kami dengan teman-teman seluruh guru dan pendidik SDN Perak Barat sudah siap menerima mereka butuh untuk pelayanan pendidikannya, tidak terkecuali untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan kami juga menyiapkan, karena ini Aira ini tidak ada masalah dengan kecerdasannya, jadi fine-fine aja untuk akademik.
13: Mengenai kondisi siswa-siswi inklusi, pihak sekolah terus melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk memantau perkembangan pemulihan melalui langkah-langkah preventif, seperti terapi dan pemeriksaan berkala. Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Kemendikdasmen untuk melakukan cek kesehatan gratis bagi siswa. Aturan utama penerimaan siswa inklusi di sekolah negeri diatur dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Semua sekolah negeri wajib menerima siswa berkebutuhan khusus dan tidak boleh menolak, serta sekolah harus menyediakan kesempatan setara tanpa diskriminasi. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu pada tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Kabupaten Kediri justru kekurangan murid. Ayu Citra melaporkan.
15: Pada tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Kediri mengalami kekurangan murid. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sertek 1 Pare Kabupaten Kediri, Yuliana Ovianti. Menurutnya, hingga tahun ajaran baru ini hanya terdapat 2 orang siswa untuk kelas 1 yang sudah menjadi pelajar di SD tersebut, yang mana jumlah pendaftaran siswa kali ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
16: Sementara ini 2. Iya, mudah-mudahan nanti sebelum Davotiknya cut-off bisa nambah lagi. Semakin tahun mengalami penurunan karena apa? Di desa Tertek itu ada 11 lembaga yang dari SD negerinya itu 4, yang SDI-nya 3, sedangkan MI-nya itu 4.
15: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Muhammad Muksi menyebutkan, secara umum pada tahun ajaran baru 2026-2027, sekarang ini di wilayah Kabupaten Kediri memang mengalami kekurangan siswa. Bahkan jumlahnya ini bisa mencapai 1.000 orang siswa.
17: Kuota kita masih banyak ya yang belum terpenuhi, terutama di sekolah-sekolah pinggiran ya.
18: kita masih kekurangan sekitar 1000, ya 800 sampai 1000. Di antaranya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri yang banyak Keras 3, kemudian Semen 2, di sini Kandangan 2, kemudian Pelosok Laten 3, Pelemahan 2.
15: Lebih lanjut, Muhsin juga merinci sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan murid tersebut, di antaranya terdapat di jenjang SMP. Misalnya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri Keras 3, SMP Negeri Semen 2, Kandangan 2, Pelosok Laten 3, Pelemahan 2, dan Purwasri. Ayu Citra melaporkan.
0: Mahasiswa Universitas PGRI Adibuwana Surabaya sukses mengintegrasikan pendidikan karakter melalui pembuatan film pendek untuk inovasi teknologi hingga permainan tradisional. Farida Usnia melaporkan.
19: Mahasiswa-mahasiswi Universitas PGRI Adibuwana UAB Surabaya memberikan contoh pendidikan karakter melalui film pendek, inovasi teknologi, hingga permainan tradisional. Contoh pendidikan karakter mereka pamerkan melalui gelar karya kemarin. Wakil Rektor UAB Surabaya, Bidang Akademik Riset dan Inovasi, Dr. Reza Rahmatullah berharap produk mereka berdampak kepada masyarakat.
20: Kegiatan ini merupakan kegiatan proyek mahasiswa pada mata kuliah karakter peduli amanah gigih dan inovatif yang merupakan mata kuliah penciri khas Universitas Adibuwana Surabaya. Nah, dalam mata kuliah ini tugas akhirnya adalah mahasiswa membuat proyek-proyek karakter. Bisa bersifat video, bisa bersifat project market, bisa bersifat media pembelajaran, dan juga bermacam-macam produk-produk yang berdampak kepada masyarakat. Nah, kita bisa melihat bahwa dari program-program ini dengan bertujuan untuk melatih mahasiswa bagaimana membangun karakter, berlomba-lomba untuk meraih kebaikan, dan menyediakan produk-produk untuk memfasilitasi dalam pembelajaran pendidikan karakter.
19: Dalam gelar karya, mahasiswa UAB Surabaya, Rafli Mahendra mengatakan timnya membuat film pendek tentang stop perundungan.
21: Yang pastinya pertama kita bilangin dulu ke si pembuli, lalu kalau udah dibilangin masih tetap kita melakukan tindakan sebagai peringatan.
19: Mahasiswa UAB Surabaya Rafli Mahendra mengungkapkan timnya juga membuat banner tentang stop perundungan sehingga masyarakat mengetahui perundungan merupakan tindakan intimidasi yang berdampak serius terhadap kesehatan mental, fisik, dan masa depan seseorang. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia, temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini. Edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Perjalanan saya pagi tadi dari Surabaya Utara menuju ke Surabaya Pusat, entah kenapa begitu ya, cukup ramai jalanan. Seolah-olah kalau itu adalah weekend begitu ya, ya mungkin orang menganggap bahwa oh nggak apa-apa, besoknya libur gitu kan ya, sehingga aktivitasnya dituntaskan sampai malam dan dini hari. Tapi ini hari Jumat, di mana orang juga masih tetap harus kembali melanjutkan aktivitasnya, bahkan anak-anak pun tetap sekolah begitu ya. Tapi entah kenapa jalanan sangat ramai pagi tadi. Untuk Anda juga ya, yang pagi ini juga sudah mulai kembali lagi berkutat dengan aktivitas Anda, mengantarkan anak-anak ke sekolah, mengantarkan pasangan Anda berbelanja mungkin, ataupun sudah mulai mengaspal di jalan kota Surabaya, tetap kita ingatkan hati-hati di jalan. Utamanya bagi para orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya membawa kendaraan sendiri, kendaraan pribadi, baik itu roda 2 maupun roda 4, ayo terus sama-sama diingatkan. Karena ya tentu etika berkendara itu menjadi poin penting begitu ya. Ketika kita bisa sampai di tempat tujuan, bahkan pulang ke rumah dengan selamat, itu hal yang sangat-sangat penting. Karena kita juga masih melihat ada banyak peristiwa kecelakaan yang terjadi di sekitar kita. Kemarin juga ya, ini ada seorang pelajar yang akhirnya mengalami patah kaki karena terlibat kecelakaan dengan sebuah truk. Ya beruntung begitu ya, masih bisa terselamatkan. Namun tentu ini menjadi pembelajaran gitu ya bagi kita, sehingga ya kita bisa berpikir untuk mengingatkan anak-anak kembali atau mempercayakan anak-anak untuk menggunakan kendaraannya, karena dengan emosi yang belum sepenuhnya stabil begitu ya, ini juga bisa menjadi salah satu pemicu atau penyebab terjadinya kecelakaan. Lain telepon 5345474 atau WA 081-331-4x992 itu boleh Anda akses juga untuk berbagi kabar bagi kami di studio. Pagi ini saya mau bagikan satu kabar terlebih dahulu ya. Jadi ini gudang pusat amunisi Gupusmu milik TNI AD di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur meledak pada hari Kamis pagi kemarin. Akibat kejadian itu satu prajurit meninggal dunia, sementara 6 prajurit lainnya mengalami luka-luka. Brigjen TNI Doni Pramono, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat, ini mengatakan korban luka terdiri dari 4 prajurit luka berat dan 2 prajurit luka ringan. Jadi ini satu orang personil dinyatakan meninggal dunia, kemudian 4 orang mengalami luka berat, 2 lainnya mengalami luka ringan begitu ya. Dan Doni mewakili jajaran Mabes AD juga menyampaikan belasungkawa atas gugurnya prajurit dalam insiden tersebut. Adapun ledakan terjadi saat prajurit sedang melakukan perawatan dan pemeriksaan amunisi di gudang tersebut. Meski demikian, TNI AD belum dapat memastikan penyebab ledakan karena masih menunggu hasil investigasi. Usai kejadian, aparat TNI langsung mengamankan lokasi dengan menutup akses menuju kawasan gudang pusat amunisi. Langkah itu dilakukan untuk mendukung proses evakuasi dan juga sterilisasi area. Kemudian, untuk korban, ini juga sudah mendapatkan penanganan di RSUD Caruban, Kabupaten Madiun, begitu ya. Dan hingga sore kemarin, pengamanan di RSUD Caruban diperketat. Sejumlah personil TNI bersiaga di sekitar IGD dan juga area kamar jenazah. Sementara di lokasi ledakan, ini aparat juga melakukan pengamanan ketat dan membatasi aktivitas di sekitar gudang. Sejumlah pejabat dari Kodam 5 Brawijaya dan polisi militer dilaporkan juga sudah mendatangi lokasi begitu ya untuk penanganan lebih lanjut. Dan TNI AD saat ini mengandalkan tim investigasi yang dikirim ke Madiun maksudnya untuk mencari penyebab pasti ledakan. Dan Doni meminta semua pihak memberi ruang kepada tim agar proses pemeriksaan berjalan optimal. Jadi sebelumnya Korem 081 Dirostasaha Jaya ini membenarkan adanya ledakan tersebut. Namun penjelasan detail terkait kronologi dan penanganan menjadi kewenangan tingkat pusat, yakni Kodam 5 Brawijaya dan juga Mabes TNI. Ini yang kita juga terus sampaikan berbelasungkawa begitu ya untuk satu korban meninggal dunia begitu ya, satu prajurit ini dalam mengemban tugasnya. Ya tentu hal-hal semacam ini diharapkan menjadi upaya begitu ya untuk tidak terjadi lagi, sehingga ada evaluasi yang bisa dilakukan. Ini bukan kali pertama ya, kalau itu juga ada di kawasan Bandung, sehingga harus ada perbaikan demi perbaikan, kemudian kehati-hatian dan ketelitian begitu ya, agar ya benar-benar kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi. Hingga saat ini proses investigasi untuk menyelidiki apa penyebabnya begitu ya ini terus dilakukan. Bagi

0: prajurit yang mengalami luka berat dan luka ringan ini juga sudah mendapatkan penanganan gitu ya di Rumah Sakit RSUD Caruban gitu ya. Dan ini TNI AD akhirnya membentuk tim investigasi untuk mengungkap penyebab meledaknya gudang amunisi di Madiun yang terjadi pada hari Kamis pagi kemarin. Jadi pihaknya ini membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologi maupun penyebab insiden tersebut. Dan informasi yang dimiliki Doni begitu ya, gudang tersebut meledak saat prajurit itu sedang melakukan perawatan dan pemeliharaan amunisi gitu ya. Jadi ini ada personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Nah, ini belum bisa secara rinci dikatakan apa yang menjadi penyebab utama meledaknya gudang munisi itu gitu ya. Jadi masih ada upaya untuk bisa melakukan investigasi melalui tim yang sudah dibentuk, yang ini sudah dikirim ke Madiun untuk mencari tahu apa penyebab dari meledaknya gudang munisi itu. Akibatnya memang satu orang prajurit meninggal dunia, 6 lainnya mengalami luka ringan hingga berat, dan seluruh korban sudah mendapatkan penanganan medis secara cepat sekaligus melaporkan secara prosedural dan berjenjang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Turut prihatin tentunya, turut berbelasungkawa, namun ini bukan kali pertama terjadi sehingga perlu ada upaya kehati-hatian begitu ya, sehingga tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa serupa.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Suparti binti Bakir, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Bertempat tinggal dahulu di Jalan Tandes Kidul, Gang Sawah, nomor 17 RT 001 RW 002, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang, Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1859 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Iksan bin Samirin sebagai penggugat dan Suparti binti Bakir sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Motivasi hari ini.
3: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

Pendengar, kami informasikan isi relas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muktadirin Anwar bin Usman, umur 30, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Warugunung RT 001 RW 003, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang, Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1860/PDT.G/2026/PA.SBY antara Doli Kalinda Septiawan SE binti Muhammad Gletek sebagai penggugat dan Muhammad Mutahridin Anwar bin Usman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua

0: Pagi ini saya juga mau temani Anda begitu ya dengan satu kabar. Kalau kita mulai dari beberapa hari terakhir menyoroti tentang kasus korupsi di negeri ini begitu ya, bahkan banyak bisa dikatakan bupati yang terjaring OTT begitu ya. Ini ada pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang merespon berkaitan dengan maraknya bupati terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK sejak Pilkada 2024. Menurutnya, salah satu penyebab maraknya bupati terkena OTT adalah pemilihan langsung oleh rakyat. Dan Tito menjelaskan, dengan dipilih oleh rakyat, Kemendagri tidak memiliki kewenangan untuk memecat kepala daerah. Kemendagri hanya bisa memberikan bekal untuk menjaga integritas dan pengawasan keuangan di daerah dengan memberikan sebuah sistem dan batasan atau garis besar dari APBD begitu ya. Dan dikatakan oleh Tito bahwa ya kepala daerah ini bukan lagi anak kecil begitu ya, yang selalu harus diawasi 24 jam 7 hari seminggu ya, tentu nggak bisa begitu kan ya. Nah kalau inilah ya yang kemudian menjadi upaya atau perhatian bahwa ketika dipilih begitu ya, tentu harus punya integritas yang baik begitu ya, bahkan kemauan untuk tidak mencederai hati masyarakat begitu kan ya. Jadi ini kan bukan anak kecil yang bisa diawasi 24 jam 7 hari seminggu dipelototin terus, nggak mungkin katanya. Nah oleh karena itu pihaknya pun melakukan yang namanya sanksi dan juga teguran, itu yang paling bisa hanya sebatas itu begitu ya. Namun dia juga menyoroti bahwa ada upaya juga pemberian sanksi yang tegas agar menjadi efek jera. Selain karena sulit menjaga integritas kepala daerah, Tito juga menilai marak korupsi diakibatkan take home pay kepala daerah yang kecil, sedangkan biaya rekrutmen mereka cukup mahal. Ia pun memberi sejumlah usulan termasuk menambah biaya operasional kepala daerah. Bagaimana? Apa komentarnya? Tentu ada begitu banyak hal yang disoroti begitu ya. Kenaikan gaji hakim ini juga kerap menjadi sorotan karena ya harapannya begitu, dengan dinaikkan gajinya, dengan ditingkatkan kesejahteraannya, mereka tidak lagi melakukan ya hal-hal semacam itu begitu kan, yang menerima suap dan lain sebagainya. Tapi bagaimana implementasinya? Masih ada kan? Nah ini juga yang kemudian mendapat sorotan dari masyarakat. Ketika disinyalir ini tingkat kesejahteraan kepala daerah atau take home pay-nya itu kecil, nah ini yang juga membuat akhirnya banyak begitu ya kepala daerah, dalam hal ini bupati, yang terlibat kasus korupsi. Namun agaknya tidak bisa dibenarkan begitu. Sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa ketika memiliki integritas, ketika memiliki amanah untuk dilakukan secara baik begitu ya, ya seseorang tidak akan melakukan hal tersebut, termasuk perisai diri melalui agama mungkin ya, atau tingkat spiritual, itu menjadi poin penting. Nah bagaimana ketika pendapat Tito Karnavian begitu ya, mendapat juga respon dari masyarakat bahwa statementnya yang mengatakan tingginya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah itu karena take home pay-nya kecil, sedangkan biaya rekrutmen mereka itu mahal. Dan ia pun memberikan sejumlah usulan, termasuk menambah biaya operasional kepala daerah. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Salam, selamat pagi, salam sehat.
0: Salam, selamat pagi Pak Joni, salam sehat juga ya. Untuk Bapak.
1: Memprihatinkan korupsi Mbak Basari. Ya. Jadi hampir setiap buka berita di medsos,
0: selalu wah ada. Korupsi itu.
1: Iya. Ya. Ini Mbak Sari. Uh-uh. Indonesia ini kan di luar sana, wah disebut negara religius katanya. Uh-uh. Dan negara yang paling patuh berdoa nomor satu di dunia. Uh-uh. Saya geli karena apa yang doa apa kok sampai seperti ini. Nah. Kalau orang-orang ateis, Mbak Sari ya, mereka dari aspek sosial, prinsip mereka, norma standar etika mereka itu berakar pada hukum sosial atau empati.
0: Ya, ya. Nah,
1: Ya, hanya berpegang teguh gitu, tapi dia tidak melakukan yang aneh-aneh. Bayangin, kan luar biasa, memalukan banget.
0: Ya, yang bagaimana religius, dengan kita yang religius gitu ya harusnya.
1: Makanya, Mbak Sari. Jadi, Mbak, kalau saya menilai, orang-orang itu agama hanya untuk prioritas. Untuk kebutuhan, kebutuhan pelengkap hidup, melengkapi KTP, identitas, dan sebagainya. Tapi keseriusan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Tuhan, itu tidak dijalankan dengan serius. Kemarin ada retret sebelum pelantikan pejabat ya.
0: Ya, betul.
1: Di Magelang itu menghabiskan miliaran rupiah. Ya, tidak ada gunanya, sia-sia. Sia-sia, sudah tidak perlu program gitu lagi, Mbak Sari.
0: Ya,
1: buangin
0: ya.
1: Duit aja. Jadi kembali ke individu masing-masing kok.
0: Betul.
1: Kalau kita niat, memang kita patuh, taat pada Tuhan, ya sudah pasti akan jadi baik.
0: Ya.
1: Itu loh Mbak Sari.
0: Oke, tapi
1: memang luar biasa. Ya.
0: Nah, Pak Joni, kalau misalnya gini, kita melihat kasus korupsi di negeri ini sangat banyak. Contoh, hakim, ini juga diupayakan tingkat kesejahteraannya agar tidak begitu. Sekarang pun ada usulan bahwa ketika home pay kepala daerah itu dinilai rendah, ya harapannya tadi ada upaya begitu ya untuk bisa menambah biaya operasional kepala daerah. Apakah ini juga mampu menekan istilahnya? Kalau meniadakan nggak mungkin kayaknya, tapi menekan, apa komentar Pak Joni?
1: Juga tidak perlu meningkatkan kepala daerah terkait pendapatan, tidak perlu. Termasuk menambah biaya setiap partai, tidak perlu juga, tidak perlu Mbak Sari. Karena ada rencana tempori, biaya-biaya partai akan ditambah sama pemerintah kan.
0: Betul.
1: Waduh, itu kebodohan, itu tidak perlu, itu tidak perlu.
0: Ya, karena tidak tentu tidak ada hasil yang mungkin bisa ditunjukkan dan menjadi bukti begitu ya selama ini ya Pak ya, dengan adanya hal-hal semacam itu. Benarkah kalau menurut Pak Joni?
1: Oh iya, betul.
0: Okay.
1: Jadi saya rasa itu salah, itu skema yang tidak benar itu. Jadi sangat memprihatinkan banget Pak Sari.
0: Ya.
1: Jadi kembali itu tadi, kembali ke individu masing-masing, kesadaran yang tinggi lah.
0: Ya.
1: Kita akhirnya kembali ke zaman, melebihi ke zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah masih tidak ada peradaban ya. Tapi sejak Tuhan menyuruh nabi-nabi memberi menurunkan nabi-nabi untuk menata manusia, ternyata sekarang lebih sadis lagi. Wah, luar biasa.
0: Okay.
1: Ya itu maksudnya, kembali ke individu lah, sadar lah.
0: Ya,
1: terima kasih. Selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih Pak Joni. Nah, ini juga menarik. Bukan berarti begitu ya, kalau misalnya tadi Pak Joni menggambarkan loh, yang ateis aja lebih baik. Tapi agaknya ini harus mengubah mindset atau pola pikir kita. Ketika kita menganut sebuah kepercayaan, dalam hal ini agama begitu ya, yang di dalamnya ada norma-norma, ada aturan yang kita harus taati begitu ya, termasuk perintah Tuhan. Bagaimana implementasinya begitu ya? Karena ya kembali lagi, kalau kita mengenal hablum minallah dan juga hablum minannas, korupsi ini agaknya mencederai sesama begitu kan ya. Ya, meskipun ini kalau misalnya kita bahas secara luas akan panjang begitu kan ya. Bagaimana ketertundukan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, dan juga bagaimana dengan sesama. Karena ya selain kita melanggar perintah Tuhan, kita juga mencederai sesama. Karena dampaknya, kerugiannya sangat besar. Nah, Pak Joni pun juga menyoroti gitu ya. Bagaimana sih tingkat spiritualitas kita gitu ya. Kalau kita mengaku beragama, ya agaknya takut untuk melakukan hal-hal semacam ini. Dan kalau tadi ada usulan dari Tito Karnavian begitu ya, untuk berkaitan dengan dari Menteri Dalam Negeri untuk menaikkan begitu ya biaya operasional, memperhatikan bahwa take home pay-nya terlalu kecil dan sebagainya, apakah nanti akan ada korelasinya dengan ya tidak ada perbuatan korupsi atau lain sebagainya. Agaknya masih penuh dengan tanda tanya begitu kan ya. Mengingat itu tadi gaji hakim pun dinaikkan, masih ada yang terlibat dengan kasus-kasus seperti itu. Artinya memang benar dikatakan Pak Joni, kembali kepada diri sendiri. Bagaimana ketika kita mengaku sebagai umat yang beragama, manusia yang beragama, apakah memang itu hanya sebatas tadi tanda pengenal kita ada tulisan agamanya apa gitu ya, atau sebagai pengakuan biar kita bisa kumpul dengan komunitas tertentu dalam tanda kutip karena agamanya sama, atau itu tadi kita punya kepercayaan yang benar-benar itu memberikan batasan. Ketika tahu hal ini salah ataupun benar, kita tahu mana yang harus kita lakukan dan tidak. Apa komentarnya untuk yang lain? Boleh? Line telepon 534-5474. ataupun WA 081-33-14-992. Tentu masyarakat pun juga sudah mulai geram. Setiap hari, kata Pak Joni, hampir selalu ada berkaitan dengan berita-berita terkait korupsi di negeri ini.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muktadirin Anwar bin Usman, umur 30, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Warugunung RT 001 RW 003, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang, Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 1860/PDT.G/2026/PA.SBY antara Doli Kalinda Septiawan SE binti Muhammad Gletek sebagai penggugat dan Muhammad Mutahridin Anwar bin Usman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
3: Belakangan ini banyak orang mulai rutin olahraga ya.
4: Iya betul, karena olahraga penting untuk menjaga kesehatan.
3: Olahraga tidak harus selalu yang berat kan?
4: Iya, gak harus yang berat. Seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bermanfaat loh.
3: Selain sehat, suasana juga jadi lebih positif.
4: Apalagi kalau dilakukan bersama, rasa kebersamaan ikut terbangun.
3: Berarti olahraga bukan hanya soal fisik ya?
4: Yap, olahraga itu dapat membentuk disiplin dan semangat hidup sehat. Dengan olahraga, tubuh menjadi sehat, semangat tumbuh, dan kualitas hidup pun meningkat.

Kabar lainnya juga yang pagi ini kami akan bagikan begitu ya. Nanti juga akan ada kabar-kabar lain yang tentunya mengikuti. Karena kalau kita melihat juga ya berkaitan dengan program-program dari pemerintahan kita, Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka, ini sebenarnya cukup baik begitu ya. Lebih dekat dengan masyarakat dan memenuhi kebutuhan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Namun implementasinya di lapangan, nah ini yang perlu kontrol yang jelas, pengawasan yang ketat, monitoring, bahkan grand design yang baik begitu ya. Karena apalah artinya ketika sebuah program itu baik gitu ya, namun tidak memiliki grand design, kemudian tidak dilakukan dengan manajemen yang baik, ya tentu akan itu tadi banyak celah untuk bisa melakukan kecurangan. Nah, berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih yang kemarin juga sempat kita bicarakan gitu ya, bahwa target tahun ini ada sekitar 40 ribuan lebih begitu ya di seluruh Indonesia yang nanti akan berdiri dan beroperasi penuh. Namun agaknya dari sekitar 8.000 lebih untuk Jawa Timur masih 1.000 lebih yang melakukan uji coba dengan Agrinas dan ini sudah beroperasi begitu ya. Ya tentu dengan jumlah yang begitu banyak ya akan susah juga untuk bisa mengawasi, melakukan monitoring dan lain sebagainya. Agaknya kemarin kedua narasumber kita juga sepakat adanya grand design yang benar-benar baik itu menjadi modal utama agar ya semuanya bisa selaras untuk bisa dilakukan. Terbaru sorotannya itu berkaitan juga dengan pengadaan kipas angin. Wah, ini sontak masyarakat langsung ingat nih. Kemarin MBG juga gitu loh. Semir sepatu, apalagi tuh. Motor listrik, apalagi nih ya. Jangan-jangan, wah ini muncul yang seperti itu. Karena tadi ya, pemerintahan-pemerintahan yang ada, ayo sama-sama kita ini mencermati gitu ya, mencerna gitu ya, jangan sekedar asal menerima informasi, bahkan yuk cari tahu lebih lagi begitu ya. Karena banyak loh orang yang kemudian merasa, wah saya terganggu nih dengan apa yang saya tonton, apa yang saya lihat, apa yang saya dapatkan gitu ya di media sosial. Nah, ini yang bahaya begitu ya. Berkaitan hal tersebut ya, pengadaan kipas angin, anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam ini menanyakan kebenaran isu yang beredar tentang pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa Merah Putih KDMP sebesar 1,8 triliun rupiah kepada Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Jadi ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi 4 di Gedung DPR Senayan hari Rabu 16 Juli yang lalu. Dan menurutnya kebenaran tentang pengadaan tersebut sulit ditemukan. Katanya ada sekitar 1,8 juta unit kipas angin yang dibeli. Dan menurut Mufti, harga kipas angin yang ada di e-commerce itu nggak mahal gitu ya, tidak semahal itu gitu ya. Dan bahkan menurutnya, bila Kemenkop membeli dengan jumlah yang banyak, ya tentu akan mendapatkan diskon atau potongan harga. Menjawab Mufti, Ferry ini mengatakan tidak tahu adanya pengadaan tersebut. Jadi soal kipas angin ini, dikatakan Ferry saya nggak tahu gitu ya, kalau pengadaannya bukan dari kami, katanya begitu. Meski begitu, Ferry ini mengatakan kipas angin yang digunakan di Koperasi Desa Merah Putih adalah Imatsu MDF yang dibanderol dengan harga 11,5 juta rupiah per unit di e-commerce. Nah, otomatis ya ketika ada hal-hal yang semacam ini, sontak masyarakat kita karena informasi itu kan begitu cepat bisa kita dapatkan di manapun. Ini juga menyoroti untuk apa dan kipas angin dengan harga itu ingin dijadikan apa dan lain sebagainya. Banyak lah ya, dan ini diharapkan tidak menjadi celah itu tadi untuk kasus-kasus korupsi seperti halnya program-program pemerintah yang lain. Masih ingat yang tadi saya sebutkan, semir sepatu, kemudian juga motor listrik yang masih mangkrak dan lain sebagainya. Wah luar biasa begitu kan ya, karena adanya kasus korupsi yang kemudian menimpa mantan kepala BGN. Nah ini yang terus harus kita kawal agar benar-benar ya program-program yang sudah baik itu tidak lantas dicederai dengan aksi oknum, saya bilangnya begitu ya dalam tanda kutip, mereka-mereka yang mengetahui celah-celah untuk bisa melakukan kasus-kasus korupsi. Itu dulu informasinya. Nanti saya ajak Anda juga, opini publik boleh kasih komentar lagi begitu ya. Sembari kabar-kabar yang lain nanti akan saya hadirkan untuk Anda. Gabung dulu bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional selepas saya putarkan satu komposisi cantik untuk temani Anda di pagi hari ini dari Afgan dengan judul Kacamata.